0: Semangat yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba.

0: dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah. Adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Sholat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sholatul awwabin. Awwabin itu sholat duha. Hina tarfadul fisal. Sholat awwabin atau sholat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
1: Pertama
0: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara

0: yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar, khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan seperti kepala pening, perut sakit ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya biasa sholat di masjid yang disempit, di samping masjid itu ada kuburan yang hanya dibatasi oleh dinding masjid. Tapi tanah tersebut tidak termasuk halaman masjid karena tanah itu milik orang lain. Apakah sholat saya di masjid itu sah? Ya. Pertama, sebelum dibahas sah atau tidak, pertama kita membahas hukum, boleh apa tidak. Kita sholat di sebuah masjid yang di sana ada kuburan. Nah, kuburannya itu bukan di halaman masjid, di tanah yang bukan tanah masjid. Tapi tidak ada batas antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu. Maka ini tidak boleh. Baik letak kuburannya di depan di arah kiblat, di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di belakang. Tapi antara areal masjid dengan areal pekuburan tidak dihalangi, tidak terhalang baik oleh pagar atau jalan, baik pagar hidup ataupun pagar mati. Pagar mati seperti tembok atau kayu atau bambu. Pagar hidup contohnya seperti pohon gitu ya, yang dijejerkan. Tidak ada pembatas, tidak boleh. Kalau ada pembatas seperti jalan setapak, apalagi jalan mobil, maka baru boleh. Karena itu berbeda areal. Sekalipun pemilik tanahnya sama. Umpamanya pemilik tanah masjid ini ada seseorang. Terus kuburan milik orang itu juga. Tapi ada batas antara areal masjid dengan areal pekuburan, maka boleh. Baik batasnya tadi jalan, jalan setapak, apalagi jalan mobil, atau pagar, atau yang sejenisnya, maka baru boleh. Adapun kalau tidak ada pembatas, maka tidak boleh. Ini hukum yang pertama. Kedua, kalau sholat di sana padahal tahu sah atau tidak, para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan sah sholatnya tak perlu diulang, tapi dia berdosa karena melanggar larangan sholat di tempat yang ada kuburannya. Nabi melarang itu, kalau dilarang itu, kalau dilanggar maka itu dosa. Tapi sholatnya sah tanpa harus diulang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan tidak sah. Dan kalau tahu kemudian dia sengaja tidak sah dan harus diulang di tempat lain. Kecuali apabila kita tidak tahu, jadi kita masuk ke masjid langsung sholat. Di tengah di perjalanan ya, ada masjid adzan kita sholat. Sampai salam, sampai wirid dan seterusnya. Pas keluar dari masjid, uluh di depan dia ada kuburan. Maka sah dan tidak perlu diulang dan kita tidak dosa karena tidak tahu. Ya. Kalau sholatnya sudah selesai walaupun waktu sholat masih ada. Kecuali kalau kita taunya itu di tengah-tengah sholat. Umpamanya di arah kiblatnya itu bolong. Ada masjid yang di arah kiblatnya bolong? Ada tuh yang di Padalarangnya. Di Kota Baru bolong. Lagi sholat, luwakli ke depan. Bari menikmati pemandangan. Lalu ayah kuburan geningan. Batalkan kemudian pergi cari masjid lain yang steril dari kuburan. Kalau di tengah-tengah sholat. Atau si mesinnya tertutup, kita sholat khusyuk, lalu ada orang ngobrol, kedengaran. Itu di depan masjid ada kuburan, kita hitung 1, 2, 3, gening ada kuburan. Batalkan, kemudian pindah dan cari tempat lain ya. Jadi tentang sah atau tidaknya ulama ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum? Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Tidak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Tidak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja, pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah, cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab, itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional? Bahasa Jawa ini apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane sholat. Sholat. Gue jenane kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep melembur nanti jam 12 bengi, nek rezekine 50.000 ya 50.000 ora nambah ora. Ya sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Hafalkan doa ini.
4: Du'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya. Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aytum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. "In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri?" Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudharat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? "Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah menahan, bisa menahan rahmat tersebut? "Qul hasbiyallah," katakan wahai Muhammad, "hasbiyallah, cukuplah Allah untukku." Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku. Dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudhillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa qala Allahu subhanahu, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." وقال الله عز وجل, "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, walhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kepada kita semua untuk berkumpul, untuk bermajelis, ya, untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah yang mudah-mudahan ini termasuk di antara tanda-tanda kebaikan bagi setiap muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan fahamkan ia terhadap agama. Sehingga semangat kita untuk menghadiri kajian ilmu, semangat kita untuk mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kebaikan di mana Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kebaikan dari setiap diri-diri kita berdasarkan kepada hadis yang tadi kita sebutkan. Dan kita pun berharap, ya, bermajlisnya kita pada pagi hari ini termasuk di antara usaha kita agar kita termasuk teranggap sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan sebagai seorang hamba yang selalu berusaha untuk mengusahakan yang terbaik untuk dirinya, bahkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Taib. Adapun pembahasan kita, insya Allah akan kembali kita lanjutkan pada kitab, pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid Hafizahullahu Ta'ala, yang mana kita sedang membahas tentang al-ughdiyah, ya, tentang nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita. Setelah sebelumnya kita bahas tentang besarnya keutamaan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang selanjutnya, ya, Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala membawakan sebuah bab yang diberi judul As-Salatu 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Selanjutnya, di antara hal yang akan bermanfaat bagi hati kita, di antara amalan yang akan membuat hati kita lebih hidup, memberikan kesehatan yang nyata bagi hati kita, akan membuat kaum muslimin, ya, atau seorang manusia bahkan bisa memiliki kualitas kehidupan yang baik. Di antaranya adalah ketika ia rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga akan kita bahas di sini insyaallah tentang keutamaan dari solawat dan tentang bagaimana, ya, solawat-solawat yang sebenarnya taib datang contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah seharusnya kita mengamalkan, ya, tidak terkecuali permasalahan salawat ini harus sesuai mungkin dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kita masuk ke dalam kitab. Penulis di sini langsung membawakan hadis, ya, tentang dalil besarnya keutamaan bersalawat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang serupa. Taib. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang membalas salawatnya tersebut, ya, adalah
9: Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya ini merupakan amalan yang begitu luar biasa. Ketika seseorang bersalawat kepada nabinya, ya. Adapun kita, maka kita adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersalawat kepada beliau, Allah tabaraka wa taala yang akan membalas salawat tersebut bahkan 10 kali lipat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya sampai 10 kali lipat. Tayyib, ya. Disebutkan dalam hadis bagaimana sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga mungkin di sini akan muncul, ya, beberapa pertanyaan atau berbagai macam pertanyaan, bagaimana ya salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Tayyib. Maka salawat Allah tabaraka wa taala, sebagian datang pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ya salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tayyib. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala. Di mana kata beliau, makna Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluknya yang tinggi, yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pun menafsirkan bahwasanya salawat Allah tabaraka wa taala ya adalah rahmat dan keridhaan Allah. Taib. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, taib, di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saja ini jelas sekali ya sebagai penjelasan bagi kita betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah seorang yang paling tinggi. Sehingga ya sudah cukup dalil-dalil tersebut untuk menjadikan kita benar-benar menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sungguh sangat ironis ketika seorang manusia menganggap ada selain ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik ya, atau mungkin hanya sekedar mengatakan sama baiknya, maka itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama Islam. Ketika seseorang mengatakan ada ajaran selain ajaran Nabi yang sama baiknya, itu sudah sangat tercela sekali. Apalagi mereka yang mengatakan bahwasanya ajaran selain Nabi itu lebih baik, waliyadzubillah. Atau tidak diucapkan ucapan ini. Dia tidak mengatakan bahwasanya ajaran selain Rasulullah itu lebih baik atau sama baiknya. Tetapi tingkah lakunya, sikapnya, keyakinannya seakan-akan mengarah kepada hal tersebut. Ketika didatangkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tunggu dulu, ini tidak sesuai dengan selera saya. Ya. Ketika disampaikan ini kata Nabi, ini hadisnya, ini periwayatnya, ini sanadnya, ini kata Rasulullah SAW. Taib. Kemudian dia pikir-pikir dulu sebentar. Ya, rasanya tidak seperti itu. Rasanya tidak cocok, tidak sesuai. Ya, dengan adat istiadat, dengan ajaran yang telah datang secara turun-temurun dan hal-hal yang lainnya. Maka seakan-akan dia menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah saja Subhanahu wa taala begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala sampai memuji-muji beliau di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Taib. Kemudian ya, salawat pun datang dalam beberapa dalil bahwasanya salawat datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salawat datang dari para malaikat. Ya. Lalu bagaimana makna salawat dari para malaikat? Taib. Kalau makna salawat dari para malaikat artinya adalah permohonan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. dan permintaan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun selanjutnya makna salawat secara keumuman dari umat-umatnya, ya, dari umat manusia. Taib, seperti ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Taib, dan apa yang selalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, taib alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Ya, ini adalah doa agar Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau, ya, meninggikan kedudukan beliau. Dan ini pun merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ini merupakan pengakuan, ya, akan hak, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, dari kita semua. Taib, sehingga ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ini hanya sekedar ucapan yang kosong belaka, ya. Jangan sampai ketika kita bersolawat kepada beliau, taib, karena sudah saking terbiasanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, lupa akan esensi dari kalimat tersebut, hakikat dari kalimat tersebut. Ingat, kita sedang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita sedang menunaikan hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang di sana terkandung konsekuensi, kita berarti benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang benar-benar kita ikuti. Sebagai seorang yang benar-benar kita terima secara mutlak setiap ajaran dari beliau. Ya. Kita tidaklah, taib, mendahulukan ucapan atau pendapat, ya, atau pemikiran dari siapapun kalau itu menyelisihi apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, jangan sampai kita bersolawat kepada beliau tetapi tingkah laku kita sangat jauh dari esensi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Tentu saja di antara dalil dari apa yang tadi kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, demikian pula para malaikatnya, ya, bersolawat kepada an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada beliau, taib, dan ucapkanlah, ya, salam penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya, maka inilah makna seseorang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, di mana terkandung di dalamnya permohonan agar Allah pun bersalawat kepada beliau. Dan kita pun ketahui bahwasanya para malaikat bersalawat kepada beliau, yang maknanya secara umum tadi kita sebutkan. Demikian pula salawat secara umum yang datang dari umatnya, dari kaum muslimin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tadi telah kita sebutkan, berupa penghormatan, ya, berupa penunaian hak terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kita kembali kepada kitab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka niscaya Allah subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Taib. Nah, sekarang selanjutnya, lalu bagaimana dengan solawat Allah kepada hamba-hambanya? Di dalam hadis disebutkan, ketika kita bersolawat sekali saja kepada Nabi SAW, Allah membalas sebanyak 10 kali. Nah, adapun solawat Allah kepada hamba, kepada kita semua, ya, taib, maknanya kurang lebih sama. Yang pertama, solawat Allah kepada makhluk secara umum, ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, yaitu adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maknanya Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Kathir, ya, menafsirkan bahwasanya salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah rahmat yang luas yang Allah subhanahu wa ta'ala akan curahkan kepada mereka. Yang mana ini semua tercakup di dalamnya pemberian kebaikan, tercakup di dalamnya, ya, keberkahan, penjagaan dari berbagai macam keburukan, ya, itu merupakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, dan ikhwah sekalian, Sekalipun kita tidak meminta rahmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar rahmatnya selalu memberikan rahmat kepada kita. Taib, kata para ulama, kalau seandainya Allah sekejap saja memberhentikan rahmatnya dari diri kita, maka niscaya kita semua akan dan teruslah berubut.

maka perbanyaklah oleh kalian untuk bersolawat kepadaku di hari tersebut. Fa inna solatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya solawat kalian itu akan disampaikan kepada diriku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad aramt, ya. Kemudian para sahabat ya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau sedangkan engkau telah tiada, ya. Faqal innallaha azza wa jalla harrama 'alal ard an ta'kul ajsadal anbiya. Taib. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Taib. Dalam artian, ya, ini dalil bahwasanya jasad dari nabi kita Muhammad s.a.w. tidak akan hancur. Ya. Demikian pula jasad dari para syuhada sebagaimana datang dalil tentang perkara tersebut. Ya, orang-orang yang mati syahid maka jasad mereka tidak akan hancur. Taib. Kemudian jasad para nabi mereka pun tidak akan hancur. Ya, ini secara apa? Maksudnya bukan berarti jasad beliau mendengar, tidak. Ya, ini penjelasan jasadnya saja dibiarkan, apalagi ruhnya. Taib. Adapun ruh seorang manusia itu tidak akan pernah mati. Ya, ruh seseorang itu tidak akan pernah mati. Dunia ini adalah tempat di mana yang akan merasakan ya berbagai macam kondisi itu adalah jasad seseorang. Tapi ruh tidak akan berdampak apapun kepada dirinya. Ya, nah yang akan berdampak bagi ruh apa? Ilmu, iman, amal. Nah itu akan berdampak. Ini yang sedang kita pelajari adalah sesuatu bagaimana cara agar membuat ruh kita ini kuat, ruh kita ini sehat. Karena ruh tidak akan pernah mati. Ya, taib. Yang mati itu nanti jasad seseorang. Jasad seseorang baru akan mati. Kalau orang umum, manusia secara keumuman mati dia jasadnya masuk ke dalam kuburan maka jasadnya akan hancur. Tetapi jasad para nabi tidak demikian. Taib. Sehingga maksudnya kata Rasulullah, taib, adapun Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadku, maka jasadku saja tidak hancur, maka demikian pula ruhnya. Ya, dan diperkuat dengan dalil yang tadi kita sebutkan bahwasanya akan ada para malaikat yang akan menyampaikan ya salawat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Rahimahumullahu taala, dan ini pun disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Taib. Nah, maka beberapa faedah yang lainnya dari seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja yang pertama adalah dalam rangka memenuhi apa? Perintah Allah Azza wa Jal. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, ini merupakan bentuk apa? Dalam rangka memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla di dalam ya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini pun meneladani perbuatan Allah. Kita bahas tadi ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada nabi. Ya, walaupun jelas tidak bisa disamakan solawat kita dengan solawat Allah. Solawat kita dengan solawat para malaikat. Jangankan solawat kita dengan para malaikat, solawat kita dengan orang-orang soleh, dengan para sahabat pun berbeda. Ya, salawat mereka jelas jauh lebih kuat, lebih berkualitas karena dibawakan dengan keimanan yang begitu mendalam. Taib, sehingga ya jelas berbeda. Tetapi kita berusaha ya untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh para salafus saleh. Taib. Kemudian dengan seseorang bersalawat ya, maka pada hakikatnya ya dia sedang memohon barakah dengan salawatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia bersolawat kepada Nabi SAW, pada hakikatnya dia sedang meminta barakah dengan solawat tersebut. Ya, barakah itu kebaikan artinya. Dan jelas barakahnya, seorang bersolawat dia dapat pahala, dia mendapat balasan 10 kali lipat solawat dari Allah, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Taib. Kemudian, ya,
Sebagaimana tadi kita bahas, seseorang yang bersalawat kepada Nabi SAW, salawat tersebut akan

angkat derajat, ya. Wa rufi'at darajat, kata Rasulullah SAW. Ya, seorang yang bersalawat kepadaku akan diangkat derajatnya, kemudian dihapus dosa-dosanya, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari hadis. Ya, kemudian diantara keutamaan, ya, bersalawat kepada Rasulullah, bahwasanya diharapkan dengan salawat tersebut ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Ya, dengan seseorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Taib, ya. Maka ketika seseorang berdoa, di antara adab ketika berdoa apa? Kita bahas kalau tidak salah dalam pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya di antara adab seseorang ketika berdoa dia tutup dengan salawat. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Ya. Ketika selesai berdoa kita tutup dengan apa? Dengan salawat. Taib. Di mana doa akan terangkat lebih tinggi lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya taib dengan bersalawat. Ya. Dan hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli alayya. Taib, hatta yusalli ala nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu akan terhalangi, ya, sampai seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, dalam artian tentu saja bukan berarti mutlak, ya, karena banyak dalil-dalil yang lain yang Nabi kadang-kadang mengajarkan kepada kita untuk tidak bersalawat dalam doa tersebut. Ya, seperti doa Allahumma hasibni hisaban yasira misalnya, atau doa-doa yang selainnya. Tetapi ini menunjukkan di antara sebab yang besar memungkinkan bagi setiap doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mendatangkan adab ketika berdoa tersebut. Ya, di antara adabnya apa? Dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, hadis yang tadi kita sebutkan, hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di antara faedah salawat yang lainnya, ya, di antara keutamaan salawat yang lainnya ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi penghilang kesedihan bagi seorang hamba. Ya. Ini akan mengurangi, ya, dosa-dosa dari seorang hamba. Hal ini taib berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di dalam hadis an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala qultu ya Rasulullah inni aktsiru salata alaik. Taib, kata Ubay, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak salawat kepada dirimu. Fakam aj'alu laka min salati. Ya. Maka seberapa banyak seharusnya aku bersalawat kepada dirimu? Faqala ma syi't. Kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, terserah engkau sesuai dengan kehendakmu. Ya. Sesuai dengan kehendakmu ketika engkau mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ar-rubu'. Ya, maka kata Ubay, aku berkata, apakah perlu aku pakai seperempat dari waktu yang aku miliki untuk bersalawat kepadamu? Qala ma syi't. Kata Rasulullah, terserah engkau. Ya, jika engkau mau silakan pakai seperempat dari waktumu untuk bersalawat kepadaku. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya engkau tambah dari seperempat, maka itu akan lebih baik untuk dirimu. Tayyib, ya. Qultu an-nisf, kalau begitu setengah dari waktuku hai Rasulullah aku pakai untuk bersalawat kepada dirimu. Qala ma syi't. Ya, Rasulullah sekali lagi menjawab, terserah engkau. Ya, terserah engkau. Taib, pakailah apa yang kau mau untuk bersalawat kepada diriku. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Ya, sekali lagi kata Rasulullah, kalau engkau tambah dari salawat tersebut, maka itu lebih baik untuk dirimu. Taib. Qultu fa thulutsain. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan memakai 2/3 dari waktu yang aku miliki untuk bersalawat kepada dirimu.
qala ma syi'ta. Kata Rasulullah, maka itu terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Kalaupun engkau mau tambah lagi, maka itu akan lebih baik lagi untuk dirimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu, setiap waktu yang aku miliki akan aku pakai untuk bersalawat untukmu. Qala idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuk. Kata Rasulullah, kalau begitu maka engkau akan dihilangkan dari segala macam bentuk kesedihan dan engkau akan diampuni setiap dosa-dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya faidah ketika seseorang banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, akan mendatangkan apa? Dihampuni dosa. Akan membuat seseorang akan ya kehilangan kesedihannya. Tayyib. Kadang-kadang seseorang hidup dengan dilanda kesedihan, sedikit-sedikit sedih. Ya, ada hal yang kurang nyaman dari orang terdekat, dia bersedih. Tayyib. Ada perlakuan yang tidak enak, dia bersedih. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk di antara sebab yang akan mengangkat kesedihan seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi di dalam hadis yang tadi kita bahas. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, maka ya perbanyak seseorang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ya tadi disebutkan idzan tukfa hammak. Kata Rasulullah, kalau begitu akan dicukupkan engkau ya dari kesedihanmu, maksudnya akan dihilangkan dari kesedihanmu. Nah, di dalam hadis ini pula ada isyarat akan ada pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jelas umum, ya secara umum seseorang akan tercukupi dari kesedihannya, maksudnya akan dihilangkan, diobati kesedihannya, ya, kegelisahannya, kesulitannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan duniawinya itu pun akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam perkara seperti ini hendaknya kita berhati-hati. Ya, hendaknya kita memiliki keawasan yang ekstra. Dari sisi apa? Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang memuji nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu di antara keutamaannya, ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rizki kepada kita dengan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya, akan tetapi jangan sampai diyakini bahwasanya rizki tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Ya. Salawat kita kepada Nabi, tayyib, kemudian kita dapat rizki uang. Ya, tiba-tiba kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haram, salah. Tayyib. Ya, karena yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini tentu saja ada hal-hal yang cukup riskan, yaitu apa? Kesyirikan. Ada bentuk kesyirikan yang dikhawatirkan terjatuh kepada seseorang jika dia salah di dalam mengolah akidah dan keyakinannya dalam hal ini. Ya, dia merasa bahwasanya salawatnya ini benar-benar bermanfaat. Sehingga berlebihan dia menanggapi bahwasanya dia mendapatkan rezeki dari Nabi. Dan ini satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Taib. Oleh karena itu, di dalam pensyariatan kurban, ketika kita menyembeli hewan kurban, taib, disyariatkan bagi kita untuk membaca apa? Bismillah. Taib. Ya, dan para ulama menyebutkan taib dimakruhkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan demikian. Ketika menyembelih, sembelihan itu harusnya kita peruntukkan untuk siapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika kita menyembelih, ya, maka wajib untuk kita peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ketika ternyata salawat ingat sama Rasulullah,
akhirnya diperuntukkanlah sesembelihan ini kepada Rasulullah SAW. Artinya kita telah memperuntukkan salah satu jenis ibadah kepada Rasulullah, kepada selain Allah, yang itu adalah syirik. Ya, taib. Sekali lagi, amalan salawat besar. Amalan salawat faidahnya sangat-sangat besar, pahalanya sangat-sangat besar. Tetapi jangan sampai salah di dalam mengolah akidah kita. Ya, jangan sampai salah di dalam memperuntukkan salawat tersebut. Taib, ya. Maka ya banyak faidah-faidah yang lainnya, dan tentu saja sebagaimana tadi kita sebutkan, di antara faidah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara penunaian hak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang bagaimana dengan sighah salawat. Ya, bagaimana dengan sighah salawat? Di dalam kitab disebutkan, amma sighatu shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa warada fi Muslim bi sanadihi an Nabi Mas'ud Al-Ansari. Adapun bentuk salawat, lafal salawat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang di dalam sahih Muslim. Taib. Sebagaimana sanadnya sampai kepada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qal atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ya Rasulullah pernah mendatangi kami, wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubadah, dan kami sedang berada pada majlisnya Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, amarana Allah an nusalli alayka ya Rasulullah. Taib. Maka berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Bashir ibn Sa'd. Taib, kata Bashir, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami untuk bersalawat kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun diam sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai-sampai ya, kata para sahabat yang lain, kalau bisa mah enggak usah ajalah pertanyaan tersebut dipertanyakan, karena khawatirnya para sahabat melihat diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab ya, ini adab yang begitu tinggi yang disampaikan, diperlihatkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu Rasulullah menjawab dari pertanyaan tadi. Taib. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wasalamu kama qad alimtum. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammad majid. Taib. Maka ini merupakan salawat apa, Pak? Salawat ketika tasyahud akhir. Inilah lafaz salawat yang paling sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Betul, di sana ada beberapa lafaz-lafaz salawat yang lain, tetapi tidak jauh dari lafaz ini. Ya, lafaz-lafaz tersebut tidaklah jauh dari lafaz-lafaz ini yang datang dalilnya yang sahih. Ingat, ketika kita akan bersalawat artinya kita akan beramal, beribadah. Sedangkan di dalam ibadah, di dalam amal soleh itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua harus ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga salawat yang paling selamat adalah salawat yang kita baca pada tasyahud akhir. Ya, atau yang tadi kita sebutkan dalilnya di dalam sahih Muslim. Ada dalil-dalil yang lain, betul. Ada beberapa ada datang ya lafaz-lafaz lain, tetapi lafaznya tidak jauh dari ini sehingga lebih selamat kita mengucapkan apa yang ada di dalam sahih Muslim tadi. Ya, di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka berhati-hatilah dari lafaz-lafaz salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Lafaz-lafaz salawat yang tidak di anjurkan oleh beliau, yang kadang-kadang terkandung di sana gulu berlebih-lebihan, ya terkadang terkandung di dalamnya ya bentuk pemujaan kepada Rasulullah SAW yang itu bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam
kesyirikan, kekufuran. Ya, sehingga kita benar-benar mengikuti apa kata Nabi, sebagaimana kita pun mengetahui esensi dari salawat tadi. Ingat, kita bahas di awal. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, artinya kita benar-benar menjadikan Nabi sebagai seorang yang kita ikuti. Ya. Kalau kita bersalawat memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu betapa besarnya keutamaan beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan keutamaan dari orang yang bersalawat saja sangat besar sekali tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan amalan taib. Ini menunjukkan ya ibadah, contoh yang disampaikan oleh beliau itu adalah contoh yang sempurna. Ya. Jadi kita pun kalau mau mencontoh, mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Ketika ada ajaran lain tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ya, atau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah baiknya kita benar-benar mencukupkan dari apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan berlebih-lebihan, ya. Jangan melampaui batas, jangan melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, adapun untuk sighah, untuk lafaz yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan adalah sebagaimana ya yang kita baca di dalam salawat kita di tasyahud akhir. Itu mudahnya. Itu simpelnya. Ya, atau sebagaimana yang tadi kita dapatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, atau biasa disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Di antara istilahnya adalah salawat Ibrahimiyah yang disebutkan nama Nabi Ibrahim di sana. Ya. Al-muhim, ini adalah di antara bentuk salawat yang paling sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, salawat amalan besar. Ya. Kan turunkan rahmat Allah, berikan pertolongan dengan sebab salawat ini, ya. Maka jelas bisa kita ambil kesimpulan secara nyata, ya, secara yakin, salawat adalah salah satu obat bagi hati kita. Salawat adalah nutrisi yang sangat-sangat berfaedah, bermanfaat bagi hati kita. Ya, bicara tentang hati berarti berbicara apa? Ruh. Tadi kita singgung sedikit tentang ruh ini. Taib, ya, supaya ruh kita hidup, supaya ruh kita sehat, supaya ruh kita ya memiliki kehidupan yang berkualitas, di antaranya apa? Bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, maka itulah insyaallah ya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya kita semua untuk selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ada pertanyaan?

0: Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama, ya bagaimana cara bersolawat yang benar? Dan apakah ada adab yang harus diperhatikan apabila kita mau bersolawat? Ya, taib. Lafaz solawat yang tadi kita sebutkan itu yang paling benar. Ya, Allahumma salli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama salaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Atau lafaz-lafaz solawat yang memang ada pada tasyahud akhir. Ya, karena ada tambahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ya, itu boleh. Taib. Lalu apa saja adabnya? Adabnya yang pertama adalah tentu saja jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan memuji beliau dengan pujian yang itu sebenarnya khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Engkaulah yang menyembuhkan luka. Engkaulah yang mengobati. Engkaulah yang mengeluarkan seseorang dari kesedihan. Tidak, itu bukan Rasulullah yang melakukan itu. Yang melakukan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ini sampai diucapkan ini berbahaya sekali. Ya, taib. Jadi jangan sampai keluar dari hal tersebut. Kemudian ya bersolawatlah sesuai mungkin. Taib, sesama mungkin dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hakadha wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan di sini, saya izin bertanya, bagaimana untuk meyakinkan ya bahwa jalan yang ditempuh di manhaj salaf ini benar, dan bagaimana kita menghadapi orang yang merasa eksklusif pada orang awam atau mau belajar atau baru belajar, sebab tidak sedikit banyak orang yang bersikap keras dan kasar dalam berdakwah, terlebih pada orang yang belum bercadar ya atau tidak berpakaian gelap. Dan apakah kita harus mengikuti manhaj salaf dan memilih satu madhab? Taib. Pertanyaannya bagaimana meyakinkan bahwa jalan yang ditempuh manhaj salaf ini benar? Taib. Jalan manhaj salaf adalah jalan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. As-salaf artinya adalah, di antara maknanya adalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun Nabi kita Muhammad pun menyebutkan apa? Ana khairud salaf laki. Kata Rasulullah, aku adalah sebaik-baik salaf untuk dirimu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi maka tentu saja kalaulah kita ingin mengikuti cara beragama yang benar, maka ikutilah cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Ya. Yang mana itulah manhaj salaf. Tapi ya itulah manhaj salaf. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa eksklusif kepada orang-orang yang masih umum, yang baru belajar? Ya, dinasihati. Tidak demikian manhaj salaf. Taib, tidak demikian di dalam bermanhaj. Ya, kita tidak boleh keras, tidak boleh kita kaku. Taib, apalagi kepada yang baru belajar, yang belum benar-benar faham terhadap din, justru berlemah lembut kepada mereka. Ya, taib. Terkadang ada kalanya kepada orang kafir pun kita harus berlemah lembut. Ya, apalagi kepada saudara kita muslim. Ya, yang mana kalau kita membela mereka, kita mati karena membela mereka, kita mati syahid. Taib. Ya, ini muslim. Seorang yang sangat-sangat berharga. Kita harus menghormati mereka. Kita harus memuliakan saudara-saudara kita kalangan kaum muslimin. Ya. Taib. Sekalipun mungkin baru belajar, belum bisa mengamalkan beberapa amalan-amalan sunnah. Ya, gak masalah. Kita tetap berusaha untuk sebaik mungkin kepada mereka. Taib. Apalagi bagi kita yang sudah lebih lama belajar. Ya, maka semakin lama belajar seharusnya semakin berakhlak, semakin beradab. Jangan sampai malah semakin lama belajar, semakin keras, semakin tidak berakhlak, ya semakin tidak beradab. Ini akan membuat orang-orang lari. Ya, taib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. kemampuan untuk berbicara dengan ucapan yang bagus. Sampai-sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau itu keras, ya, engkau itu ucapannya jelek, keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang itu akan kabur dari dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi wasallam. Taib, sehingga ya tata cara dakwah Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang lembut. Ada beliau keras, ada kepada siapa? Kepada Mu'adz ibn Jabal, ya, kepada seorang yang sudah kuat, ya, kepada seorang yang apa? Sahabat yang betul-betul kokoh gitu. Beliau terkadang mengucapkan ucapan-ucapan yang keras. Tetapi kepada yang baru belajar atau kepada sahabat kita, teman kita yang sudah lama dekat, sudah lama belajar tapi dia tidak bisa dikerasi, ya. Tapi kalau disampaikan dengan cara lembut maka dia bisa menerimanya. Maka ya ucapkanlah dengan cara yang lembut. Taib, ya. Sehingga kita harus benar-benar mempelajari, ya, manhaj salaf. Kita pelajari sedetail mungkin. Manhaj salaf itu betul-betul sangat-sangat detail, ya, dalam banyak hal, termasuk di antaranya dalam bermuamalah. Taib. Ya, kita menjelaskan tentang kesalahan, tentang penyimpangan, tetapi bukan berarti kita membenci. Ya, tidak ada makna dalam setiap kewajiban kita untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan berarti kita harus membenci mereka, orang-orangnya. Tidak. Ya, kita tidak menyukai perbuatannya, tetapi orang-orangnya muslim yang harus kita cintai, muslim yang harus kita hormati. Taib, ya. Kita bersikap sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ya. Dan apakah harus memilih satu mazhab? Nah, ini permasalahan bermazhab beda lagi. Mazhab, ya. Sebagian para ulama membolehkan dalam artian apa? Untuk tolak ukur. Asalkan tidak fanatik buta kepada salah satunya, maka itu tidak mengapa. Ya, para ulama pun bermadhab. Ya, yang jadi permasalahan adalah ketika seseorang bermadhab dalam permasalahan beberapa bidang ilmu, tetapi dia fanatik buta di sana. Ya, yang ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau hanya sekadar tolak ukur, maka itu dilakukan oleh para ulama. Taib. Ya, benarkah apabila wanita memakai perhiasan emas di dunia akan mengurangi nikmat di akhirat? Wallahu a'lam, ya, tentang perkara ini. Akan tetapi yang pasti secara keumuman orang-orang yang kaya raya mereka akan mendapatkan hisab yang panjang. Ya, ini tidak dilarang memakai emas, memakai perhiasan itu bukanlah satu hal yang dilarang. Taib, ya, tetapi hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Kita lihat kapan kita memakainya, ya. Kita perlihatkan kepada siapa. Kita betul-betul bertakwa, ya, di dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk melemparkan cincinnya, ya, dan hal yang lain-lain, tetapi tidak berarti itu haram karena dilakukan lagi oleh sebagian sahabat yang lainnya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya. Taib, Allah alam apakah akan sampai mengurangi nikmat? Tetapi yang penting tidak berlebih-lebihan, ya. Tahu haknya dari setiap harta. Kalau memang punya harta yang harus dibayarkan zakatnya, bayarkan zakatnya. Taib, dan hal-hal yang lainnya, ya. Terus jangan sampai dipakai untuk menyakiti saudara kita yang lain, ya, dengan memamerkan saudara kita sedang kesulitan, kita pamer emas misalnya. Ini sangat tidak baik, ya. Saudara kita sedang sedih, kehilangan dan lain sebagainya, tetapi memilih untuk memamerkan harta, maka ini satu perkara yang sangat-sangat tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita di hari ini termasuk di antara amal soleh bagi kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan setiap syariat dengan sebaik-baiknya. Taib, dan kita pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, adapun ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insya Allah, lahamalna walawaladna demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. dia menyesal. Kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah? Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkap untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. wa ma nazala minal haq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Qur'an itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Al-Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majlis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan? Itu wajib keluar zakat kah?
3: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya, tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak. Berarti tidak wajib keluar zakat, ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja, ya. Wah, umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram, bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap

bahwa inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah, aniskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad ataita al-ahda wal mithaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan, dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak, kata itu empat huruf ini, tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia gara-gara perniagaan,
gara-gara

jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah, gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin

0: banget dia sama suaminya.
1: Allah.
0: Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan.

untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Bas'al.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugul dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur.

0: Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati. Pernah diundang makan? Pernah? Siapa yang undang? Pernah, rata-rata di antara kita pernah diundang makan, biasanya dalam acara walimah. Dalam acara walimah. Entah itu walimatul urus, yaitu acara pernikahan, atau walimah-walimah yang lainnya. Walimah khitan, ya. Atau acara-acara yang lainnya. Dan ketika kita diundang, kita akan melihat siapa yang undang. Maksudnya harapan, ekspektasi, perkiraan makanan yang akan disajikan itu, kita akan melihat siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang adalah orang yang berada kelas menengah ke atas, maka ekspektasi kita, perkiraan kita, wah ini kayaknya makanannya enak-enak, macam-macam, bisa milih makanan barat, bisa milih makanan timur. Makanan barat itu Jawa Barat gitu ya. Harapannya itu makanannya banyak-banyak dan enak-enak. Walaupun kadang-kadang apa yang kita perkirakan itu tidak mesti sesuai dengan kenyataan. Antara harapan dengan realita itu tidak mesti. Sehingga kita perkirakan, wah kisih ngundang wong sugih, kayaknya panganannya, akeh jebule bulit. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Begitulah ketika yang menjamu kita adalah manusia. Begitulah keadaannya ketika yang menjamu kita adalah manusia. Tapi kalau yang menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kiranya kita akan dikecewakan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Seandainya yang menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan mungkin kita kecewa. Bahkan apa yang kita perkirakan pasti jauh di atas apa yang kita kira. Yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh di atas apa yang kita perkirakan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jamuan? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf. dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuannya Allah. Gimana kita ingin mendapatkan jamuan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan jamuan Allah, di mana kita temukan? Di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, "Faman istata'a minkum an yata'allama minhu syai'an falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa mencicipi jamuan tersebut, maka lakukanlah. Caranya bagaimana? An yata'allama minhu. Belajar sebagian atau semua dari isi Al-Quran. Itulah caranya untuk menikmati jamuan Allah. Ketika kita diundang sama orang kaya, dan kita perkirakan makanannya akan enak, maka segala cuaca akan kita tembus. Bagaimana caranya saya harus datang? Walaupun hujan, walaupun panas. Bahkan kalau perlu acara-acara yang lain akan saya batalkan. Karena akan diundang makan besar. Bagaimana seandainya yang mengundang kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hujan seperti apapun akan kita tembus. Apalagi cuma hujan rintik-rintik. Tadi hujan rintik-rintik apa gerimis? Apa hujan lebat? Jadi kan hujan rintik-rintik. Lewat sudah. Jangankan hujan rintik-rintik. Hujan deras pun akan kita lewati. Karena kita tahu yang akan menjamu kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, perasaan kalau saya membaca Al-Quran saya enggak menikmati, Ustaz. Ya, biasanya kan kalau orang makan enak kan dia akan menikmati. Kalau orang menikmati dia akan ketagihan, betul? Nah sekarang jadi kalau membaca Al-Quran ketagihan apa enggak? Ketagihan atau tidak? Ketagihan itu maksudnya orang kapok gitu loh. Makan sepiring, besoknya pengen lagi, besoknya pengen lagi. Selalu teringat. Jenengan selalu teringat Al-Quran atau tidak? Kalau selalu teringat Al-Quran, berarti jenengan sudah menikmati. Atau satu langkah maju untuk menikmati jamuan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang baru membaca setengah halaman sudah capek. Ya. Padahal baca komik berjilid-jilid, ya, tidak pernah capek, tapi begitu baca Al-Quran baru dapat setengah halaman sudah wis ongap angup, ya, ada apa ini? Kenapa kita tidak menikmati jamuan Al-Quran? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita marah-marah? Kenapa kita disuruh baca Al-Quran kita jenuh, bosan? Salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Jenengan suruh baca buku cerita yang jenengan tidak faham bahasanya. Misalnya, ada di antara kita yang enggak mahir bahasa Inggris, disuruh baca buku cerita bahasanya bahasa Inggris. Apakah menikmati? Terharu. Sampai meneteskan air mata. Karena apa? Karena orang mudeng. Ya, bukan karena terbawa alur cerita, bukan. Ya. Itu salah satu sebab kenapa kita tidak atau kurang menikmati bacaan Al-Quran kita. Karena kita tidak paham. Makanya para ulama kita dahulu, mereka rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki berupa harta, berupa waktu, berupa tenaga. Demi supaya bisa memahami isi dari Al-Quran. Contohnya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Tahun berapa? 63 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW? Hah? Berapa tahun? Beliau SAW wafat tahun sekitar 13-an, sekitar atau 11 gitu ya, atau 10 gitu. Berarti berapa tahun? Sekitar 50 tahunan setelah Nabi SAW wafat. Ulama ini wafatnya sekitar 50 setengah abad setelah Nabi SAW wafat. Beliau ulama yang bernama Al-Imam Masruq. Siapa? Masruq bin Al-Ajda'. Siapa? Imam Masruq bin Al-Ajda'. Seorang ulama besar, ahli tafsir. Beliau itu pernah melakukan perjalanan dari kampungnya mencari guru untuk belajar tafsir satu ayat. Berapa ayat? Satu. Beliau tempuh perjalanan ke kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Dari kampungnya sampai ke Baghdad ini butuh perjalanan ratusan atau ribuan kilometer. Dari kampungnya kemana? Baghdad. Ratusan atau ribuan kilometer. Beliau tempuh hanya dalam tanda kutip untuk mencari tafsir satu ayat. Ternyata sampai Baghdad, gurunya sedang pergi. Gurunya sedang pergi. Ya, jenengan datang ke sini, loh, ustaznya lagi pergi. Apakah beliau lantas ngelokro? Apakah beliau lantas kecewa? Ora balin-balin maning aku. Kapok. Kesel-kesel mangkat. Kang kelapa sawit. Kelapa sawit kedung bulu. Ternyata usahanya gak ada. Udah besok gak akan berangkat lagi. Apakah seperti itu? Tidak. Beliau tanya, guru kita ini sedang pergi kemana? Sedang pergi ke Syam. Beda negara. Dari Irak kemana? Syam. Susul. Dia kejar gurunya ke Syam. Demi untuk mendapatkan tafsir satu ayat. Kira-kira kalau orang dapat sesuatu dengan perjuangan mati-matian, sesuatu itu akan dihargai atau tidak? Sangat dihargai. Itu salah satu sebabnya kenapa para ulama menghargai ilmu. Karena mereka membutuhkan pengorbanan besar untuk mendapatkannya. Sesuatu yang kita dapatkan dengan pengorbanan total itu akan sangat kita hargai. Berbeda dengan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Maka mari kita contoh para ulama kita. Salah satu cara supaya kita bisa menikmati Al-Quran adalah dengan memahaminya. Cuman itu adalah tahapan setelah kita belajar benar dulu baca Al-Quran. Ya, jadi tahapannya sekarang kita belajar baca Al-Quran dengan benar. Setelah belajar baca Al-Quran dengan benar, baru kemudian kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu berusaha untuk menghafal sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah hafal, langkah berikutnya adalah berusaha untuk memahami. Kalau sudah memahami, nanti baru apa? Mengamalkan. Jadi langkahnya masih panjang. Maka siapkan nafas dalam-dalam supaya tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Jadi jangan dipikir, wah aku dalam menengi serap rampung ya, si krok jilid telu. Ini coba masih panjang, ya masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Maka siapkan mental, siapkan bekal, siapkan semangat. Jangan putus di tengah jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
4: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama ya secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya sebetulnya sebutkan, saya lupa, oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik ya. Tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Di samping itu, yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an, ya maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik, nah ini bisa menjadi senjata ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha ya, setiap muslim harusnya ya, memang tidak wajib ya, tapi diantara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, Ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembira.

0: Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang salah sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan,

0: diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya, ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada
1: ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda beribadah seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an. Di antaranya di akhir surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya. Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah. Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan. Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik. Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum

0: Anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya, apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal.

0: kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
3: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal.
5: tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamr tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani." Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya, pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya

0: hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّدُ. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit.

0: yang memberatkan dia sampai ketika nyebrang Shirath dia tidak selamat. Tidak mampu menyeberang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang Shirath, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan. Tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: الأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Babur Rahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut ngerilai, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas Kitabul Ilm. Kita sudah sampai pada adab-adab di dalam mencari ilmu. Sudah tiga adab yang kita bahas. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Dan yang ketiga, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Tiga poin itu sudah kita terangkan. Kita lanjut yang keempat, yaitu rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Setiap penuntut ilmu hendaklah dadanya lapang dalam masalah yang diikhtilafkan yang bersumber dari ijtihad. Karena perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ikhtilaf atau berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang bukan ranah ijtihad dalam masalah itu. Masalahnya sudah jelas. Disebutnya qat'i, pasti. Maka dalam masalah ini tidak boleh ikhtilaf. Masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid, tidak boleh ikhtilaf. Rukun Islam, rukun iman, jumlah rakaat sholat, kemudian tata cara sholat, dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu bukan ranah ijtihad. Itu mah disebutnya tauqifi. Tauqifi itu bahasa kitanya baku, sudah dari sononya begitu, ya begitu. Tidak boleh ijtihad dilakukan di sana. Tentang berapa kali sholat dalam sehari semalam, itu masalah yang qat'i tauqifi. Sudah pasti, sudah baku. Enggak boleh ada ijtihad di sana. Kalau ada yang berbeda dalam masalah itu, maka bukan ikhtilaf, tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Maka adanya perbedaan dalam masalah yang qat'i tauqifi, bukanlah ikhtilaf, tapi inhiraf. Artinya menyimpang dari sesuatu yang pasti disepakati. Contoh umpamanya, kita semuanya ijma, sepakat Salat itu 5 kali sehari semalam, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini bukan ranah ijtihad. Dalil qat'inya jelas ada dalam hadis yang sahih. Memang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi penjelasan Al-Quran tentang waktu sholat dijelaskan secara gamblang dalam hadis yang sahih, sehingga tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena enggak ada ulama yang ijtihad dalam masalah itu. Tiba-tiba muncul orang-orang Syiah yang menyatakan waktu sholat cuma 3 kali sehari semalam. Dalilnya Quran, surah Ali Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana masyhuda. Kata mereka cuma 3 kali ini ayat. Ayatnya benar enggak? Ayatnya pasti benar. Yang salah adalah penafsiran mereka. Mereka menggunakan ro'yu atau otak, tidak melirik hadis, tidak melihat penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Karena mereka tidak mempercayai hadis. Kenapa? Semua hadis itu diriwayatkan melalui para sahabat. Sedangkan buat orang Syiah, seluruh sahabat murtad kecuali 4 orang. Namanya yang meriwayatkan hadis-hadis ini rata-rata yang sudah murtad, maka enggak diterima. Oleh karena itulah mereka menetapkan 3 kali. Ini bukan ikhtilaf, tapi apa? Inhiraf. Karena ini bukan masalah ijtihadiyah. Enggak boleh ikhtilaf dalam masalah itu. Ikhtilaf yang terjadi adalah inhiraf, artinya menyimpang dari suatu yang qat'i. Boleh ditolerir karena ini perbedaan pendapat? Enggak boleh. Karena apa? Karena berbahaya. Akan ada konflik internal dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sudah bilang, beri contoh umpoh yang qat'i atau pasti enggak boleh ada ikhtilaf. 2 kali 3, 6. Ada yang berpendapat 2 kali 3, 8. 2 kali 3 jalannya, dalilnya jelas. 2-nya ada 3. 2 tambah 2 tambah 2, 4. Kalau yang 8 mana? Ah, pokoknya menurut saya mah 8 aja. Lalu mereka bilang, kita saling menghormati perbedaan pendapat ini. Boleh dibiarkan? Enggak boleh. Bahaya. Ada implikasinya terhadap kehidupan sosial? Ada. Ternyata dia jual bala-bala, harganya 2 ribuan, kita beli 3, kita bayar 6 ribu. Dia nagiri 8 ribu, atau udah 2 kali 3, tidak 8. Kita tetap 6. Pasya mual, pasya. Enggak boleh ditolerir yang seperti ini, berbahaya. Ini ikhtilaf pertama adalah ikhtilaf yang terjadi masalah yang tidak boleh ada ijtihad, maka ini tidak boleh ditolerir, enggak boleh ada ikhtilaf. Kalau ada, namanya inhiraf. Kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal, fa hadhihi ya'dhiru fiha bi mukhalafatiha. فهذه يعذر فيها من خالفها ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها لأننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة عليك. Kedua, ikhtilaf dalam perkara yang memang dibolehkan ijtihad dalam hal itu. Maka ini wajib toleran dalam perkara yang diikhtilafkan. Alasanmu, pendapatmu tidak menjadi hujjah yang menyalahkan orang yang berbeda denganmu. Karena kalau hal ini diterima, niscaya juga sebaliknya. Pendapat dia menjadi hujjah yang mengalahkan pendapat kita. Nah, yang dimaksud dengan berlapang dada di dalam masalah yang diikhtilafkan adalah yang ini, dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ini masalah yang harus berlapang dada, toleran. Adapun orang yang menyimpang dari pola hidup generasi salafus soleh seperti masalah-masalah akidah, maka tadi tidak boleh diterima. Karena masalah akidah disebut masalah qat'i, masalah yang pasti. Dalam kehidupan kita ini ilmu eksakta, saklek. Seperti 2 kali 3, 6, enggak boleh ada perbedaan pendapat. Ada yang 7, ada yang 8, enggak boleh. Ini disebut eksak, dalam bahasa agama disebut qat'i. Tidak boleh ditolerir adanya perbedaan dalam masalah tersebut. Tapi dalam masalah-masalah yang lain yang memang merupakan ranah ijtihad, maka tidak boleh perbedaan pendapat menjadi penyebab kita mencela pihak yang berbeda, atau menjadi penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ikhtilaf dalam banyak urusan, dalam banyak masalah. Siapa yang ingin mengetahui hal itu, silakan dirujuk asar-asar, riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini. Niscaya akan kita temukan banyak ikhtilaf di kalangan para sahabat. Saya kasih umpamanya beberapa contoh. Ketika habis perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menggantungkan pedangnya tuh. Datang malaikat Jibril. Ada urusan yang belum selesai itu Bani Quraidah. Mereka khianat. Tidak boleh dibiarkan, harus dihukum. Lalu Nabi SAW mengutus para sahabat untuk pergi ke sana. Beliau berwasiat, La yusalliyana ahadunul asr illa fi bani Quraidah. Jangan sampai sekalian melakukan sholat asar kecuali di bani Quraidah. Akhirnya mereka berangkat. Tapi begitu di perjalanan asar tiba. Waktu asar sudah datang. Para sahabat ikhtilaf tuh. Kata yang satu, pesan Nabi, sholat asar harus di sana. Kata yang lain, enggak, maksud Nabi itu mestinya asar kita sudah sampai di sana gitu. Tapi kalau umpamanya ada kendala sehingga asar masih di perjalanan, ya sholat asar sekarang di sini sudah tiba. Kalau sampai di sana keburu maghrib nanti. Ikhtilaf para sahabat. Karena ucapan Nabi SAW disebut muhtamal. Muhtamal itu memiliki lebih dari satu kemungkinan. Kemungkinan pertama, maksud ucapan Nabi SAW, kalian segera usahakan asar sampai di sana, sholat asar di sana gitu. Artinya jangan lelet gitu kan. Tapi kalau ternyata asar sudah datang ketika di perjalanan, ya sholat asar di perjalanan. Ini menurut kemungkinan pendapat yang pertama. Kemungkinan pendapat yang kedua, pokoknya mah wajib asar di sana, mau asarnya keburu di jalan atau tidak, tetap saja asar. Ini ikhtilaf para sahabat. Ini pertama nih. Contoh yang kedua. Tapi contoh yang kedua mah, ini mah ada apa namanya, pemersatu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar dan bala tentaranya menuju ke Palestina di negeri Syam. Syam itu dulu sebuah negara yang sekarang terpecah menjadi 4 negara. Di antara Palestina, Suriah, Lebanon, dan apa satu lagi? Yordania. Palestina termasuk negeri Syam. Di tengah jalan ada berita bahwa di negeri Palestina ada wabah yang mematikan banyak orang yang meninggal karena wabah ini. Bahasa airnya mah corona meureunnya. Wallahu a'lam banyak. Pokoknya banyak orang mati bergelimpangan. Umar musyawarah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita enggak boleh ke sana. Karena kalau ke sana kita akan terkena wabah. Menurut sahabat lain enggak, ini takdir Allah. Apakah kita akan menghindari takdir Allah? Kalau udah takdirnya mati, mah kena, mah di sini juga kena. Kalau di sana enggak ditakdirkan kena, enggak akan kena. Ikhtilaf kan mereka. Alhamdulillah ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dia menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza sami'tum, apabila kalian mendengar berita bi ardhin, ya, mendengar berita tentang wabah di suatu negeri, fala taqdumu alaihi." Jangan kalian datang kepadanya. Tapi apabila wabah tersebut ada di suatu negeri, wa antum fihi, dan kamu berada, fala takhruju infiraran minhu, jangan kamu keluar untuk menghindar. Jadi kalau umpamanya kita di luar daerah wabah, enggak boleh ke sana. Tapi kalau kita berada di negeri yang ada wabah, enggak boleh keluar. Hadis ini menjadi pemutus pelerai ikhtilaf di kalangan para sahabat. Oh, gini enggak ayah hadisnya. Udah beres. Jadi banyak nanti kalau kita masih ada waktu di hari ini, kita akan bahas beberapa penyebab timbulnya ikhtilaf di kalangan para sahabat, apalagi para ulama. Tapi yang jelas mah para sahabat juga ikhtilaf dalam banyak masalah, masalah-masalah fiqih. Hingga jangan heran, dalam masalah sholat juga ada perbedaan. Padahal mereka melihat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita bahas bila ada waktu. Kayaknya enggak akan ada. Jadi tidak boleh ikhtilaf dalam masalah ini menjadi penyebab timbulnya kebencian dan permusuhan. Ini penjelasan Syaikhul Utsaimin dalam kitab ini, bukan pendapat saya. Lihat, saya bacakan saja. Wa min dzalika mathalan ka ayyaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku fala ta'dha yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila jambi fakhidhaik fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Saya bacakan aslinya tuh. Bagi yang bawa aslinya silakan lihat. Ada yang bawa aslinya? Tidak ada. Kalau talib yang bisa bahasa Arab bagusnya bawa aslinya ya. Terus bawa juga terjemahannya lihat. Bisa nerjemah kena salah tah. Saya koreksi sekarang. Koreksi diri sorangan. Contohnya adalah seseorang yang berkata, seseorang di sini tidak dijelaskan. Tapi saya menduga ya. Sebab yang berpendapat begini masyhur Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi menyatakan demikian. Kata Syekh Al-Utsaimin, ada orang yang berkata, apabila kamu bangkit dari ruku, jangan kamu letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri. Jangan sidakap sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jangan sidakap. Ada orang yang berkata, bal arsilha ila jambi fakhidhik, tapi aduh arsilha, rumbaikan kedua tangan kalian di samping pak, rumbaikan, dirumbaikan, di apa dirumbaikan tadi, dilepaskan, diulurkan kedua tanganmu ini ke samping kedua paha. Fa'ilam taf'al fa'anta mubtadi. Kalau kamu tidak begitu, kamu ahlul bid'ah. Yang menyatakan sedekap itu bid'ah, Syekh Al-Albani rahimahullah, kitab Sifat Salat Nabi. Kata Syekh Al-Utsaimin, kalimah mubtadi laysat hayyinan 'ala an-nafs. Kata-kata atau tuduhan mubtadi ini bukan sesuatu yang enteng bagi jiwa. Idza qala li hadza sayahduthu fi sadri syai'un min al-karaha. Kalau ada orang yang berkata hal itu kepadaku, muncul rasa tidak suka dalam hatiku. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau Syekh Al-Utsaimin berpendapat, sami Allahu liman hamidah teh sedekap. Kenapa? Li'annal insan bashar. Karena manusia itu manusia. Karena manusia itu orang. Insan manusia, bashar juga manusia. Kumana rejabahkena? Didinya naon. Karena manusia itu orang biasa. Cerdas juga dinerjemahkan teta. Karena manusia, karena orang itu manusia biasa. Wa nahnu naqul, kita katakan, hadhihi al-mas'alah fi as'ah. Imma ay yad'aha aw yursilaha. Urusan ini urusan yang lapang, luas. Boleh sedekap, boleh dirumbaikan, boleh di apa tadi? Diulurkan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan setiap orang boleh memilih antara sedekap atau diulurkan. Man syaa'a falyaqbid wa man syaa'a falyursil, kata Imam Ahmad. Siapa yang mau sedekap boleh, siapa yang mau di apa tadi? Diulurkan boleh. Ini menunjukkan di zaman Imam Ahmad ikhtilaf ini sudah terjadi. Bukan sesuatu yang baru. Imam Ahmad menyatakan bolehlah dua natong haptong para saya. Ilianna al-amra fi dhalika wasi, karena urusan ini bolehlah lapang ini, luas, silakan mau ini mau itu. Walakin ma hiya sunnah inda tahriri hadhil mas'alah. Kata Syekh Al-Utsaimin, akan tapi mana sih yang sui sunnah dalam masalah ini? Fal jawab. Jawabnya adalah as-sunnah an tad'a yadakal yumna 'alal yusra idza rafa'ta min ar-ruku kama tad'uha idza kunta qa'ima. Sunnahnya adalah engkau letakkan tangan kananmu di tangan kirimu apabila engkau bangkit dari ruku, sebagaimana engkau melakukan hal itu sebelum ruku, ketika berdiri. Ketika berdiri kan sedekap. Setelah ruku, bangkit dari ruku, i'tidal juga sedekap. Apa dalilnya? Banyak. Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kata dia, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia, manusia yang dimaksud oleh Sahal ini para sahabat saat itu. Terkena juga kita. Diperintahkan, siapa yang merintahnya? Pasti Nabi. Agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas hastanya yang kiri di dalam salat. Hasta, hasta itu dari sikut sampai ujung jari. Pokoknya mutlak, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya di atas hasta. Tidak disebutkan apa di pergelangan, apa di punggung tangan, apa di sebelah agak dekat dengan sikut, tidak. Pokoknya di atas hasta. Coba perhatikan apakah di sini seseorang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Di dalam sholat. Di dalam sholat itu kan dari berdiri sampai duduk salam ya, tidak dijelaskan di mana. Coba perhatikan. Apakah yang dimaksud meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ketika sujud? Ketika ruku? Ketika duduk? Atau ketika berdiri? Ketika berdiri. Ketika ruku, matangan diletakkan di atas dua lutut ya. Thumma qala Allahu Akbar. Ini kata Wa'il bin Huzrin. Faraka'a. Kemudian beliau berkata Allahu Akbar lalu ruku. Ya. Wa yad'a yadaihi ala rukbataihi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua batok lututnya. Wa farraja baina asabihi, beliau merenggangkan jari-jari tangannya. Ingat ketika ruku jari-jari tangan renggang lima-limanya. Terus wa'tadala, lalu i'tidal, i'tidal meluruskan tulang punggung, hatta yarja kullu 'adbin fi mawdhihi mu'tadilan, sampai seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Lam yusawi ra'suhu wa lam yuqni, ketika ruku beliau tidak menenggadahkan kepala tapi juga tidak menundukkan, wa kana baina dzalika qawama, tapi antara itu lurus. Sampai dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, anna Rasul SAW lau idza raqa lau suba 'ala dhahrihi al-ma lan faddat. Apabila Nabi SAW sedang ruku, seandainya dituangkan air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Saking apanya? Lurusnya tulang punggung Rasul SAW ketika ruku. Luruskan tulang punggung. Perlu dicek di geluyu air? Enggak perlu, pokoknya usahanya meluruskan. Walaupun hasilnya mau lurus mau tidak, minimal luruskan. Coba tanya ke ahli syaraf, efeknya dari aspek kesehatan ketika meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Dan ketika duduk juga, ini i'tidal itu meluruskan tulang punggung oleh Nabi diperintahkan ketika ruku, ketika sujud, dan ketika duduk. I'tadilu fir ruku was sujud. I'tidalah kamu ketika ruku dan sujud. I'tidal maksudnya meletakkan, meluruskan tulang punggung. Sampai semua tulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Nah, itu ketika ruku, tangan di atas lutut. Ketika sujud, tangan di mana? Di atas tempat sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfi, pertama kening sambil berisyarat ke hidung. Yang kena ketika sujud kening dan hidung. Bibir enggak perlu kena. Atau malah bisa bergerak. Hidung kena, kena. Mau pesek, mau mancung, kena kan. Terus wa yadain, kedua tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa qadamain, dan kedua kaki. 7. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, 6 sama ini 1, 7. Makanya ketika ruku si kaki jangan ngacung ke atas, jangan. Nanti cuma 5. Ini harus 7. Jadi ketika ruku ada keterangan kedua tangan di atas lutut, ketika sujud ada keterangan kedua tangan di atas tempat sujud, di atas tanah. Ketika duduk kedua tangan di atas kedua paha. Ya, ketika Nabi bangkit di thumma rafa'a ra'sahu minas sujud. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma thana rijlahul yusra. Wa qa'ada 'alaiha wa nasaba yadahul yumna wa nasaba rijlahul yumna wa tadala hatta yarja kullu 'adbin fi mawdi mu'tadilan. Wa yad'a yadayhi ala fakhidayhi. Beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lalu menghamparkan telapak kakinya yang kiri, menegakkan telapak kakinya yang kanan, dan duduk di atas. Ini iftirash. Wa'tadala, dan beliau beri'tidal meluruskan tulang punggung ketika duduk, sampai semua tulang kembali ke sendinya masing-masing dan lurus, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha. Jadi ketika ruku ada keterangan tentang letak tangan, ketika sujud juga ketika duduk. Satu-satunya yang tidak ada keterangan tentang letak tangan hanya ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada 2. Berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Nah ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, la tidak, kedua tangan tidak diletakkan ketika sujud, tidak sedekap ketika sujud, ketika ruku atau ketika duduk, bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam. Tapi maksud sedekap di sana ketika berdiri. Wa dzalika yashmulul qiyam qabla ruku wal qiyam ba'da ruku, dan ini mencakup berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Di bagian lain ketika dalam Fathu Dzil Jalal wa Ikram Syarah Bulughul Maram, Syaikh Utsaimin menerangkan. Di dalam salat tidak ada posisi yang iseng. Dalam arti iseng itu tidak memiliki sikap khusus. Iseng itu seperti keadaan sebelum salat, ketika orang sebelum salat berdiri tegak, tangan umumnya di mana? Di bawah. Begitu masuk sholat, seluruh anggota tubuh memainkan peran masing-masing. Ketika angkat tangan, telapak tangan mengangkat menghadap kiblat, sejajar bahu atau boleh sejajar telinga atau boleh pertengahan di antara dua-dua, ini ikhtilaf. Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ketika memadukan dua keterangan, kadang Nabi sampai dua telinga, kadang sampai kedua bahu. Sebagian ulama menyatakan dua-duanya boleh. Sebagian ulama menyatakan maksudnya itu sama. Jadi antara telinga dan bahu jadi tengah-tengah. Ini ikhtilaf. Ada peran. Dan ketika berdiri sedekap, ada peran. Ketika ruku, semua anggota tubuh ada peran. Kedua tangan di atas lutut. Ketika berdiri bangkit dari ruku juga si tangan enggak boleh iseng. Ke bawah ini sikap di luar sholat. Sedangkan sikap di dalam sholat sebagai seorang pengabdi, kedua tangannya sedekap. Baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Seandainya ini ke bawah, niscaya ini sikap yang iseng seperti sikap di luar sholat, sebelum sholat. Apalagi ada orang macam-macam kan ketika sami Allah liman hamidah tidak sedekap. Ada yang ayun-ayunan kedua tangan artinya. Ada yang disimpan di bawah, di belakang bokongnya gitu kan. Ada yang siap-siap nyingsatkan celana gitu kan. Untuk laki-laki. Karena kalau celana tidak disingsatkan, di apa? Ditarik. Nanti kalau ruku, kalau sujud jadi riget gitunya. Yang paling berbahaya itu ketika pakai sarung. Pas mau sujud, entah disingsatkan meesan. Langsung sujud. Akhirnya apa yang terjadi? Ketekan kan bagian atas sarung. Pas duduk, udar. Apa itu udar? Lepas. Bahaya, untung masih pakai celana. Jadi di dalam sholat, apapun gerakannya tidak ada sikap yang iseng seperti sebelum sholat. Makanya ini lebih kuat kata Syaikhul Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama di Saudi. Syekh bin Baz, Syaikhul Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Saya enggak tahu imam-imam di Mesir Masjid Nabawi, tapi saya husnudzon mereka itu mengikuti fatwa dari syekh mereka sedekap. Makanya kalau saya sholat di sana sedekap ya, kalau berjamaah. Diyakini atau ghalabatudzon diduga kuat para imam sedekap. Kalau di Mesir Haram Masjid Nabawi kita enggak bisa lihat. Kenapa? Mungkin kitanya kurang gesit ya, harus suruk. Atau sejam sebelum azan baru ke masjid, udah di depan sudah penuh, enggak bisa. Tapi di masjid-masjid selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, kita bisa di belakang imam langsung. Nyaris saya tidak pernah melihat ada imam yang tidak sedekap di sana. Karena memang fatwa para ulama di sana menyatakan sedekap dengan dalil ini. Terlebih nih, ada hadis yang sharih. Sorry itu gamblang, jelas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi, ya. Lalu beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu. Faro'aituhu mumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sodri. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, ini kata Wa'il bin Huzin, beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sedangkan sami Allahu liman hamidah hanya ada satu gerakan. Kapan? Itidal. Selain itidal kan takbirnya. Hanya itu. Berarti ini setelah ruku. Ini sharih jelas. Thumma qala sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau mengatakan sami Allahu liman. Berarti habis ruku tuh. Ya. Sambil mengangkat kedua tangan berbetulan dengan faro'aitu mumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sodrihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri lalu disimpan di atas dadanya. Ini yang sharih, yang jelas, ya. Berdasarkan hal itulah maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan sunnahnya begitu. Jangan dikatakan bid'ah, jelas hadisnya. Jelas hujahnya. Lalu beliau menyatakan fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan lisyaqaq wan naza' li'annana kullana nuridul haqq wa kullana fa'ala ma addahu ijtihaduhu ilayh fama dama hakadha fa innahu la yajuzu an nattakhidha min dhalika sababan lil adawa wa tafarruq bain ahli al ilm li anna al ulama lam yazalu yakhtalifu hatta fi ahdi an nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk tidak menjadikan ikhtilaf di kalangan para ulama ini sebagai penyebab perpecahan dan permusuhan. Karena semua kita menginginkan kebenaran. Semua kita hanya melakukan apa yang menjadi hasil dari ijtihadnya. Selama hal itu demikian, semua orang bersikap, beramal sesuai dengan ijtihad atau ilmu yang sampai, maka tidak boleh kita menjadikan ikhtilaf sebagai penyebab permusuhan dan perpecahan di kalangan para ulama, karena para ulama selalu senantiasa ikhtilaf sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan dengan demikian fal wajibu ala talabatil ilm ayyakunu yadan wahida wa la yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan litaba'ud wa tabaghud. Wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk bersatu padu. Tidak boleh menjadikan ikhtilaf ini sebagai sebab untuk saling membenci, untuk saling menjauhi dan saling membenci. Bahkan wajib apabila engkau berikhtilaf dengan sahabatmu berdasarkan dalil yang engkau miliki.

Sikap kita selalu didasarkan pada dalil, bukan ikut-ikutan, bukan tuturut munding, tapi berdasarkan dalil. Berarti sepakat, kita harus beramal berdasarkan dalil yang sampai kepada kita, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena enggak enak, ah enggak enak ada si eta tuturut munding we ka si eta, tidak begitu. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wajib bagi kita untuk menyambut sikap para pemuda zaman sekarang yang memiliki wawasan yang kuat, selalu menyandingkan berbagai masalah dengan dalil, membangun amal-amal mereka di atas ilmu tentang kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat sebuah kebaikan. Mereka membuka bab-bab ilmu dari manhaj atau metodologi yang benar. Dan kita tidak menginginkan mereka menjadikan hal itu sebagai sebab-sebab untuk berkelompok-kelompok dan untuk saling membenci. Karena Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 159, Allah menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, tak ada tanggung jawabmu terhadap mereka sedikit pun dalam masalah itu. Itu bukan tanggung jawabmu. Kesalahan terjadi pada diri orang-orang yang berkelompok-kelompok tersebut. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-bergolongan, kita tidak setuju kepada mereka dalam hal ini. Karena kelompok golongan atau pasukan Allah itu satu, Hizbullah itu satu. Dan kita melihat perbedaan pemahaman tidak harus melahirkan saling kebencian di kalangan manusia, lalu saling merusak kehormatan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Yang berbeda kita cela, yang berbeda kita jauhi, kita benci, kita musi, maka tidak boleh. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk selalu bersaudara, sekalipun mereka berbeda dalam sebagian masalah-masalah furu'iyah. Setiap orang wajib untuk mendoakan atau mendakwahi orang lain dengan cara yang lemah lembut, dengan diskusi yang diniatkan untuk meraih wajah Allah, diniatkan agar bertambah ilmu, saling mengambil dan memberi, take and give dari orang lain dengan kita. Dengan cara seperti ini akan terlahirlah persatuan. Dan menghindarkan sikap keras, kasar kepada sebagian orang. Sampai-sampai karena sikap keras, kasar dan saklek itu kadang-kadang bisa sampai kepada perpecahan dan permusuhan. Dan ini tidak diragukan lagi membuat musuh-musuh kaum muslimin menjadi senang, berbahagia, bergembira, sorak mereka, tepuk tangan. Ini yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Lihat surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taati olehmu Allah dan rasulnya, jangan kalian berselisih lalu kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi perbedaan pendapat di kalangan manusia itu tidak mungkin bisa dihindarkan. Kalau setiap perbedaan pendapat membolehkan saling membenci, memusuhi, atau kita terlalu banyak musuh daripada kawan, ya enggak?

0: pasti semua orang menjadi musuh kita. Sebab antara kita dengan orang lain, dengan sahabat terdekat sekalipun, pasti ada satu aspek yang berbeda antara kita dengan dia. Kalau begitu semua orang musuh bagi setiap orang, ya enggak? Bahaya. Enggak boleh seperti itu. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ikhtilaf dalam masalah-masalah seperti ini, tapi hati mereka tetap satu. Di atas sikap saling mencintai dan persatuan serta kesatuan. Bahkan ingin saya tegaskan secara gamblang di sini. Ini yang harus mendasari sikap kita ketika berbeda dengan orang lain. Ikhtilaf kita dengan orang lain ini, itu sebenarnya kesepakatan kita dengan orang yang berbeda tersebut. Ini lihat perkataan Syekh Al-Utsaimin. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Itisam, nanti saya kutip. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Inna ar-rajula idza khalafaka bi muqtadha ad-dalil 'indah fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah." Apabila seseorang berbeda denganmu karena tuntutan dalil yang dia miliki. Menurut dia, berdasarkan dalil yang sampai kepada dia, pendapatnya begitu. Berbeda dengan kita yang begini. Maka pada hakikatnya dia sepakat dengan dirimu. Di mana letak kesepakatannya? Li'anna kulla minkuma talibun lil haqiqah. Wabitali fal hadaf wahid. Karena masing-masing kalian, kamu dan dia, itu menuntut hakikat kebenaran yang didasarkan pada ilmu. Maka tujuannya satu. Dia beramal karena mengamalkan dalil yang sampai kepada dia. Kita beramal mengamalkan dalil yang sampai kepada kita. Hanya saja dalilnya aja berbeda. Karena dalilnya berbeda, maka pendapatnya juga berbeda. Tapi kesepakatannya apa? Kesepakatannya sama-sama beramal berdasarkan dalil. Itu kesepakatannya. Maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menyatakan, ikhtilaful ulama ka ittifaqihim. Ikhtilaf para ulama itu berarti kesepakatan mereka. Sepakat dalam hal apa? Sepakat bahwa masing-masing orang harus berpendapat berdasarkan dalil yang difahami, yang sampai kepadanya. Yang sampai kepada dia begitu, yang sampai kepada kita begini. Akhirnya berbeda, iya tentu saja. Enggak mungkin yang sampai kepada dia begitu, yang sampai kepada kita begini, si dia harus begini. Enggak bisa. Berarti dia menyelisihi dalil yang sampai kepada dia, ya enggak? Jadi perbedaan pendapat di kalangan manusia itu bukti nyata kesepakatan mereka. Sepakat bahwa kita harus beramal berdasarkan dalil. Bukan tuturut munding. Bukan ngikut-ngikut pendapat orang. Bukan mengikuti pendapat orang banyak. Tapi mengikuti dalil yang sampai kepada kita. Dan sampainya dalil kepada setiap orang berbeda-beda tergantung dari sejauh mana dia menelaah. Orang yang sehari-harinya bongkar kitab, baca kitab, dengar penjelasan para ulama, dia akan lebih banyak mengetahui dalil dibanding orang yang hanya ucang-angge sajanya. Kalau umpamanya membuka buku, cerpen yang dibaca, komik yang dibaca. Kalau buka YouTube, yang dibuka video-video yang bersifat hiburan. Kalau searching di Google, yang dibaca berita, gosip, atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa mengetahui dalil? Bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa mengetahui ilmu yang menjadi landasan bagi beramal? Berbeda dengan orang ketika baca buku, yang dibaca kitab. Yang dibaca penjelasan para ulama tentang hadis, tentang tafsir, tentang akidah, tentang fikih, tentang kaidah, usul fikih atau yang lain-lainnya gitu ya. Kalau dia buka YouTube, yang dibuka adalah ceramah penjelasan masyayikh yang muskil. Yang muskil itu yang riweh, yang ruwet, yang susah untuk difahami atau dipecahkan. Itu ada penjelasan detail dari para ulama berdasarkan kaidah dari ilmu yang mereka sudah fahami, yang sebenarnya selama ini tidak kita ketahui. Oh begini, oh begini, oh begini. Baru ilmu itu sampai kepada kita dalam jumlah yang banyak, sebanyak yang sebanding dengan kesungguh-sungguhan kita, ikhtiar kita di dalam menggalinya. Nah, jadi yang penting adalah kuasai dalil, pahami, ya. Kemudian setelah diyakini silakan amalkan, walaupun hasil akhir berbeda dengan orang lain. Orang itu menelaah, kita menelaah, mungkin yang ditelaahnya beda mungkin ya. Enggak masalah, yang penting dia beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada dia, kita beramal atas dasar ilmu yang sampai kepada kita. Enggak masalah, berbeda itu menunjukkan ada persamaan sikap. Di mana persamaannya? Persamaannya kita beramal berdasarkan dalil yang sampai ke masing-masing diri kita ya. Dari sinilah wajib bagi kita berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Adapun dalam perkara yang semua ulama sepakat, lalu ada orang yang berijtihad tanpa memenuhi persyaratan untuk ijtihad, hanya dengan kebodohan atau ilmu, maka sekali lagi bukan ijtihad, bukan ikhtilaf, tapi inhiraf. Contoh yang sekarang sedang beredar, Nabi alaihi salatu wassalam qati menyatakan, rapatkan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, jangan renggang, sampai disebutkan watarasu. Tarasu itu rapatkan, sampai seorang sahabat menyatakan yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Sampai para sahabat itu menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, sambil rapat. Nas hadis. Maka para ulama sepakat. Nabi sebelum memimpin, sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan salat kalian. Karena lurus dan rapatnya bagian dari kesempurnaan salat. Qat ini ulama sepakat. Lalu ada orang yang menyatakan renggang, bisi bau jengkol, bisi bau pete, bisi bau kelek, gitu kan? Di zaman Nabi sempit, sekarang mah luas. Itu bukan ijtihad, itu kebodohan. Ijtihad didasarkan pada ilmu. Kebodohan didasarkan pada akal, pada ro'yu. Saya sering bilang akal bukan alat untuk memahami sesuatu. Alat untuk memahami sesuatu mah apa? Ilmu. Akal mah wadah ilmu. Kita punya akal. Bisa gak kita menjelaskan bagaimana HP ini bisa dijadikan alat komunikasi jarak jauh dengan orang yang ada di Saudi? Kita bisa video call, bisa chatting, bisa nelpon. Akal kita bisa? Gak bisa. Akal siapa yang bisa? Akal ahli IT. Ya enggak? Ahli informasi teknologi. Baru bisa. Kenapa dia bisa, kita tidak? Dia banyak punya ilmu tentang IT, kita mah tidak. Sama-sama berakal. Kita punya akal, dia punya akal. Mungkin kita lebih cerdas daripada dia. Tapi kecerdasan akal kita tidak diisi oleh ilmu IT. Dia mah diisi. Jadi yang menjadi alat yang bisa memahami dan menjelaskan bagaimana HP bisa jadi alat komunikasi, bukan akalnya, tapi apanya? Ilmunya. Kita punya akal, dokter punya akal. Terus kita sakit, apakah dokter berakal, saya juga berakal. Dokter bisa ngobatin, kenapa saya tidak? Boleh kita katakan begitu? Tidak bisa. Betul, dokter berakal, kita juga sama berakal. Tapi akal dokter diisi oleh ilmu tentang kesehatan, anatomi tubuh, jenis penyakit, obat, dan seterusnya. Mereka paham, belajar dan praktek di bawah bimbingan ahlinya. Kita mah kosong dari ilmu itu. Padahal kita sama-sama berakal. Jadi yang menjadi alat untuk bisa memahami sesuatu apa? Ilmu, bukan akal. Demikian juga Quran Sunnah. Kenapa para ulama bisa memahami Quran Sunnah? Karena ilmu tafsir, ilmu hadis, seluruh ilmu syar'i mereka fahami. Diisi itu akalnya dengan itu. Nah, orang yang tidak faham, akalnya itu kosong. Lalu akal yang kosong dari ilmu dipakai memahami. Bahaya, bukan alatnya akal. Makanya Nabi mengancam alaihi salatu wassalam man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyataba maqadahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, maka siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Jelas hadisnya rapat dan lurus, renggang, bisa bau kelek. Nabi menyuruh rapat mah dulu sempit. Sekarang mau luas, ada yang ngomong begitu? Ada, namanya si Panji itu. Bukan tukang nangkap ular. Itu orang dengan ru'yu, bodoh tentang syariat. Tapi akal yang dipakai, bahaya. Kita wajib memuliakan wanita, maka wanita safnya di depan. Oh, berarti Nabi menghinakan wanita yang menyatakan afdhalus shufufi rijal awwaluha wa afdhalus shufufi nisaa akhiruha. Saf yang paling afdal bagi laki-laki di depan, yang paling afdal bagi wanita di belakang, dan sebaliknya. Seburuk-buruk saf bagi laki-laki di belakang, untuk wanita depan. Kita muliakan wanita, maka safnya sejajar. Malah disuruh khutbah, disuruh ceramah pakai ru'yu tuh. Oh, ini pendapat saya, kita saling menghargai perbedaan pendapat. Itu bukan pendapat, itu kebodohan. Pendapat itu hasil ijtihad. Ijtihad itu harus berdasarkan ilmu, dilakukan oleh ahlinya, baru itu pendapat. Adapun yang berdasarkan kepada kebodohan bukan pendapat, bukan qaul, tapi itu kebodohan. Safahah namanya. Itu wujud atau hasil berpikir yang didasarkan kepada kebodohan, bukan qaul, bukan pendapat. Sama dengan orang yang tidak tahu tentang ilmu teknologi penerbangan, menyatakan gak masuk akal besi tontonan bisa hiber, bisa ngapung, tidak jatuh, kita mah hanya puluhan kilo, loncat semeter juga ambruk lagi, masalah di pangku kujin. Itu pendapat bukan? Bukan pendapat, itu kebodohan. Karena didasarkan pada ilmu. Masalah di pangku kujin ya teman, gitu kan. Tapi bagi orang yang faham tentang teknologi penerbangan seperti Pak Habibie, beliau bisa menjelaskan kenapa besi puluhan ton bisa terbang dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Tapi kita sendiri yang beratnya hanya puluhan kilo, satu meter pun juga langsung jatuh lagi. Dengan ilmunya bisa diterangkan oleh ahlinya. Tapi dengan kebodohan, lebeng. Dan jangankan itu, saya sempat untuk mendengar pembicaraan orang-orang awam, mungkin SDGT tamatnya, saat itu ada orang-orang yang buruh kasar. Hujan, dengar-dengar berita, iya mah hujan buatan. Nggak wadul, gede-gede. Iya, buatan Allah. Kan gitu. Nah, kumaha eta teh, jadi cai di cana ku gatot gaca kaluhur di awur-awur. Kan gitunya, pikiran orang awam begitu, gak tahu ilmunya dia, apa yang dimaksud dengan hujan buatan gitu. Tapi oleh ahlinya bisa diterangkan, yang dimaksud hujan buatan tuh begini, begini, begini, bukan bawa air pakai pesawat terus di banjur-banjur, bukan begitu. Jadi orang yang menyatakan enggak ada hujan buatan itu bukan pendapat, tapi kebodohan. Orang yang menyatakan pesawat itu pasti dipangku kujin, itu kebodohan. Berdasarkan hal itulah, maka yang menyatakan kita hargai wanita dengan silakan diberi hak untuk sholat di depan, jadi imam ke, jadi khotib ke, itu kedunguan atau kebodohan. Bukan pendapat, bukan kaul, karena didasarkan kepada ro'yu yang kosong dari ilmu. Itu bukan ikhtilaf, tapi apa tadi? Inhiraf. Dan inhiraf selalu lahir dari kebodohan. Bodoh yang dipaksa-paksakan berpikir tentang sesuatu, lalu hasilnya nyeleneh. Bukankah orang yang mengomong begitu profesor doktor kan menunjukkan pinter. Dalam bidang apa dulu profesor doktornya? Dalam bidang anu, tapi bodoh dalam bidang lain. Dia silakan berbicara berisiat dalam disiplin ilmu yang dia kuasai sehingga dia meraih doktor dan profesor di bidang itu. Silakan ngomong. Tapi di bidang yang lain yang tidak dia kuasai, dia masih TK. Gak boleh umpama yang profesor doktor di bidang mesin lalu berbicara tentang kedokteran. Gak boleh, bukan ahlinya. Saya profesor doktor. Iya di bidang mesin, tapi di bidang kedokteran mah bukan Anda. Jangan ngomong masalah kesehatan, kan gitunya. Biarkan profesor doktor di bidang kesehatan yang berbicara. Jadi gelar, lihat dulu di bidang apa gelarnya, lalu ngomongnya dia di bidang apa. Kalau memang di bidangnya oke. Berarti dia ngomong berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ro'yu. Tapi kalau di luar bidangnya, berarti dia berdasarkan ro'yu dan bukan berdasarkan ilmu. Ro'yu adalah nama lain dari kebodohan. Ro'yu adalah akal yang kosong dari ilmu. Makanya ahli ro'yu kadang disebut dengan ahlul ahwa atau ahlul jahal, para juhala. Ya. Inilah penjelasan kita tentang rihabatus sadr, tentang adab keempat bagi para penuntut ilmu, yaitu berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Ternyata waktu untuk membahas penyebab ikhtilaf tidak kita miliki, entah kapan kita akan bahas. Cukup ya, sampai sini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan masalah shab, sholat. Ada suatu masjid itu shab sama sekali seolah-olah tidak diatur. Kalau didekati kakinya dihindarin. Jadi renggang terus sholat itu. Itu untuk bagaimana pendapat bagi orang yang mengerti. Tapi di situ malah kalau didekati dipepet dihindarin. Itu bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono. Kewajiban meluruskan saf selain individual juga terutama tanggung jawab imam. Kalau masing-masing orang meluruskan kadang-kadang menurut masing-masing. Tapi kalau imam yang menginstruksikan, semuanya harus taat. Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, ditaati. Jadi imam membereskan. Nabi SAW membereskan saf para sahabat seperti beliau membereskan deretan anak panah. Pas beliau mau takbir, ada orang yang dadanya menonjol, enggak jadi. Fulan, mundur. Ta'akhir ya fulan. Mundur sedikit. Lalu mundur. Itu tanggung jawab imam. Kita boleh enggak ikut mengatur? Ya, kalau ternyata di luar jangkauan imam, imam enggak tahu bahwa ada orang yang tidak rapat, ada orang yang bengkok. Ya, kita saling ta'awun al-birri wa taqwa. Pak, maju sedikit. Ini garisnya gitu. Mundur sedikit, rapat-rapat. Kita akan dapat pahala dari hal itu. Nah, sekarang ada orang yang kita rapat, dia menjauh. Dan itu saya pernah mengalami. Di Masjid Raya Bandung, saya sholat di sana. Imam sudah takbir, Allahu Akbar, saya datang, paling saf terakhir, paling Allahu Akbar. Saya rapat. Datang lagi sebelah saya, Allahu Akbar, renggang. Saya berdoa. Dia sudah takbir. Saya berdoa. Membatalkan, jauh lagi. Saya berdoa lagi. Tiga kali akhirnya langsung. Langsung pindah ke sana. Ya biarin, gimana lagi. Apa perlu kita susur? Jangan. Nanti kita akan pindah lagi ucing-ucingan jadinya. Udag-udagan. Ya sudah semampu kita. Kalau kita sudah mencoba untuk merapatkan tapi dia tetap menjauh, itu tanggung jawab dia. Kalau kita rapat, kita renggang dari sini. Sudah renggang ke arah yang lebih dekat ke imam. Rapat ke arah yang lebih dekat dengan imam. Kalau di sana ternyata menjauh lagi, sudah. Itu tanggung jawab dia ya. Tapi imamlah yang harus bertanggung jawab. Berarti tanggung jawab imam kalau udah cukup jangan rapat-rapat. Nanti enggak leluasa, renggang aja. Itu tanggung jawab imam. Imam yang berdosa ya. Kalau kita protes bisa berantem sebelum sholat. Saya imam di sini kalau enggak suka, sana. Enggak bisa begitu. Ya sudah, diam saja demi kemaslahatan. Itu tanggung jawab imam. Bagaimana jika imam waktu sholat setelah ruku tangan dijulurkan atau waktu sujud kaki atau tangan dulu, apakah tetap mengikuti gerakan imam? Iya. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Ketika kita dulu membahas hadis ini dalam kitab Bulughul Maram, kita mengutip penjelasan para ulama, di antara Syekh Al-Basa mengutip pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa hadis ini diperuntukkan bagi imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam beberapa gerakan sholat. Maka kalau ada perbedaan pendapat, makmum begitu, imam begini, makmum harus ikut gerakan imam. Contohnya umpama kita berpendapat sedekap, tapi imamnya mengulurkan tangan ke bawah, ikut ulurkan tangan ke bawah. Kita berpendapat ketika sujud dua tangan dulu, imam ternyata dua lutut dulu, ikut imam. Kita berpendapat dari sujud ke berdiri, ada duduk istirahat, ternyata imam tidak ikut gerakan imam. Berdasarkan keumuman hadis tadi, innama ju'ilal imamu liutamabih. Lalu Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Fathudzil Jalil wa Ikram Syarah Bulughul Maram menjelaskan, dalil yang paling kuat bahwa makmum wajib mengikuti gerakan imam, walaupun nih, menurut makmum gerakan imam ini bid'ah. Ada banyak dalil. Pertama, ketika makmum masbuk, ketinggalan satu rokaat. Ketika imam setelah rokaat kedua, duduk tahiyat awal kan, kita yang masuk kan baru satu rokaat. Harusnya kan wajib berdiri kan, ke rokaat kedua kan, karena kita kurang satu rokaat. Harusnya wajib berdiri. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita wajib duduk tahiyat awal. Padahal apa? Padahal berdiri ke rakaat kedua bagi kita wajib. Tapi ketika berjamaah, wajib ikut imam, duduk tahiyat awal. Nah, lalu rakaat ketiga menuju ke keempat, imam berdiri. Ya, dalam sholat duhur, asar atau isya gitu. Bagi kita itu baru rakaat kedua, kan harusnya kita apa? Duduk tahiyat awal. Dan duduk tahiyat awal hukumnya wajib. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita tinggalkan tahiyat awal. Kita ikut berdiri. Ini dalil yang paling kuat keharusan makmum mengikuti imam. Walaupun berbeda antara makmum dengan imam. Yang pertama. Kedua, sikap para sahabat dalam masalah bid'ah marwaniyah. Marwan, salah seorang penguasa saat itu, ketika sholat id, dia merubah seperti sholat Jumat. Perbedaan antara Jumat dengan sholat id apa? Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau id, sholat dulu baru khutbah. Itu perbedaannya. Terbalik. Oleh Marwan dibalik seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Maka dikenal dengan sebutan bid'ah Marwan. Dia tabi'in. Para sahabat saat itu masih banyak yang hadir, yang hidup. Diingkari. Seperti seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengingkari itu. Saat itu masih hidup. Tapi kekeh. Dia melakukan sholat id seperti sholat Jumat, yaitu apa? Khutbah dulu baru sholat. Bagaimana sikap para sahabat? Di dalam riwayat itu tidak lagi dijelaskan, dan terus terang untuk hal ini saya belum pernah membaca syarah para ulama. Tapi itu saya pernah tanyakan waktu ada daurah para asatidah di Puncak kalau enggak salah, bersama para masyayikh dari Yordania, murid-murid Syekh Al-Albani. Nah, yang menerangkan masalah di atas ada Syekh Akram Az-Ziyadah. Saya tanya ya Syekh tentang masalah bid'ah marwaniyah ini. Ma huwa mauqifus sahabah hina idzin? Afakanu yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalifatan lisunnah? Baiklah, bagaimana sikap para sahabat saat itu? Apakah para sahabat ikut salat id bersama imam? Walaupun salat imam ini menyimpang dari sunnah alias bid'ah. Apakah beliau jawab? Ahsanta. Ini pertanyaan yang bagus, kata beliau. Ya, kanu yusalluna ma'al imam. Walau kanat salatul imam mukhalifatan lisunnah. Ya, para sahabat ikut bersama salatnya imam. Walaupun salatnya imam itu bid'ah. Karena apa? Pertama, ini tuntutan syariat. Innama ju'ilal imamu litamam. Yang kedua, itu pertama. Kedua, demi kemaslahatan. Seandainya para sahabat memisahkan diri, ikut mengadakan sholat sendiri, bagus enggak kira-kira? Pasti tidak akan dibiarkan oleh penguasa, dihantam tuh. Umat nanti terpecah. Akhirnya mereka ikut sholat. Ini menjadi dalil, walaupun menurut si makmum, imam itu melakukan kebidahan, ikut sudah. A'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam memimpin sholat-sholat kalian. Bila imam benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Kita sebagai makmum tetap aja dapat pahala di ketaatannya kepada imam. Kalau imam salah, imam menanggung dosanya. Dengan sikap seperti aman, seperti ini amanlah dalam sholat berjamaah. Termasuk kalau umpamanya kunut subuh, menurut kita bidah, tapi imam kunut, ikutlah kunut. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, sami Allah liman hamidah kesini itu, bidah. Jelas, bidah dolalah. Tapi ketika beliau sholat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz sami Allah liman hamidah ke sini, beliau juga ikut sami Allah liman hamidah ke sini. Ditegur ya Syekh, Anda kan bilang bid'ah, kenapa Anda begini? Sebab imam saya begini, saya harus begini juga. Tuh lihat sikap para ulama. Jadi ini menjadi dalil yang jelas. Dalam masalah ini ikutilah fatwa penjelasan para ulama, jangan ustaz ijtihad. Enggak. Kalau imam bidah ya kita enggak ikut, kalau imam kunut ya jangan, itu bidah. Karena apa? Karena ada hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada makhluk. Imam maksiat jangan diikut. Itu ijtihad si ustaz. Apakah para ulama yang berijtihad ikuti imam? Enggak tahu hadis ini? Lebih tahu. Bukan hanya tahu. Bukan hanya hafal lafaz hadis. Hafal sanadnya dengan rawi-rawinya. Lebih tahu daripada sang ustaz. Maka ustaz mah jangan ijtihad lah ya. Dalam masalah yang diistilaf, coba lihat para ulama, oh begini udah ikuti. Jangan ijtihad, para ulama ini bertolak belakang dengan hadis. Aduh, bertolak belakang dengan hadis. Sangkanya para ulama enggak tahu hadis itu. Kalau kita tahu hadis itu, ulama tahu enggak? Lebih tahu. Oh mungkin mereka para ulama lupa ada hadis ini. Aduh, kita ingat mereka lupa. Seolah-olah ingatan kita lebih kuat daripada para ulama. Janganlah ya. Harus tahu diri ya. Jadi dalam masalah ikut kunut subuh atau tidak itu banyak fatwanya para ulama ya. Dalam masalah waktu musim pandemi COVID-19 para ulama memfatwakan renggang boleh, ini isian enggak, hadis harus diikuti daripada fatwa ulama. Loh, para ulama enggak ikut hadis apa? Ya. Dalam hal para ulama membolehkan memakai masker ketika sholat. Sejak mulai Imam An-Nawawi dahulu tuh ya. Kalau ada udzur, kalau memang ada hadis tidak boleh menutup wajah ketika sholat. Nah Rasulullah, Nabi SAW melarang menutup wajah, menutup mulut ketika sholat. Lalu Imam An-Nawawi menyatakan kecuali ada udzur. Seperti umpamanya ketika sholat hai, apa hai itu? Hai gitu, apa hai itu? Tasa'ub. Nguap. Bahasa Arabnya tasa'ub. Saya lebih ingat bahasa Arabnya daripada apa tadi? Menguapnya. Bahasa Sunda ingat hai. Kata Nabi SAW, apabila kamu sedang sholat, idza tasa'aba ahadukum wa huwa yusalli falyaqdim mastata'a. Kalau salah seorang di antara kamu mau menguap dan dia sholat, tahan semampu mungkin atau tutupkan dengan mulut. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan kalau ada uzur tertentu boleh menutup mulut ketika sholat. Contohnya ketika huay. Padahal huay tidak berisiko, tidak berbahaya. Paling bau. Tapi walaupun tidak berisiko, tidak berbahaya, boleh tutup mulut. Ada alasan. Apalagi kalau ada alasan yang lebih berbahaya daripada sekedar huay. Seperti ada virus. Yang apabila tidak tutup mulut bisa apa namanya mudah tertular, ya. Dari sini para ulama semua ijtihad boleh menutup mulut ketika sholat dengan masker atau dengan sesuatu, ya. Itu mereka lebih paham hadis-hadisnya, lebih tajam analisanya. Ustaz berpendapat ini hadis jelas nggak boleh, Nabi melarang. Adapun kena atau tidak takdir itu mah. Seolah-olah kalau mengikuti fatwa ulama menentang hadis. Padahal fatwa ulama didasarkan pada hadis, tetapi lebih kompleks penelaahan hadis yang mereka bahas. Kalau ustaz ini hanya tahu 1-2 hadis saja sudah. Daya analisa terhadap hadis tumpul, tidak setajam para ulama. Udah ikut saja fatwa ulama. Mereka dijamin lebih bisa dipertanggungjawabkan dalilnya daripada ijtihad seorang jahil walaupun ustaz. Ustaz jangan ijtihad lah ya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah habis waktunya. Apakah mentakwil nama dan sifat Allah ala ikhtilaf? Enggak, ini inhiraf. Ini masalah tauhid. Tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Ya. Makanya para sahabat, para ulama, karena ini bukan ranah ijtihad, mereka tidak mentakwil. Takwil adalah salah satu bentuk dari ijtihad yang dasarkan kepada kebodohan. mana yang lebih utama? Sholat di masjid dekat rumah tapi imam bacaan fatihahnya belum baik, atau sholat di masjid yang bacaan fatihahnya lebih baik namun agak jauh? Agak jauh, gak masalah. Lebih jauh lebih bagus, karena langkah-langkahnya dihitung kan. Langkah kanan dapat pahala, langkah kiri menghapus dosa. Ya, makanya dianjurkan kerep langkah-langkahnya. Jangan loncat sekali langkah 1 meter, nanti langkahnya pendek. Nanti langkahnya sedikit, kerepe, ya. Bila perlu 5 cm selangkah. Jadi ribuan langkah, gitu ya. Ambil jarak terjauh. Boleh enggak zigzag jalannya? Biar tanah, mangga. Tidak ada larangan. Dalam rangka memperbanyak langkah, ya. Zigzag ke sini. Asalnya 100 langkah, habis ini 1000 langkah baru. Dengan syarat tidak boleh terlambat, sampai di sana sudah salam. Jangan. Itu lebih harus dikejar, ya. Berjamaah dari awal harus lebih dikejar, ya. Kalau mau santai rileks zigzag begitu, ya dari awal lah, setengah jam sebelum azan, mangga zigzag, setengah jam baru sampai. Kecuali ini, kecuali kalau kita sholat yang lebih jauh menjadi fitnah. Jamaah dan DKM serta imam di masjid terdekat tersinggung. Terus suudzon, wah jangan-jangan itu mengkafirkan kita, makanya enggak mau sholat sama kita. Kalau pokoknya timbul madharat lah. Akhirnya kita dicurigai, dibenci, dimusuhi, dipojokkan, difitnah, macam-macam. Nah, maka udah sholat aja di sana, biarlah kesalahan imam, tanggungan imam, ya. Cukup ya sampai di sini, insya Allah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Sholatnya lama, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pemimpin kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya, sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih, hanya seorang manusia biasa terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah. Manajemen waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat. Sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Maliki Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam, bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu. Sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terang-terang ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
4: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan petai atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan

0: القرب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya,

0: Sedai Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras, tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersholawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersholawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul Iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anil nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, Tidak wahai Allah, demi keagunganmu aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, faida ro'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah, Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minan mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata masya Allah an yaskut, dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Rabbku masukkan aku ke dalam surga. Lihat, Allah sampai mengatakan, wai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah aku adalah hamba-Mu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan, Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah. Berangan-angan. Agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzang qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya. Fayadhaqullahu min. Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul. Kemudian Allah berfirman. Lakadhalik. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah. Dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi. Memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus, itu tersedia di sekolah tersebut. Namun, perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak. Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa

0: segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ni umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: terekam oleh umat ini. Para ulama, mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh belilah, saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah baligh. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum baligh. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum baligh, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaih hari ashirin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca aja. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nah, bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna. Jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat, nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat.

pahala salat. Nabi SAW lanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel teman. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih sakit. Ya. Malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dhewe suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima tobat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai komat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotaken sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbirat ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar.

0: gitu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan, malah pas lagi sholat munine bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta' ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: Di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin. Fa inna Allaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullaha al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda andai ini terjadi pada diri orang dewasa, tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu, ya Rasulullah. Semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom itu selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah matara TS kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar ya, dosa besar.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Ikhwatul Islam rahimani wa rahmakumullah, ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, pendengar radio Tarbiyah Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ya senantiasa hidayahnya, taufiknya, rahmatnya. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan program belajar bahasa Arab ya, nahwu dan sharaf mudah, dan kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit kita mulai mengenali tentang nahwu, kita juga menghafalkan wazan-wazan sharaf ya, dan tentunya akan menambah ya pemahaman kita terhadap bahasa Arab, bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran ya, kitab yang paling mulia, kitab terakhir Nabi kita seorang Arab ya. Maka kita hendaknya selalu bersemangat untuk kita bisa ya memahami bahasa Arab. Taib, sebelum kita memasuki pembahasan di pertemuan ke-9 ini tentang tawabi, yaitu na'at dan ataf, insyaAllah kita akan murojaah dulu seperti biasa pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-8. Kita lihat di layar. Yang pertama ya, ini isim i'rabnya jar ya. Isim yang i'rabnya jar itu karena 3 sebab. Kita ya sedang bahas tentang kasroh. Kenapa isim itu di kasroh? Sengaja kita mulai kasroh dulu sebelum nanti kenapa isim itu di dhammah, kenapa di fathah? Karena sebab kasroh itu hanya 3. Ya, lebih sedikit dibandingkan dhammah dan ini fathah ya. Yaitu ya isim i'rabnya jar ya ditandai dengan kasroh nanti karena 3 sebab. Yang pertama didahului oleh huruf jar yang sudah kita bahas ya, bi, fi, min, li, ila, ala dan seterusnya ya, minallahi, fi kitabillahi, fil fasli, fil masjidi, ilal ila suqi. Jadi kasroh atau ya kedudukannya jar, i'rabnya jar ditandai dengan kasroh ketika didahului oleh huruf jar seperti min, ila, ala dan seterusnya. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Ya, ketika isim itu disandari oleh isim lain, kitabullahi, rasulullah. Ya, lihat di situ ada tulisan Rasulullah ya, utusan Allah. Ya, rasul itu sebagai mudhaf. Ya, kemudian lafaz Allah sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf yang bersandar, mudhaf ilaih yang disandari gitu. Ya, gitu. Mudhaf ilaih itu yang kasrah, yang jar ya. Mudhaf ilaih itu yang ya dia i'rabnya jar. Ketika dia sebagai mudhaf ilaih, maka jar dan jar ditandai dengan kasrah. Adapun mudhafnya nanti sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, sebab ini jarnya satu isim, kasrohnya isim itu di apa, ketika dia sebagai tawabi, pengikut aja, dia hanya ikut isim sebelumnya. Maka ketika kita bahas tawabi ini sebenarnya mempelajari sebab jarnya isim kasroh, sebab nasabnya isim yaitu fathah, sebab rofaknya isim itu dhammah. Ya, jadi kita ketika belajar tawabi ini mempelajari salah satu sebab isim itu kenapa di kasroh, kenapa di dhammah, kenapa di fathah. Karena dia hanya ikut saja sebelumnya. Tawabi artinya pengikut gitu ya. Yang mengikuti i'rab sebelumnya, i'rab isim sebelumnya. Yang kedua, mudhaf ilaih adalah isim yang disandari oleh isim lain. Ya, ini pada lafaz Allah di sini, Rasulullahi. Ya, ini mudhaf ilaih. Yang ketiga, isim yang bersandar disebut mudhaf. Yang di sini Rasulu. Rasulu disebut mudhaf. ya, Rasulullah. Yang keempat, mudhaf ilaih i'rabnya selalu jar, ya, karena mudhaf ilaih itu memang dia ya i'rabnya jar, maka di kasroh ya, Rasulullah, karena dia selalu jar. Ya, oleh sebab apa? Kenapa dia jarnya itu? Karena idhofah, karena penyandaran oleh isim lain, disandari oleh kata rasulu di sini. Karena disandari ini maka menjadi ya ini jar. Ya. Sedangkan irob mudhof ya rasulu di dalam contoh ini rasulu itu sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, ketika dia memang marfu ya dia di dhammah. Nanti kalau dia mansub di fathah. Kalau dia ternyata ada huruf jar ila rasuli. Ya, seperti yang sudah kita bahas. Ya, jadi untuk mudhaf sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Yang kelima, sudah kita pelajari idhofah itu ya penyandaran mudhaf mudhaf ilaih mengandung makna huruf jar. Seperti kepemilikan, ya jenis dan lain-lain ya, jadi huruf jar itu kan punya makna. Nah, itu dikandung dalam idhofah itu. Ya kitabu Zaidin, buku Zaid artinya buku miliknya Zaid. Kitabun li Zaidin. Jadi mengandung huruf li di situ. Huruf lam li. Kitab li Zaidin, bukunya Zaid. Ya, khatamu dhahabin, cincin emas. Nah, di sini bukan kepemilikan. Ya, tapi jenisnya. Asalnya dari emas, cincin emas seperti itu. Jadi intinya mengandung huruf jar ya, lihat ya mudhaf-mudhafnya seperti apa, kita tentukan dia maknanya mengikuti huruf jar apa seperti itu. Ya, qiyamul lail menunjukkan waktu ya, berdiri salat di malam hari. Ya, salatul fajri, salat fajar, salat subuh, salat di waktu subuh. Nah, itu mengandung huruf fi. Ya, salatun fi subhi. Yang keenam, tawabi, at-tawabi'u ya, adalah bentuk jamak dari taksir. Kita kenal jamak ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak mu'anas salim, ya, jamak taksir. Nah, ini jamak taksir, jamak tidak beraturan, tidak beraturan. Dari tabi. Ya, ada perubahan di situ, tabi jadi tawabi, ada penambahan huruf, ada ya ya penambahan huruf di sini, yaitu penambahan huruf waw ya, tabi jadi tawabi, maka dikatakan jamak taksir, jamak yang ya tidak beraturan begitulah ya, yang berarti pengikut ya, pengikut itu isim yang mengikuti irob isim sebelumnya. Ya, mengikuti apa? Mengikuti i'rab isim sebelumnya. Ingat ya, i'rab isim hanya tiga, rafa, nasab dan jar. Rafa ditandai dhammah, nasab ditandai fathah, jar ditandai dengan kasroh. Jadi kalau ketemu isim itu dhammah, berarti i'rabnya itu rafa. Gitu. Kalau fathah, dia nasab, kalau ya ini kasroh, berarti i'rabnya jar. Nah, tawabi hanya ikut saja, mengikuti isim sebelumnya. Ini yang kita pelajari malam ini insyaallah. Ada tawabi ada 4, kita pelajari 2 dulu malam ini insyaallah. Na'at dan ataf ya. Ya, jika isim yang diikuti majrur, maka ikut majrur, begitu pula jika marfu atau mansub. Yang ketujuh, tawabi ada 4 macam. Na'at, ataf, taukid, badal. Ya, na'at yaitu isim yang mensifati isim sebelumnya. Ini insyaallah akan kita pelajari na'at dan ataf insyaallah. Ya. Isim sebelumnya yang disifati disebut man'ut. Jadi ada na'at, ada man'ut. Ya, bahasa Arabnya na'tun, na'tun. Yang diikuti disebut atau yang disifati disebut man'ut. Ya. Ataf, ya bahasa Arabnya atfun, al-atfu. Yaitu isim yang dihubungkan dengan isim sebelumnya menggunakan huruf ataf. Huruf ataf itu huruf kata penghubung lah bahasa kita, dan gitu kan, atau. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ataf. Nah, ketika ada isim setelah huruf ataf ya, maka dia mengikuti i'rab sebelumnya. mengikuti i'rab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, taukid, yaitu isim yang digunakan untuk menguatkan makna dari isim yang diikutinya. Yang keempat, badal, yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya. Ya, tapi kita malam hari ini insya Allah fokus dulu di dua bentuk tawabi, dua macam tawabi, yaitu na'at dan ataf. Ya, pertama kita pelajari sekarang na'at. Baik. Ya, yang pertama sekarang na'at. Ya, na'tun. Ya, ini istilah lainnya apa? Sifah. Ya, istilah lainnya itu sifah. Ya. Jadi terkadang digunakan na'at, terkadang digunakan sifah. Ya. Artinya kata sifat ya, yang mensifati sebelumnya, gitu ya. Na'tun. Nah, na'at ini ada dua macam. Ya. Layarnya bisa ditampilkan. Ya. Na'at ini ada dua macam. Yang pertama na'at haqiqi, yang kedua na'at sababi. Ya. Nah, yang pertama haqiqi, yang kedua sababi. Ini kita kenali dulu ya. Na'at ini ada dua macam, haqiqi dan sababi. Ya. Yang pertama kita bahas sekarang, na'at haqiqi. Na'at haqiqi yaitu na'at yang mensifati isim sebelumnya. Ya, isim sebelumnya itu man'ut, disebut dengan man'ut atau mausuf. Jadi na'at pasangannya man'ut, kalau sifah mausuf. Ya, mausuf yang disifati. Ya. Ya, ini dari isim maf'ul ya. Na'ata ya. Nanti ini man'utun, itu yang disifati. Begitu pula mausufun, maf'ulun, yang disifati. Ya. Contohnya, kita lihat contohnya dari kanan ya. Baca bahasa Arab dari kanan. Ja'a talibun mujtahidun. Datang seorang siswa yang bersungguh-sungguh, mujtahid. Ya, rajin. Nah, di sini kata mujtahidun dia mensifati talib ya. Datang seorang ya siswa yang rajin. Lihat ya, ditandai dengan merah itu mujtahidun. Ya. Jadi mujtahidun mensifati talib ya. Ya, ini ya kita lihat kenapa kok mujtahidun di dhammah, karena marfu. Kenapa marfu? Karena mengikuti isim sebelumnya yang disifati, mengikuti man'utnya. Mengikuti man'utnya yang marfu juga. Karena sebagai fa'il, sebagai pelaku dari ja'a. Kalau ada isim, dia posisinya sebagai fa'il, pelaku dari kata kerja, maka marfu. Ketika marfu, di dhammah. Ja'a talibun mujtahidun. Datang seorang siswa yang rajin. Contoh berikutnya, ra'aitu taliban mujtahidan. Ini sama ya. Na'at man'utnya sama, tapi posisinya berubah sekarang. Ya, taliban di sini sebagai objek maf'ul bih. Ya, istilahnya maf'ul bih. Saya melihat, ra'aitu berarti fa'ilnya saya, pelakunya saya, yang melihat saya. Yang dilihat talib sekarang. Ya. Ra'aitu taliban. Saya melihat seorang siswa mujtahidan yang rajin. Lihat ya, dia mengikuti saja. Tadi talibun mujtahidun, ja'a talibun mujtahidun. Sekarang ra'aitu taliban mujtahidan. Karena tawabi. Tawabi pengikut isim sebelumnya. Kemudian marartu ya bi talibin mujtahidin. Nah, sekarang talibnya didahului oleh huruf jar bi. Huruf ba ini. Ya, marartu bi. Nah, karena ada huruf jarnya ya, maka talibnya menjadi majrur. Ya. Maka di kasroh. Ya, marartu bi talibin. Na'atnya ikut juga kasroh, ikut majrur juga. Karena mensifati isim yang majrur. Marartu bi talibin mujtahidin. Saya melewati berpapasan dengan ya siswa yang rajin. Ya, di situ lihat isim majrur ya. Talibin itu isim majrur karena didahului oleh huruf jar, yaitu bi ya, alba. Ya, nanti kita akan pelajari ya sebenarnya ini terjemahan dari i'rab ya. Sebenarnya ini terjemahan dari i'rab. Nah, nanti kita akan latih bahasa Arabnya. Ismun majrurun li'annahu masbukun biharfi jar bilba ya. Wa alamatu tanda jarnya, alamatu jarrihi tanda jarnya kasroh zahirah. Nanti kita akan pelajari ini terjemahannya sebenarnya ya. Tanda jarnya sekarang talibin kasroh ya, karena kenapa dia kasroh? Karena isim mufrad. Artinya kalau isim musanna dengan ya bitalibaini ya, kalau jamak mudzakkar salim dengan ya juga bi talibina bi muslimina dan seterusnya. Nah, sekarang mujtahidin adalah naat bagi talib ya. Ya, ini naat bagi kata talib, talibin. Maka dia majrur karena mengikuti saja. Tanda jarnya kasroh juga ya, karena isim mufrad. Mujtahid isim mufrad. Nah, ini gambaran mudahnya ya. Naat man'ut ya. Naat man'ut, dan itu ada di lafaz basmalah bismillahirrahmani. Ar-Rahman sifat dari naat dari lafaz Allah. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Nah, Ar-Rahmani ini naat dari lafaz Allah. Karena lafaz Allahnya di sini majrur oleh idofah penyandaran ismi. Isminya majrur dengan ba, bismi, bismillahi. Maka Ar-Rahman naat mengikuti man'utnya. Mengikuti man'utnya. Majrur juga, maka dikasroh juga. Kemudian Ar-Rahimi sifat yang kedua ya, naat yang kedua dari lafaz Allah ya. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, itu ya, ini gambaran mudahnya apa tentang naat man'ud ya. Kalau di Quran banyak sekali azabun syadid, azab yang keras ya. Azabun alim, azab yang pedih ya. Al-fawzul azim, kemenangan yang besar kan. Jannatun fi jannatin aliyah, di surga yang tertinggi, yang tinggi ya, ya atau di anaba anin nabail azimi. Nah, al-azimi di situ ya, itu kalau kita lihat ayatnya kasroh karena naat dari annaba, berita besar ya. An-naba'i kasrah karena ada an-nya. An huruf jar. Anin naba'il azimi. Gitu ya. Nah, sekarang naat hakiki ini ya, dia bisa berupa pertama mufrad. Ya, mufrad di sini bukan mufrad musana jamak ya, tapi maksudnya mufrad di sini bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Jadi kalau dengar mufrad, ada istilah lain dalam nahwu tidak hanya dipakai untuk macam-macam isim dari jumlahnya isim mufrad. Nah, itu satu gitu kan. Isim musanna menunjukkan jumlah dua. Isim apa jamak itu menunjukkan lebih dari dua, tiga atau lebih. Tapi ada juga istilah mufrad, maksudnya dia kata apa yang bersendirian, isim tunggal gitu ya. Jadi bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Walaupun bentuknya nanti musanna, walaupun bentuknya itu jamak ya, tapi dia bukan jumlah, disebut mufrad dalam istilah naat di sini. Naat mufrad itu artinya naat yang bukan jumlah. Ini tadi mujtahidan, ini kan bukan jumlah. Ya tadi azabun alimun, alimun di sini bukan jumlah. Ya, ini naat yang pertama ya, berupa isim bukan jumlah. Yang kedua, nah sekarang berupa jumlah. Jadi ada naat juga berupa jumlah, baik jumlah itu ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, atau jumlah fi'liyah, jumlah itu kalimat ya, jumlah itu artinya kalimat. Dalam bahasa kita jumlah itu kalimat. Kalau isim itu kata ya, kalimah itu kata, kalau jumlah itu kalimat. Ya, ini Ibu Budi, yaitu jumlah. Ya, kalau diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah, kalau diawali dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Ya, contohnya di sampingnya di situ ada ya, ya marartu bi talibin abuhu yusafiru. Saya melewati seorang siswa yang ayahnya itu sedang safar. Abuhu yusafiru. Abuhu yusafiru itu jumlah. Jumlah ismiyah ya, karena didahului dengan isim yaitu abu. Ya. Abuhu yusafiru. Ini jumlah ismiyah. Ya. Maka apa? Talibin di sini disifati dengan jumlah siswa yang ayahnya itu sedang safar. Ya. Maka kalau naat berupa jumlah seperti ini, kita enggak langsung nyebutnya majrur gitu. Kan dia ngikut majrur nih, talibin majrur. Ya, naatnya juga kan asalnya majrur kan. Tapi kalau berbentuk jumlah ya, maka apa? Kita katakan fi mahalli jarrin. Ada pada tempatnya jar. Fi ada ya, pada gitu. Mahalli ya, fi tadi pada, mahalli tempat, mahal ya dengan lam tasydid ya. Fi mahalli jarrin. Itu ada pada tempatnya jar gitu ya. Ya. Itu jumlah ismiyah. Nah, sekarang contoh jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, ini dibalik aja ya. Marartu bi talibin yusafiru abuhu. Ya, saya melewati seorang siswa yang sedang safar ayahnya. Sedang safar ayahnya. Ayahnya sedang safar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jumlah fi'liyah itu terkadang sama saja dengan jumlah ismiyah ya, ayahnya sedang safar. Ya, karena umumnya kalau kita bahasa Indonesia itu subjeknya dulu baru predikat gitu kan. Ya. Tapi dalam bahasa Arab terkadang bisa jumlah dengan isim, terkadang bisa dengan diawali dengan fi'il. Lihat abuhu yusafiru jumlah ismiyah, yusafiru abuhu jumlah fi'liyah. Ya, maknanya sama saja. Maknanya sama ya. Saya melewati seorang siswa yang sedang safar ayahnya. Maka di sini jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin. Ada pada tempatnya jar na'tun. Ya, dia sebagai na'at dari talib. Sebagai na'at dari talib. Jadi na'atnya berupa jumlah. Yang ketiga, ya, na'at hakiki bisa berupa apa? Dapat berupa syibhul jumlah. Ya, di awal-awal pertemuan kita sudah pelajari kan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ya dia menyerupai kalimat jumlah ya, karena dia terdiri dari dua kata. Tapi bukan jumlah. Ya, maka syibah itu artinya mirip gitu ya. Syibah itu mirip, menyerupai gitu. Jumlah kalimat ya, menyerupai kalimat. Karena dia terdiri dari dua kata. Ya. Tapi bukan jumlah gitu. Maka dikatakan syibhul jumlah. Yaitu yang namanya syibhul jumlah itu terdiri dari zorof dan mudhof ilaih. Ya. Yaitu kata keterangan dan mudhof ilaihnya. Amam al-fasli wara'al masjidi qobla al-maghribi. Artinya keterangan waktu atau tempat. Ya. Qobla al-maghribi, ba'da al-maghribi. Itu namanya syibhul jumlah. Ya itu ya ala ani fauqa syajarati dan seterusnya. Itu zorof, kata keterangan baik tempat atau waktu, dan mudhof ilaih. Kemudian bentuk yang kedua itu jar dan majrur. Jadi kalau ketemu jar majrur itu syibhul jumlah. Ya. Nah sekarang na'at berupa syibul jumlah untuk contoh zorof dan mudhaf ilaih, ya marortu bi talibin amamal fasli. Ya, saya melewati seorang siswa yang ada di depan kelas. Jadi di sini dia selain sebagai kata keterangan tempat siswa itu di depan kelas, ya, dia juga berlaku sebagai na'at. Tapi secara keseluruhan yaitu amamal fasli. Syibul jumlahnya ini ya menjadi na'at sifat bagi thalib. Ya, makanya amama tetap dengan fathahnya. Ya, dia enggak ikut kasroh karena yang jadi sifat bukan amamanya. Tapi yang jadi sifat itu keseluruhan amamal fasli. Ini fi mahalli jarin, ada pada tempatnya jar karena sebagai na'at. Adapun amama, kenapa kok dia fathah? Karena sebagai zorof, ya dia, dan zorof nanti masuknya ke yang mansub. Nanti kita akan pelajari apa saja isim yang mansub ditandai dengan fathah, di antaranya ketika isim itu sebagai zorof, kata keterangan tempat atau waktu, qoblal maghrib. Kenapa qobla? Ya, ba'da. Kenapa ba'da? Ya, karena ya di situ apa? Sebagai kata keterangan ya waktu, ya ba'dal maghrib, setelah maghrib, qoblal maghrib, sebelum maghrib. Itu nanti ya. Jadi kalau amamanya sendiri dia zorof dan dia mansub ditandai dengan fathah. Al-fasli mudhaf ilaih, majrur ditandai dengan kasrah ya, karena mufrad. Karena isim mufrad. Sedangkan rangkaian dari zorof dan mudhaf ilaihnya disebut syibul jumlah dan dia menjadi na'at bagi thalib fi mahalli jarrin. Ya. Nah, kemudian contoh syibul jumlah dari jar majrur, ya misalnya marartu bi talibin minal yabani. Saya melewati seorang siswa dari Jepang. Ya, asalnya dia dari Jepang. Ya, siswa yang berasal dari Jepang, ya talibin minal yabani. Ya, di sini min huruf jar, al yabani isim majrurnya, ya. Kemudian jar majrur di sini apa? Syibul jumlah menjadi na'at bagi talibin fi mahalli jarrin. Ya, kalau dia berupa syibul jumlah atau berupa jumlah, kita enggak langsung bilang majrur, tapi kita katakan fi mahalli jarrin, ada pada tempatnya jar. Nah, hanya saja ada catatan untuk na'at berupa jumlah atau syibul jumlah, man'utnya yang disifati itu wajib nakiroh, ya artinya tidak ma'rifat. Kita sudah pelajari kan isim berdasarkan kejelasannya ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat ketika ada alnya, isim ma'rifat berupa domir, isim ma'rifat berupa ya ini nama orang, Zaidun, Aliyun, ma'rifat. Atau apa isim isyarah hadza, ya kemudian isim mengusul dan seterusnya sudah kita pelajari. Nah, nakirah itu ya di sini apa man'utnya wajib berupa nakirah, ya man'utnya wajib berupa isim nakirah. Jadi enggak boleh isim ma'rifat kalau na'at berupa syibul jumlah atau berupa jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Nah, tapi umumnya na'at itu bentuknya ya mufrad, ya dia bukan jumlah, bukan syibul jumlah, ya seperti tadi ya ja'a talibun mujtahidun, ra'aitu talibun mujtahidan, marartu bi talibin mujtahidin, ya tapi ada na'at berupa jumlah, ada juga berupa syibhul jumlah. Taib. Nah sekarang ya ini tawabi ini kan mengikuti isim sebelumnya. Nah sekarang apa yang diikuti oleh na'at hakiki? Ya, na'at hakiki berupa mufrad, ya ini kita bahas yang mufrad, ya bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Itu mengikuti man'ut yang disifati dalam empat hal. Jadi dia ngikutnya bukan cuman majrurnya saja, bukan cuma marfu'nya atau mansubnya, bukan hanya i'rabnya yang diikuti oleh na'at ini. Yang pertama i'rabnya iya, ya, dia ikut rofa, ja'a talibun mujtahidun, ya, dia ikut mansub. Kalau yang diikuti mansub, ra'aitu taliban mujtahidan, ikut majrur, marartu bi talibin mujtahidin. Yang ini pertama, na'at itu ya na'at hakiki, ya, mengikuti man'utnya. Ya, yang kedua, na'at ini mengikuti jenisnya, mudzakkar atau mu'annas. Jadi ja'a talibun mujtahidun, ya, mujtahidun itu mengikuti jenis dari talib. Karena yang disifati itu mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar juga, ja'a talibun mujtahidun. Artinya kalau yang diikuti itu mu'annas, wanita, maka na'atnya wanita juga, mu'annas juga, ja'at talibatun mujtahidatun, ja'at talibatun mujtahidatun, datang seorang siswi yang rajin, bersungguh-sungguh. Ra'aitu talibatan mujtahidatan, marartu bi talibatin mujtahidatin. Jadi mengikuti jenis yang diikuti, jenis man'utnya, yang disifatinya. Yang ketiga, mengikuti kejelasannya, ma'rifat atau nakirohnya. Jadi na'at itu mengikuti jenis apa, kejelasan daripada man'utnya. Kalau man'utnya nakiroh, na'atnya nakiroh. Kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya ma'rifat. Nah, di sini nakiroh, contoh yang tadi, ja'a talibun, talibun nakiroh, datang seorang siswa. Belum jelas siapa nih siswa yang dimaksud, ya, nakiroh. Datang seorang siswa, mujtahidun, yang rajin. Nah, mujtahidun di sini ikut nakiroh juga. Maka kalau yang disifati ma'rifat, maka ikut ma'rifat juga, ja'a at-talibu. Di antara ma'rifat itu ada al-nya. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Gitu ya. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Begitu pula di basmalah tadi, bismillahi ar-rahmani. Ya, kenapa ar-rahmani? Ada al-nya juga, ar-rahmani. Karena ma'rifat mengikuti apa? Karena yang diikuti ma'rifat yaitu lafaz Allah. Ya, bismillahi ar-rahmani. Ya, bismillahi ar-rahmani. Ar-rahimi juga. Ya. Jadi mengikuti apa? Kejelasan. Artinya apa? Kejelasan itu nakiroh atau ma'rifat yang diikuti. Jadi kalau kita belajar nahwu ini saling berkaitan, ya. Ya, kita mau enggak mau sesekali murojaah pertemuan-pertemuan di awal, apa itu nakiroh, apa itu ma'rifat, itu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, memang harus dibahas di awal seperti itu. Nah, ketika kita bahas sekarang tentang kasroh, domah, dan fathah nanti, itu kita akan munculkan tuh yang sudah kita bahas. Nah, jadi penting sekali menguasai pembahasan sebelumnya, atau mengenali dulu, minimal mengenali apa itu nakiroh, apa itu ma'rifah, seperti itu. Ya, akan terus kita ulang nih, akan bersinggungan terus nih. Ya, seperti itu ya. Jadi apalagi yang baru bergabung, ya, hendaknya melihat apa pembahasan sebelumnya, dan kita sengaja persingkat, jadi nggak sampai ya ratusan begitu kan pertemuan gitu. Jadi kita sengaja persingkat, ya, biar apa gambaran nahwu itu tidak begitu apa ya terlalu banyak begitu. Jadi kita sederhanakan dengan pertemuan yang singkat, tapi insya Allah mewakili, ya. Tinggal penjabarannya sedikit demi sedikit kita akan sempurnakan insyaallah. Baik. Kemudian yang keempat, mengikuti jumlahnya. Jadi na'at itu mengikuti jumlahnya. Mufrad, musanna atau jamak. Kalau yang diikuti mufrad, maka naatnya mufrad juga. Kalau yang diikuti manutnya musanna, naatnya musanna. Kalau manutnya jamak, naatnya juga jamak. Kecuali jika manutnya yang disifati itu berupa jamak taksir dari isim yang tidak berakal. Contohnya apa? Jamaknya kitab itu kutubun. Kitabun sebuah buku. Ya, jamaknya apa? Kutubun, ini jamak taksir. Kitab enggak berakal kan? Buku enggak berakal. Maka nanti naatnya berupa mufrad, ya, isim mufrad muannas. Ya, fiha kutubun qayyimah. Contohnya di Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, qayyimah. Di situ qayyimah mufrad muannas, qayyimatun. Ya, karena yang disifati kutubun. Kutubun itu jamak taksir tidak berakal. Ya, jadi ya, dikecualikan ya. Tapi kalau berakal ya, maka wajib mengikuti mufradnya atau musannanya dua atau ya, jamaknya. Contoh di sini contoh marartu bil muslimataini ya as-salihataini. Ya. Saya melewati dua orang muslimah yang salihah. Yang salihah ya. Ya, marartu bil muslimataini as-salihataini. Kita lihat di sini ya. Di sini ya naat hakiki mana? As-salihataini. Ini naatnya nih. Yang manutnya mana? Yang diikuti muslimataini. Al-muslimataini. Nah, dalam contoh ini mengikuti i'rabnya. Ya, i'rabnya apa? Di sini majrur. Ya, yang diikuti yaitu man'utnya majrur, muslimataini majrur. Kenapa? Karena ada ba'nya. Bi. Bil muslimataini majrur. Ya, karena bentuknya musanna tanda jarnya ya, ya muslimataini. Maka naatnya juga mengikuti i'rab ya manutnya as-salihataini majrur juga. Ini yang pertama mengikuti i'rabnya. Di sini mengikuti jarnya. Yang kedua mengikuti jenisnya mudzakkar atau muannats. Nah, karena manutnya muslimataini muannats, muslimah, dua orang muslimah, muslimataini. Maka naatnya juga muannats as-salihataini. Ya, kalau kita ganti dengan apa? Muzakkar marartu bil muslimaini as-salihaini, mengikuti yang disifati. Atau yang pertama tadi ya, kalau i'rabnya misalnya rafa, ja'at muslimatani, ja'at al-muslimatani as-salihatani, jadi ikut juga marfu gitu ya. Intinya naat itu mengikuti yang diikuti, mengikuti manutnya. Yang ketiga kejelasannya ma'rifat atau nakirah. Di sini ma'rifat ada alnya. Di antara bentuk ma'rifat itu yang sudah jelas isim itu ketika ada alnya. Nah, saya melewati dua muslimah itu sudah jelas nih. Kalau diucapkan pendengar sudah paham ya. Artinya digunakan untuk sesuatu yang sudah jelas bagi pendengar. Ya, kalau ini hanya contoh saja. Ini hanya contoh, tapi dalam pemakaiannya ma'rifat itu untuk ya kata yang pendengar yang diajak bicara itu sudah paham maksudnya, sudah mengenal ya ma'rifat. Sudah jelas nih. Jadi saya melewati dua muslimah itu. Ya, mungkin sudah bicarakan tentang dua muslimah tadi. Ya, maka apa? Sudah ma'rifat. Nah, di sini ada alnya, maka as-salihataini ada alnya juga, as-salihataini. Kalau nakirah, maka ikut nakirah juga, marartu bi muslimataini salihataini. Enggak ada alnya. Jadi mengikuti kejelasannya. Yang keempat mengikuti jumlahnya, karena di sini musanna, maka naatnya juga musanna, ya. Ya, kalau dia mufrad misalnya marartu bil muslimati salihati. saya melewati seorang wanita salihah. Ya, jadi mengikuti jumlahnya. Kalau jamak, marartu bil muslimati as-salihati.

Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi itu naat yang kedua dari lafaz Allah. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang ya, dan banyak ya. Nah, jadi bisa berupa apa? Bisa berupa ya ini apa, bisa berjumlah lebih dari satu. Nah, ini contoh yang banyak sekali ini naatnya dalam dalam firman Allah di surah Al-Qalam. Di surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13. Ini naatnya banyak nih. Ya, Allah berfirman ya, "Wa la tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim." Dan janganlah engkau ikuti setiap ya kulla, semua, setiap halafin, orang yang banyak bersumpah, mahin lagi terhina, lagi hina. Nah, di sini yang hina ya, mahinin itu naat pertama dari halaf. Ya, orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya, tentunya harus ke tafsirnya lagi nanti apa maksudnya, gitu kan? Kemudian hamazin, dia suka mencela, dalam sebagian tafsir menggunjing, menggibah, hamaz. Ya, ini sifat yang kedua nih, naat yang kedua dari halaf. Ini banyak bersumpah ya, tukang bersumpah, hina. Ya, kemudian dia banyak mencela atau menggunjing, menggibah. Ya, yang ketiga nih sifatnya apa? Masya'in binamim, dia suka berjalan ya ke sana ke sini, binamim, dengan namimah, adu domba ya, dia nukil ucapan kepada orang lain supaya rusak hubungan, itu namanya namimah ya, Nabi katakan tidak masuk surga an-namam ya, tidak masuk surga orang yang ya namimah ya. Nah, masya'in ini sifat yang ketiga nih, suka berjalan dalam rangka apa? Artinya kesana kesini dalam rangka adu domba. Kemudian manna'in, ini sifat yang keempat dari halaf tadi, tukang sumpah tadi, dia manna'in ya, yang banyak mencegah ya, lil khair, mencegah kebaikan ya, dia menghalangi kebaikan, mencegah kebaikan. Ada juga menafsirkan bakhil, manna'in lil khair, bakhil dia ya. Ini sifat yang keempat. Mu'tadin ya, mu'tadin di sini dia sebenarnya dia isim manqus ya, ada ya-nya sebenarnya, tapi karena enggak ada al-nya, ya-nya dibuang. Jadi kalau mu'tadin ini tandanya bukan kasroh ini. Tandanya itu adalah kasroh pada ya yang dibuang, kasroh yang tidak tampak pada ya yang dibuang. Kemudian tanwinnya dipindahkan ke dal. Jadi ini kalau mu'tadin bukan kasroh dalnya ini ya tandanya. Ini karena isim manqus. Ya, mu'tadin. Ini ya. Keberapa tadi ini ya? Mahin pertama, hamaz kedua, masya ketiga, manna keempat, mu'tadin kelima. Yang melampaui batas, mu'tadin. Melampaui batas. Athim ini sifat yang keenam. Yang banyak dosa. Banyak maksiat, banyak dosa. Jangan diikuti. Allah larang mengikuti orang banyak dosa. Utullin ini sifat yang ketujuh. Utullin ya, ya, ba'da dzalika zanim. Zanim sifat yang ke apa nih? Ke-8 ya. Jadi 8 sifat. Zanim ya, dia jahat di tengah-tengah kaumnya, jahat. Ya, dia jahat ya. Nah. Taib itu contoh apa? Naat itu bisa berjumlah lebih dari satu. Ini bahkan 8 naat ini di apa? Kalau halafinnya mudhaf ilaih dari kulla halafin, kemudian apa? Mahinin naat pertama, hamazin naat yang kedua, masya'in naat yang ketiga, manna'in naat keempat, mu'tadin kelima, athim keenam, utulin ketujuh, zanim ke-8. Banyak nih ya. Ya, sifat buruk tapi ini. Kalau orang itu bagusnya punya sifat baik yang banyak. Oh, dia ini ya jujur, dia ini dermawan ya, baik hati dan seterusnya kan.
tidak sombong.

0: Jadi kalau orang makin banyak sifat baiknya itu makin bagus. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat ya yang tertinggi karena Allah sempurna. Tapi kalau di ayat ini 8 sifat tapi buruk semua ini. Sifat-sifat buruk ya, jangan sampai kita memiliki sifat buruk seperti ini. Nah. Taib ya, ini naat hakiki. Nah, sekarang yang kedua. Kita bahas macam naat yang kedua. Ya, nampaknya mungkin naat dulu kita ya. Ya untuk ataf bisa di ya kayaknya enggak cukup waktunya. Ya, sekarang naat yang kedua ada dua macam tadi kan. Naat yang kedua yaitu naat sababi. Ya, mungkin layarnya bisa ditampilkan. Untuk bentuk yang kedua naat sababi. Ya. Yaitu ya isim. Kalau naat sababi hanya berupa isim nih ya. Naat sababi tidak berupa jumlah, tidak berupa syibul jumlah. Naat sababi hanya berupa isim yang mufrad tadi. Istilahnya mufrad tadi. Ya. Itu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Ya. Jadi ngikut i'rabnya nih. Kalau tadi hakiki kan i'rab ngikut 4 ya, i'rab kemudian jenis, kejelasan dan jumlah. Sedangkan ini naat sababi ya, dia mengikuti i'rab sebelumnya, rofa, nasab, jar. Sama nih ya, mengikuti i'rab. Tapi secara makna dia mensifati isim setelahnya yang itu marfu. Isim marfu maka domah nanti ya, atau yang menggantikan domah. Isim marfu setelahnya yang mempunyai keterkaitan dengan isim yang diikuti tadi. Ya, yang diikuti tadi. Yang diikuti i'rabnya tadi. Ya. Dan dihubungkan oleh rabit penghubung berupa dhamir. Apa ini ya? Kita lihat contoh nanti. Lebih mudah dicontoh memang. Akan semakin jelas, ya. Ya, kita lihat di sini contohnya di An-Nisa ayat 75 ya. Yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahluha. Ya, di sini naatnya dikata zalim. Ya, az-zalim ini naat sababi di sini. Ya, mereka berkata, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari ya negeri yang zalim ini. Ya, qaryah bisa kampung, bisa negeri. Dari negeri yang zalim apa penduduknya. Jadi kalau enggak ada kata ahluha ya jelas maknanya mensifati negeri itu kan. Tapi di sini yang zalim itu penduduknya. Ya jelas yang namanya yang zalim itu penduduknya. Ya. Negara kita itu enggak bisa disifati negara yang zalim, tapi penduduknya misalnya kan enggak bertakwa dan seterusnya. Ya. Jadi yang zalim itu penduduknya. Nah, maka di sini ya, keluarkanlah kami dari negeri ini, negeri yang zalim ini, negeri yang zalim penduduknya ini, dari negeri yang zalim penduduknya ini. Ya, dari negeri ini yang zalim penduduknya. Ya, jadi secara i'rab dia mengikuti qaryati az-zalimi. Ya, hadhil qaryati dhalimi. Ikut i'rabnya nih, kasroh, ikut kasroh nih, ikut majrur gitu. Tapi secara makna mensifati yang setelahnya. Nah, beda sama tadi hakiki kan. Ja'a talibun mujtahidun. Datang seorang siswa yang rajin. Yang rajin ya siswa itu, yang diikuti yang sebelumnya itu, yang disifati yang sebelumnya. Kalau ini yang disifati yang setelahnya. Nah, ini bedanya antara naat sababi dengan naat hakiki. Kalau hakiki tadi benar-benar mensifati sebelumnya. Kalau ini zohirnya menjadi kata sifat dari qaryah, tapi secara makna mensifati yang setelahnya. Wahai, mereka berkata, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari negeri ini, az-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Gitu ya, yang zalim penduduknya. Ya, kita lihat ya di panah merah itu az-zalimi itu naat sababi bagi qaryah. Tetap ya dia sebenarnya mensifati secara lafaznya ke qoryah. Ya, na'at sababi bagi qoryah, majrur karena na'at mengikuti apa yang diikuti. Ya. Kemudian tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Az-zalimi. Nah, sekarang qoryahnya. Qoryah itu sekarang di sini ya kita sebut matbu ya, yang diikuti karena kalau disebut man'ud disifati ya, secara makna mensifati setelahnya. Walaupun dia man'ud juga dari sababi ini. Ya, maka kita bedakan ya, dengan matbu. Ya, kita sebut matbu yang diikuti saja gitu. Karena tabi, nah itu kan tabi kan, tawabi. Maka yang diikuti itu matbu. Ya, matbu. Isim yang diikuti. Ya, ini isim yang diikuti di sini. Ya, dia majrur karena apa? Karena sebagai nanti badal ya, badal dari hadhihi, hadhihinya ada minnya. Jadi hadhihinya fi mahali jarrin karena dia mabni enggak bisa disebut majrur ya. Dia fi mahali jarrin. Qoryati di sini badal. Nanti itu tawabi yang berikutnya. Ya. Insyaallah kita bahas pertemuan mendatang. Ya. Nah, maka apa? Al-Qoryati majrur karena sebagai badal dari hadhihi, mengikut juga nih, tabi juga. Az-zalimi, nah di sini na'at sababi ikut i'rabnya ya al-qaryah. Ya, ya, matbu yang diikuti. Tapi secara makna mensifati apa? Yang setelahnya isim marfu. Nah, kita lihat yang panah biru. Ya, isim marfu setelah na'at sababi. Ya, ini al-ahluha, ahlu. Ini marfu, tandanya dhammah. Karena dia sebagai pelaku di sini dari zalim itu, ya, yang zalim penduduknya disifati secara makna dan memiliki keterkaitan dengan qoryah penduduk negeri, gitu kan? Yang dihubungkan dengan robit ya penghubung yaitu domir ha ahlu ha, hanya kembali ke qoryah karena qoryah mu'anas, domirnya mu'anas juga. Nah, seperti ya tanda rofaknya domah karena isim mufrad. Ya. Nah, kita kenali poin-poinnya terkait na'at sababi. Yang pertama, na'at sababi selalu mufrad. Ini bedanya. Kalau tadi na'at hakiki kan ikut jumlah man'utnya, ikut i'rabnya, ikut jenisnya, ikut kejelasannya, ikut jumlahnya. Sedangkan na'at sababi selalu mufrad, tunggal dia. Enggak bisa berbentuk musanna, tidak bisa berbentuk jamak. Az-zalimi ini tunggal mufrad. Ya, selalu mufrad dan mengikuti jenis muzakkar muannats isi marfu setelahnya. Ya, dia ikutnya justru ke yang disifati kan secara makna setelahnya nih. Nah, maka dia ikut jenis setelahnya. Ya, ahlu muzakkar, maka az-zalimi muzakkar juga padahal al-qoryahnya muannats. Ya, jadi dia enggak ikut muannasnya qoryah. Dia ikut muzakarnya ahl. Ahluha. Beda sama tadi. Na'at hakiki ja'a talibun mujtahidun. Kalau kita ganti muannas ikut muannas ja'at ini talibatun mujtahidatun. Ya, ikut muannas juga. Kalau ini ikut isim marfu setelahnya. Isim marfu setelahnya muzakkar, az-zalimi muzakkar juga. Ya. Kemudian ya, na'at sababi yang di ya, poin berikutnya na'at sababi mengikuti matbu'nya dalam dua hal. Sekarang ikut matbu'nya. Jadi na'at sababi ini ikut isim setelahnya, ikut isim sebelumnya. Ikut isim setelahnya dalam hal ya, jenisnya. Mudzakkar mu'anath. Sedangkan ikut yang matbu'nya, yang sebelumnya, dalam dua hal. Yang pertama i'rabnya. I'rabnya mengikuti yang sebelumnya. Yang kedua kejelasannya, ma'rifat atau nakirohnya. Nah, ini sebenarnya na'at sabab ini agak apa ya, agak ribet ya. Tapi kalau kita pahami mudah. Insyaallah mudah. Kita lihat contohnya di sini. Contohnya di bawah ya. Ja'a talibun maqtulun abuhu. Datang seorang siswa yang dibunuh bapaknya. Siapa yang dibunuh? Bapaknya. Ya. Jadi ya, kalau bapaknya enggak ada di sini, ya, dihilangkan, dibuang, maka menjadi naat hakiki ini. Ja'a talibun maqtulun, tapi ya enggak bisa datang, ya udah mati ya. Datang seorang siswa yang dibunuh gitu. Yang datang apa ini? Siapa nih? Bapak. Yang dibunuh siapa? Bapaknya. Datang seorang siswa yang dibunuh ayahnya. Ayahnya dibunuh. Nah, di sini maktulun naat sababi dari talib. Dia ikut i'rabnya talib. Talibnya marfu karena fa'il, pelaku dari ja'a. Ya, maka naat sababinya marfu juga, maktulun dengan dhammah. Kemudian ikut kejelasan dari matbu'nya ini, talibnya ini. Talibnya nakirah, maktulunnya nakirah juga. Ya. Dan naat sababi selalu mufrad, ingat, selalu mufrad. Selalu mufrad, maktulun mufrad. Ya. Dan mengikuti jenis dari isim setelahnya. Abu kan mudzakar. Ayah mudzakar nih, laki-laki. Maktulun juga mudzakar. Ya, datang seorang siswa yang dibunuh ayahnya. Contoh berikutnya di ya sebelahnya. Ja'a talibun maqtulatun ummuhu. Datang seorang siswa yang dibunuh ibunya. Sekarang ibunya yang dibunuh nih ceritanya. Ini siswa yang lain ya. Lihat di sini, maqtulatun ikut i'rabnya talibun. Ini naat sababi nih. Ikut i'rabnya talibun. Talibun marfu. Maqtulatun marfu dengan dhammah ya. Kemudian ikut apanya? Ikut kejelasannya, karena talibun nakirah, maktulatun nakirah, enggak ada alnya. Tapi secara jenis ikut isim setelahnya, ummu mu'anas, maka maktulatun ummuhu, dibunuh ibunya. Ya, na'udzubillah. Ya, dan dia selalu mufrad, selalu mufrad. Nah, contoh yang jelas selalu mufrad di bawahnya. Ya, di akhir nanti ya. Sekarang kita lihat dulu contoh yang ketiga. Ra'aitu talibatal maqtula abuha. Saya melihat ya seorang siswi ya, siswi tersebut kena ma'rifat ada alnya nih. Saya melihat siswi tersebut yang dibunuh bapaknya. Nah, di sini lihat al maqtula na'at sababi dari talibah. Mengikuti i'rabnya, at-talibah mansub karena dia objek, at-talibata maka al-maqtula ikut i'rabnya, ikut mansubnya. Kemudian dari sisi kejelasannya, at-talibah ma'rifat, maka al-maqtul juga ma'rifat. Ya, tapi secara jenis dia ikut abu, karena abu di sini mudzakkar, maka ya al maqtula abuha, bukan maqtulata. Ya kan? Dia ikut jenis setelahnya. Ya. Ya, contoh yang terakhir, marartu bil auladil maqtulati umuhum. Saya melewati ya, yakni anak-anak yang dibunuh ibu mereka. Ya. Saya melewati anak-anak yang dibunuh ibu mereka. Di sini al maqtulati naat sababi dari al aulad. Ya. Aulad itu jamak dari walad. Sekarang yang disifati jamak nih, al aulad jamak taksir dari waladun. Waladun seorang anak. Al aulad anak-anak. Dan kalau aulad ini bukan hanya laki-laki. Ya, dia mencakup anak wanita juga disebut al aulad. Al-aulad ya. Kalau al-aulad bisa mudzakar, bisa mu'anas secara makna ya. Marartu bil-auladi al-maqtulati umuhum. Al-maqtulah ikut apa? Ikut i'rabnya. Karena bil-auladi ada bi-nya, maka majrur bil-auladi al-maqtulati. Yang kedua ikut kejelasannya, ada alnya bil auladil maktulah, al maktulah, ada alnya juga karena ikut kejelasan yang diikuti. Tapi secara makna mensifati setelahnya yang dibunuh ibunya. Nah, di sini al maktulah mengikuti jenis dari ya, umnya muannats, maka al maktulati. Padahal aulatnya mudzakkar secara lafaz ya, secara lafaz bahwa secara makna bisa bercampur antara anak laki-laki dan wanita. Ummuhum, ya, ibu mereka. Nah, baik ya, nampaknya dua dulu nih, atau na'at dulu ya, mungkin atofnya ya, ini juga sudah mulai ribet ya, di na'at sababi ya. Ya, tapi intinya kenali dulu, ada istilahnya dalam bahasa Arab itu na'at sababi yang secara lafaz dia ikut irobnya ikut sebelumnya, tapi secara makna dia mensifati isim setelahnya. Tep sampai sini ya, mungkin ada yang masih bingung terkait tawabi ini yang kita bahas baru naat berarti ini ya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan ya, terkait dengan naat hakiki atau naat sababi atau yang terkait dengan pelajaran sebelumnya. Ya, bisa ditanyakan. Tafadhali atau tafadhalu jami'an, tafadhalu. Silakan pemirsa yang mau bertanya. Ada pertanyaan enggak nih? Atau coba ditampilkan dulu di halaman di layar halaman pertama di sini. Ini terkait dengan pertanyaan yang pekan lalu. Jadi kalau isim itu ada alnya didahului oleh huruf jarli, maka hamzahnya itu dibuang. Nah, kita contohkan di lafaz Allah ya, kan ditanyakan tentang lafaz Allah, kok lillahnya itu gimana ceritanya, kok jadi lillah gitu. Nah, ini li ditambahkan dengan lafaz Allah ya, karena lafaz Allah itu asalnya dari al-ilah ya, kemudian ada pembuangan i-nya menjadi Allah ya, dan ditebalkan bacanya Allah ya, karena ada li dibuang hamzahnya ya, maka ya dalam kurung itu lam sukun, lamnya memang panjang, nah ilah tadi kan panjang dan hu ya, ketika dimasuki li ya, maka apa, bergabung lillahi ya, kemudian akhirnya ditasydid digabungkan dua lam ini menjadi tasydid, menjadi lillah. Ya, ini menunjukkan bahwa lafaz Allah itu kalau dari al-ilah ada alnya dan ada lamnya, al pertama sukun, lam yang kedua panjang, itu tasydidnya itu lebih kepada bacanya ya. Jadi dia enggak ada proses idgham di lafaz Allah untuk lam sukun ke lam berikutnya. Ya, di idghamnya ketika didahului huruf li ada proses idgham digabungkan, maka diwakili dengan tasydid menjadi lillah. Mungkin seperti itu penjelasannya untuk yang bertanya pekan lalu. Baik, ada pertanyaan sampai sini terkait bahasan kita? Ya, kalau enggak ada pertanyaan diharapkan sudah paham ya. Kalau enggak ada pertanyaan diharapkan sudah paham, alhamdulillah ya. Tapi kalau gitu kita langsung ke ya, ini sorofnya. Kita akan pelajari di sini ya, ini apa, tasrif lugawi untuk fiil mudhari ya. Nah, bisa diikuti ya, ana contohkan dulu kemudian diikuti bersama-sama ya. Nah, kita enggak pakai domir dulu ya. Kita tidak pakai domir, langsung ke fiilnya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Ya, silakan. Bisa dibuka mic-nya? Nih.
1: kamu. Ya, kan.

0: Naam.
1: Jadi yaf'alu itu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Jadi bisa sedang, bisa akan. Kalau fi'il mudhari itu bisa sedang, bisa akan. Bedanya gimana? Nanti ada tambahan kata keterangan, ya. Atau dari konteksnya akan nampak apakah menunjukkan sedang atau akan datang. Nah, yaf'alani, ya, mereka berdua sedang atau akan mengerjakan. Yaf'aluna, mereka banyak laki-laki, ya, sedang atau akan mengerjakan. Taf'alu, dia seorang wanita, ya, sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, mereka berdua wanita, sedang atau akan mengerjakan. Yaf'alna, mereka banyak wanita, sedang atau akan mengerjakan. Ya, taf'alu di sini sama dengan hiya, ya, anta sama dengan hiya, taf'alu. Ya, lihat pemakaiannya, ya. Kalau bicaranya tentang wanita berarti dia. Kalau tentang apa yang diajak bicara berarti anda, kamu, gitu ya. Taf'alu. Taf'alu, engkau, ya, seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, kalian berdua sedang atau akan mengerjakan. Taf'aluna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'alina, engkau wanita, ya, sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, kalian berdua wanita sedang atau akan mengerjakan. Sama bentuknya. Untuk antuma sama bentuknya, baik laki-laki atau wanita. Taf'alna, kalian para wanita sedang atau akan mengerjakan. Jadi kalau bedanya hunna sama antunna, kalau hunna pakai ya, yaf'alna. Kalau antunna pakai ta, taf'alna. Af'alu, saya sedang atau akan mengerjakan. Naf'alu, kami atau kita sedang atau akan mengerjakan. Ya, dan kita ingat bahwa setiap fi'il ini sudah mengandung dhamir, baik yang tersimpan, ya, tidak nampak, atau yang nampak. Ya, yaf'alu nggak nampak nih dhamirnya. Yaf'ala ini ada alifnya, itu huma itu. Itu menunjukkan dua orangnya di alifnya, yaf'alani. Yaf'aluna di wawunya itu. Ya. Kemudian taf'alu enggak nampak. Taf'alani alifnya, yaf'alna di nunnya. Ya. Nunnya itu menunjukkan hunna, yaf'alna. Taf'alu enggak nampak juga. Taf'alani, ya, di alifnya, taf'aluna di wawunya, taf'alina di ya-nya itu. Taf'alani alif lagi, taf'alna di nunnya juga, ya. Sama dengan yaf'alna. Af'alu enggak nampak, naf'alu enggak nampak, karena domir itu atau, ya, dia di ujung, ya, bukan di awal. Kalau a-nya itu bukan domir, ya. Ya, yaf'alu, naf'alu, ya, ta-nya itu bukan domir, taf'alu, ya. Baik. Sekarang kita gabungkan dengan domirnya, ya, biar jelas, ya. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Silakan. Nah, wazan ini yaf'alu ini berlaku untuk wazan yang sudah kita hafalkan, ya, baik itu fa'ila, ini fa'ala yaf'alu, atau fa'ila yaf'alu. Jadi tidak apa, kita nggak usah lihat fi'il madinya fa'ala atau fa'ila. Yang penting fi'il mudhari'nya yaf'alu ikut apa tasrif seperti ini. Misalnya contohnya fataha yaftahu. Nah, kita tasrif ya, yaftahu ikut wazan ini, yaftahu. Nanti alima ya'lamu, ya'lamu juga sama. Intinya ketika ainnya di fathah ya ikut tasrif seperti ini. Taib. Kita contohkan yang yaftahu ya, sedang membuka. Ya, ya, sedang atau akan membuka. Nah, yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Silakan. Silakan.
0: Yaftahu yaftahani
2: yaftahani
0: yaftahuna,
2: yaftahu
0: yaftahani yaftahna, yaftahu yaftahani yaftahuna, yaftahina yaftahani yaftahna, yaftahna
2: naftahu.
1: Nah, jangan dibayangin tahunya ya. Ya, jadi ya, nah. Coba kita ambil contoh yang ya'lamu. Ya, alima ya'lamu. Ya, coba langsung masukkan bersama-sama ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Silakan.
0: Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ya'malna.
1: Coba ulang. Di sini agak campur dengan ya'malu ya. Nah, ini hati-hati berarti kalau baca Quran, hati-hati tuh. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jangan dibaca ya'lamun atau sebalik. Ya, kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Kalau ya'malu sedang atau akan mengamalkan atau mengerjakan atau bekerja. Bisa mengerjakan, mengamalkan, beramal atau bekerja. Yang mungkin yang mudah ya'malu aja ya, ya'malu ya. Ya'malu bekerja. Tapi pernah contohkan dulu yang ya'malu. Ya'malu ya'malani ya'maluna. Ta'malu ta'malani ya'malna, ta'malu ta'malani ta'maluna, ta'malina ta'malani ta'malna, a'malu na'malu. Silakan.
2: Ya'malu
0: ya'malani ya'maluna,
2: ta'malani
0: ya'malna,
1: Ya. Kalau yaf'alu ini punya arti ini. Ini bukan sekedar wazan ya. Ini yaf'alu ini dia sedang apa? Atau akan mengerjakan, melakukan ini ya, yaf'alu ini punya arti nih, yaf'alu yaf'alani ya, bima kanu yaf'alun ya. Ya, kalau tadi ya'malun yang mereka kerjakan, ta'malun bima kuntum ta'malun ya, surga itu balasan bagi apa, atas apa yang mereka amalkan. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, ya. Atau kita ambil contoh lainnya. Contoh lain yang ikut dengan ainnya fathah ini. Ada yang mau coba dari pemirsa? Ada contoh apa lagi? Selain ya'malu yang sudah kita bahas, ya. Ada apa? Hah? Silakan. Ada yang mau tasrif dengan contoh yang lain? Kan yafrahu, yas'adu, bahagia, senang ya, bahagia. Yas'adu, yas'adani. Ya. Ya. Yafrahu senang juga. Yafrahu, yafrahani, yafrahuna. Yal'abu bermain, yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Ya, dan seterusnya. Ada yang mau coba dengan contoh lainnya? Ya, kalau belum ada kita bareng-bareng lagi dikasih domir ya, kasih domir. Ya, kita coba yal'abu. Ya, huwa yal'abu, huma yal'abani, hum yal'abuna. Hiya tal'abu, huma tal'abani, hunna yal'abna. Anta tal'abu, antuma tal'abani, antum tal'abuna. Anti tal'abina, antuma tal'abani, antunna tal'abna. Ana al'abu, nahnu nal'abu. Silakan.
2: Huwa tal'abu.
1: Huwa pakai ya. Huwa yal'abu. Nah, ulangi.
0: Huwa yal'abu.
2: Huwa
0: yal'abu.
2: Huwa yal'abu.
0: Huwa yal'abu. Anta tal'abun, antuma tal'abani, antum tal'abuna, anti tal'abina, antuma tal'abani, antunna tal'abna, ana
2: al'abu, nahnu
0: ana al'abu, nahnu nal'abu.
1: Naam, saya ana al'abu kuratal khodam, saya main sepak bola, ana al'abu. Ya, huwa yal'abu ya, dia, jadi sesuaikan dengan domirnya ya. Huwa yal'abu kuratal qadam, dia sedang bermain sepak bola misalnya. Nah, seperti itu. Nah, huwa ya'malu fi al-masna, dia kerja di pabrik ya, dia sedang bekerja di pabrik. Huwa ya'malu ya, atau beramal akhirat ya, tapi biasanya langsung ke perbuatannya ya. Huwa yusolli, dia sedang sholat. Taib. Ini untuk yang yaf'alu. Sebenarnya untuk yang ini sama saja, hanya bedanya apa? Di harokatnya yaitu kasrohnya ain. Ya. Yaf'ilu, yaf'ilani. Tapi kita ya kenali biar tidak ribet ya kan. Dari fathah ke kasroh ya. Anda contohkan. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Silakan.
0: Yaf'ilu, yaf'iluna.
1: Ya. Contoh yang kita pernah hafalkan itu doroba yadribu, memukul ya, memukul. Nah, kita masukkan contohnya ya, yadribu. Ya, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Silakan.
0: Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribuna.
1: Nah, kita sandingkan dengan domir ya. Kita ambil contoh misalnya ya, ini yahmilu, yahmilu membawa. Ya, bisa menggendong, mengangkut, membawa, memikul, ini yahmilu, mengandung juga bisa. Nah, huwa yahmilu, huma yahmilani, hum yahmiluna, hiya tahmilu, huma tahmilani, hunna yahmilna, anta tahmilu, antuma tahmilani, antum tahmiluna, anti tahmilina, antuma tahmilani, antunna tahmilna, ana ahmilu, nahnu nahmilu. Silakan.
0: Huwa yahmilu, huma yahmilani, hum yahmiluna, hiya tahmilu, huma tahmilani, hunna yahmilna,
2: yahmilna,
0: anta tatahmilu, antuma tahmilani, antum tahmiluna, anti tahmilina, antuma tahmilani, antunna tahmilna, ana nahmi, ana ahmilu, nahnu nahmilu.
1: Nah, ini jangan diartikan hamil ya, kalau anta tahmilu ya, kalau wanita mungkin anti tahmilina, hamil ya, anti hamil ya. Tapi tadi yahmilu itu maknanya banyak ya, menggendong, mengangkut, membawa, memikul, mengandung ya, seperti itu ya. Tapi berikutnya di yaf'ulu ya, kita hafal tapi diganti ainnya dengan dhammah ya. Nah, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Silakan.
0: Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu.
1: Nah, contohnya kita ambil yaktubu ya, yaktubu menulis ya, ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Ya, silakan.
0: Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubu, taktubani, yaktubna, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu.
1: Nah, ambil ya, kita sandingkan dengan dhamir, kita ambil contoh yadrusu. Yadrusu ya, kita sandingkan dengan dhamir. Huwa yadrusu, huma yadrusani, hum yadrusuna, hiya tadrusu, huma tadrusani, hunna yadrusna, anta tadrusu, antuma tadrusani, antum tadrusuna, anti tadrusina, antuma tadrusani, antunna tadrusna, ana adrusu, nahnu nadrusu. Silakan.
0: Huwa yadrusu, huma yadrusani, huma yadrusuna, hiya tadrusu, huma tadrusani, hunna yadrusna, anta tadrusu, antum tadrusani, antum tadrusuna, anti tadrusina, antuma tadrusani, antunna tadrusna, ana adrusu, nahnu nadrusu.
1: Nah, jadi intinya di apa, kita menghafal ini kita memahami ya. Jadi tidak juga harus lancar juga, enggak perlu juga. Tapi ketika baca kitab, kita tahu ketika baca yaf'alani, yaf'ulani, yaktubani, itu artinya mereka, huma laki-laki ini, yaktubani ya, misalnya Zaidun wa Aliun yaktubani ad-darsa, Zaid dan Ali keduanya menulis pelajaran. Jadi kita yang penting memahami apa, perubahan-perubahan tadi. Nah, seperti itu ya. Karena seperti yang Anda sampaikan, di Arab sendiri nggak model ngafal seperti ini. Ini untuk memudahkan, sebenarnya untuk memudahkan gambaran ya ini perubahan-perubahan domir tadi, ya, fiil yang menyesuaikan dengan domirnya. Taib ya, kita tasrif lughawi fiil amr. Ini kata kerja perintah ya. Namanya kata kerja perintah ini memerintahkan kepada orang yang ada di hadapan. Ya, maka yang dipakai itu hanya 6. Itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Karena kita enggak merintahkan yang enggak ada. Dia, dianya di mana gitu kan. Ya, atau enggak merintahkan diri sendiri atau kita sendiri ya. Ya, ya artinya untuk fi'il amr ini hanya ada 6. Ya, antu, anta, antum, antum, anti, antuma, antunna. Ya, ini gampang ya. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Silakan.
2: If'ala, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala,
1: kita tambahkan domir ya. If'al anta. Sebenarnya boleh, dalam pemakaian pun boleh ditambahkan domir. If'al anta, itu untuk penguatan ya. Tapi sebenarnya udah ada di kata if'al itu udah ada antanya, tapi nggak kelihatan ya. If'al anta udah ada di situ. Tapi ketika kita munculkan anta itu untuk menguatkan if'al anta. Itu dan itu dipakai dalam bahasa Arab terkadang dimunculkan anta. If'al anta, if'ala antuma, if'alu antum, if'ali anti, if'ala antuma, if'alna antunna. Silakan. Kita ambil contoh iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini iqra untuk anta karena pertama kali untuk nabi kita. Bacalah olehmu wahai nabi. Iqra anta. Nah, gimana kalau kita apa berubah dengan sesuai dengan domirnya ya. Iqra, iqra'a, iqra'u. Iqra'i, iqra'a, iqra'na. Silakan.
2: Iqra'a.
1: Nah, misalnya i'lam, i'lam ketahuilah olehmu, i'lam. Ya, kita sesuaikan ya domirnya. Kita tasrif ya. I'lam, i'lama, i'lamu. I'lami, i'lama, i'lamna. Silakan.
3: I'lam,
0: i'lama, i'lamu. I'lami, i'lama, i'lamna.
1: Nah. Kita ambil yang i'mal. I'mal, i'mala, i'malu. I'mali, i'mala, i'malna.
2: I'mal, i'mala, i'malu.
1: Nah, kita ambil contoh yang ganti harokatnya dengan lomah ya. Uf'ul berarti ya. Ya di akhir berarti ya. Atau yang if'il dulu, if'il. Ya. Nah, kalau if'al sama if'il itu hamzahnya di kasroh, i. Ya, tapi kalau yang uf'ul hamzahnya di dhammah. Makanya kalau baca Quran hamzahnya enggak ada harokatnya dibaca apa ini? I apa a apa u? Tergantung ainnya. Kalau ainnya dhamma, bacanya u. Utlu ma uhiya ilaika. Misalnya, di Quran kan enggak ada. Kalau mushaf Madinah itu enggak ada harokat tuh. Nah, gimana kita bacanya? Lihat ainnya. Ain fi'ilnya. Kalau dia u, maka uf'ul ya. Tapi kalau ya if'il atau if'al, maka kasroh ya. Jadi hanya uf'ul ya yang apa? Hamzahnya dhammah. Taib ya. Misalnya yang kasroh kita masukkan idrib, pukullah olehmu dan seterusnya domirnya if Ya, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Silakan. Nah, untuk yang of all kita ambil uktub ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna.
0: Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna.
1: Yang terakhir kita ambil contoh udhul ya, masuklah ya. Udhul, udhula, udhulu, udhuli, udhula, udhulna.
2: Udhul,
0: udhul, udhula, udhulu, udhuli, udhula, udhulna.
1: Nah, ya, jadi kita sudah belajar ya tasrif lughawi fil amr, insyaallah kalau kita baca Quran sekarang ya, kalau sebelumnya belum pernah belajar, ketika sudah belajar ini oh jadi paham nih ya, jadi paham oh maknanya perintah untuk antum ya, udkhulu ya ke surga, masuklah kalian ke dalam surga, udkhulu ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kita bahas ya dari tadi tentang naat, ada dua naat hakiki, naat sababi, kemudian tasrifnya yaitu tasrif lughawi fil amr dan fil mudhari tadi sebelumnya. Tapi sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar sorof atau nahwu, atau mungkin ada masukan, boleh juga masukan, kritikan, saran ya, kita ini artinya jelas nggak nih selama ini, bisa diikuti nggak ya, ada masukan-masukan bisa disampaikan. Tafadhalu, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau naam, tafadhali, silakan ukhtu Lia. Jam berapa di sana?
3: Di sini jam 15.03.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. atau membaca tapi tidak meyakini, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
8: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih

Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa, akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih, dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya.

0: hati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza," tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih," wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka umuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azamnya Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi, akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang, akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, tidak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudhillalah, wa mayyudhlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita meninggikan kalimatullah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan nikmatnya, dengan anugerahnya, kita semua kembali dipertemukan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita berharap dengan berkumpulnya kita. Ini merupakan salah satu amal saleh, salah satu kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Taib. Para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah ya akan kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas tentang ya mewaspadai penyakit-penyakit hati. Taib. Telah kita sampaikan sebelumnya ya bahwasanya dalam pertemuan sebelumnya ya bahwasanya penyakit hati atau hati yang berpenyakit, taib, di antara ciri-ciri yang paling nampaknya ya yaitu ketika seseorang sulit bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya ya tidak mengontrol anggota tubuhnya yang lain untuk lebih melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya demikian, maka inilah hati yang berpenyakit. Taib, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau hati sudah sakit atau hati berpenyakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan berpenyakit pula. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam suatu jasad ada satu gumpal daging. Jika baik segumpal daging tersebut, maka seluruh jasad pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging tersebut buruk, jelek, maka seluruh jasad pun akan jelek. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Taib. Maka dari itu, ya, satu hal yang cukup penting, satu hal yang membutuhkan kepada perhatian yang lebih besar dari kita semua untuk menjaga kesehatan hati kita. Ya, untuk menjaga agar hati kita ini tetap berada di atas kebaikan, agar membawa kebaikan kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ya, sehingga bisa kita simpulkan ketika seseorang malas beribadah, malas untuk mengkaji ilmu agama, malas untuk menghafal Al-Quran, malas untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, maka ini salah satu tanda ciri bahwasanya hatinya memiliki penyakit atau hatinya buruk keadaannya. Sehingga hal tersebut ya terimplementasikan di dalam anggota tubuh yang lainnya. Taib. Maka lanjutan dari pembahasan tersebut ya, taib, Akan kita kembali kepada kitab yang sedang kita bahas, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid ya hafizahullahu taala. Taib, disebutkan di sana ada samumul qalb al-arba'ah, ada racun-racun hati yang empat ya, atau ada empat racun bagi hati, yang mana sebagaimana kita ketahui ya, kalau racun ini diibaratkan untuk makanan seorang manusia dan dimakan oleh dirinya, masuk ke dalam tubuhnya, maka akan memberikan penyakit. Taib, bahkan tidak jarang mengantarkan kepada kematian. Ya, taib, maka demikian pula hati. Hati seseorang yang diantara bisa membuat hati tersebut berpenyakit adalah adanya racun-racun. Taib, demikian pula ya, diantara racun tersebut justru berbahayanya ya, akan membawa kepada kematian. Ya, dan sebagaimana kita bahas pada pembahasan sebelumnya, taib, jenis-jenis hati ada tiga. Ada hati yang selamat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Hati yang selamat itu yang wajib untuk kita usahakan kita miliki. Hati yang mati, maka hati yang benar-benar tidak memiliki kehidupan, sekalipun pemiliknya adalah seorang yang memiliki jasad yang kuat, jasad yang sehat, jasad yang bugar, yang segar, tetapi dia tidak punya hati ya, atau hatinya mati, maka hal tersebut akan membawa kepada keburukan yang sangat-sangat nyata. Yang ini dimiliki oleh orang-orang kufar. Ya, hati yang mati, hati yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya sekali. Nah, salah satu pintu masuknya adalah ketika racun-racun tersebut diserap oleh hati seseorang. Taib. Ya, kita baca di sini. I'lam annal ma'asi kulluha samumun lil qalbi. Ketahuilah sesungguhnya seluruh yang namanya maksiat itu merupakan racun bagi hati. Taib, secara keumuman, secara general, seluruh yang namanya maksiat ini racun bagi hati seseorang. Ya, hati seseorang akan teracuni oleh yang namanya apa? Maksiat. Jadi racun bagi hati itu ya bukan sesuatu yang akan merusak jantungnya, bukan. Ya, bukan sesuatu yang akan membuat jantungnya berpenyakit dari penyakit duniawi, tidak. Taib. Tetapi yang akan membuat ruh ya, yang ada di dalam jantung tersebut, yang ada di dalam hati tersebut rusak, yaitu apa diantaranya ya, atau secara umum semua yang namanya maksiat, semua yang namanya maksiat, maka itu akan membuat hati seseorang berpenyakit atau menjadi racun bagi hati seseorang. Wa asbabun limaradihi wa halakih ya, dan yang namanya maksiat itu merupakan sebab untuk berpenyakitnya hati dan bahkan akan binasa bagi hati seseorang. Taib. Ya, maka inilah secara keumuman ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang namanya maksiat itu akan membuat hati seseorang berpenyakit. Ya, yang itu adalah racun. Taib, membuat hati seseorang lebih menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, membuat hati seseorang lebih condong kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan ketika hati tersebut sudah berpenyakit, jika ditambah lagi racunnya, ditambah lagi maksiatnya, jelas akan lebih parah lagi sakitnya. Taib, yang na'udzubillah ujungnya bisa berakhir kepada apa? Kematian, ya. Kematian bagi hati. Artinya apa? Tidak jarang seorang terjatuh ke dalam maksiat, ya. Dia masih menganggap remeh maksiat ini. Dia masih menganggap ini maksiat yang masih diperbolehkan, masih aman untuk dia kerjakan. Akhirnya terus dia kerjakan lagi dan lagi dan lagi dia kerjakan. Dia tidak berusaha untuk meninggalkannya. Dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala menghentikan maksiatnya. Taib. Ya, ketahuilah ikhwah sekalian, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan dia bersujud meminta kepada Allah. Taib. Ada kalanya seseorang sulit meninggalkan beberapa hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, maka jangan andalkan diri kita. Ya, jangan andalkan kemampuan kita. Siapa kita? Kita adalah manusia yang begitu lemah. Kita adalah manusia yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang yang baik. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala menghentikan maksiat yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Taib, dan Allah ya, yang maha pengasih, Allah yang maha memberi, Allah subhanahu wa ta'ala kan selalu membantu hambanya, menolong hambanya, tidak akan pernah membiarkan hambanya terjerumus, tenggelam di atas kemaksiatan, di dalam kemaksiatan yang berbahaya. Taib. Nah, orang yang berpenyakit hatinya ya, maksiat ini dia nikmati. maksiat ini dia anggap satu hal yang taib, bukan perkara yang berbahaya. Taib. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya selamat bukan berarti dia tidak bermaksiat. Ya, dia bermaksiat. Akan tetapi setiap kali dia bermaksiat, dia merasa tidak nyaman, dia merasakan luka, dia merasakan tergores. Ya. Taib. Dia berusaha untuk mengobatinya. Dia tidak ingin selamanya maksiat tersebut berada di dalam dirinya. Nah, ini orang yang hatinya selamat. Adapun orang yang hatinya sakit, dia akan biarkan hal tersebut. Dia nikmati. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersujud meminta kepada Allah agar Allah mengampuninya, agar Allah menolongnya untuk terlepas dari maksiat tersebut. Taib. Oleh karena itu, ya ikhwah sekalian, ya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu menjaga kita semua dan menolong kita semua untuk meninggalkan dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Taib. Disebutkan ya di dalam kitab ini Qala Ibnul Mubarak, ya, dalam sebuah syair, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun linafsika isyanuha. Kata beliau, ya, aku melihat setiap dosa itu akan mematikan hati, ya, dan yang namanya dosa akan mewarisi kerendahan dan kehinaan jika itu dibiarkan. Dan meninggalkan dosa ini merupakan kehidupan bagi hati, ya, dan jauh lebih baik bagi dirimu jika engkau memerangi setiap perbuatan dosa tersebut. Dalam artian apa, sekali lagi, ya, seorang manusia, ya, seorang yang baik, seorang yang taib, saleh, seorang yang hatinya selamat, bukan yang dia tidak meninggalkan maksiat atau tidak mengerjakan maksiat sama sekali. Tidak ada manusia yang sesuci itu, ya. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan yang demikian rupanya, itu pun jaminan ampunan dosa. Taib. Ya, dan beliau, ya, bahkan berkali-kali yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti dalam surat Abasa, ya. Taib. Dan hal-hal yang lainnya. Taib. Nah, maka untuk kita semua, setiap kali kita berdosa, maka kita minta kepada Allah taufik, hidayah, agar kita bisa memperbaiki dosa-dosa tersebut. Taib. Ya, maka barang siapa seseorang yang menginginkan keselamatan bagi hatinya, menginginkan kehidupan bagi hatinya, taib, maka hendaknya ia membersihkan hatinya dari segala macam bentuk racun yang bisa menyerap ke dalam hatinya. Ya, itu apa? Maksiat, segala macam bentuk maksiat. Taib. Thumma bil muhafadzati alaihi bi adami ta'ati samumin jadida. Kemudian dijaga, ya. Setelah kita berusaha untuk menghalangi setiap racun untuk masuk ke dalam hati kita, taib, dijaga, ya. Dijaga agar jangan sampai, taib, ada racun yang lain yang menyelinap ke sana. Taib, ya. Kita berhasil mengobati dari beberapa racun di dalam hati kita. Jangan berhenti sampai di sana, jangan pernah merasa cukup maksudnya. Ya. Taib, ketika kita mengetahui beberapa kebaikan, alhamdulillah Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita sunnah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu, Allah anugerahkan kepada kita kemampuan atau semangat untuk menerima ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini merupakan nutrisi yang begitu luar biasa bagi hati kita. Taib, jangan merasa puas sampai di sana. Ya, jangan merasa puas, jangan merasa diri sudah hebat, sudah baik, sudah berada di atas kebaikan yang sempurna. Tidak, belum tentu. Ya, ingat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau ketika meninggal maka iblis mendatanginya. Ya, iblis mendatanginya. Taib. Dan dia mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, engkau telah luput dari diriku. La ba'an, kata Imam Ahmad. Tidak, belum, kata Imam Ahmad. Ya, aku belum benar-benar lolos dari dirimu sampai aku mau mati. Aku benar-benar mati baru aku selesai. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad ketika sakaratul maut. Ya, sebagaimana datang periwayatan tentang hal ini. Taib. Artinya, seorang yang mulia, seorang yang memiliki taib kesiapan yang begitu baik, dia tidak lalai, dia tidak lengah. Ya, terus berusaha untuk menjaga hatinya dari berbagai macam racun yang bisa merusak dirinya, merusak tubuhnya. Taib. Maka, ya, ketika seorang mendapati dirinya terkena racun terhadap hatinya, maka hendaknya dia bersegera untuk menghapus racun tersebut dengan apa? Dengan taubat. Ya, dengan istighfar. Tayyib. Demikian pula dengan apa? Dengan al-hasanat, amalan-amalan saleh yang mana tudhibna sayyiat, yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya. Tayyib, itulah di antara yang bisa kita usahakan ya, agar kita bisa terobati dari berbagai macam racun-racun hati. Tayyib. Kemudian kita akan masuk ya. Maka yang dimaksudkan dengan racun hati yang empat, tayyib, disebutkan di sini oleh penulis ada empat perkara. Ya, yang pertama fudulul kalam. Yang pertama adalah fudul al kalam. Berlebih-lebihan di dalam berbicara. Ya. Tayyib, berlebih-lebihan di dalam berbicara, tidak menjaga ucapannya, tidak menjaga lisannya. Tayyib, ya. Dan datang baik dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan dari Al-Qur'anul Karim pun penjelasan atau arahan ya bagi kita semua agar kita benar-benar bisa menjaga diri ya dari yang namanya apa? Berucap ya atau berbicara dengan tanpa dijaga. Tayyib ya. Dan di antara periwayatan yang datang dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Barang siapa seseorang banyak berbicara maka dia akan banyak terjatuh. Wa man kathura saqatuh kathurat dzunubuh. Dan siapa yang banyak terjatuh maka akan banyak pula dosanya. Wa man kathurat dzunubuh kanatin nar aula bihi. Maka barang siapa banyak yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka an-nar, neraka adalah tempat yang paling berhak untuk dirinya. Tempat yang paling tepat untuk dirinya. Tayyib, ya. Awalnya dari apa? Dari kalam. Berbicara yang berlebih-lebihan. Berbicara yang tidak dikontrol, ya. Tayyib. Dan banyak sekali keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwasanya hati seseorang, ya, yang di sana tertanam keimanan itu akan bisa terkontrol kalau seandainya ucapannya pun terkontrol. Tayyib. Dan dia tidak akan bisa menahan ya keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya ya atau keburukan-keburukan yang masuk ke dalam dirinya kalau seandainya dia tidak mengontrol ucapannya. Tayyib. Di dalam sebuah hadis ya. Hadis yang sahih, tayyib ya. Diriwayatkan ya oleh ulama-ulama di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi ya, dan mengatakan ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Tayyib, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tentang ya amalan-amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga ya, tentang rukun Islam disebutkan di sana dan banyak hal yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, ya, apakah engkau mau aku beritahu tentang yang bisa memiliki itu semua, yang bisa menguasai itu semua? Ya, dalam artian yang lebih penting daripada itu semua. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz pun mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala. Selanjutnya Rasulullah memegang lisannya dan beliau mengatakan kuffa alaika hadza. Kata Rasulullah, tahanlah olehmu lisan ini. Ya, tahanlah olehmu mulut ini. Qultu, kata Mu'adz, aku berkata, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, ya. Memangnya apakah kita ini akan diazab hanya karena ucapan yang terlontar dari lisan kita? Faqala thakilat ka ummuki Mu'adz, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah sampai mengucapkan ucapan yang istilahnya memperingatkan ya. Thakilat ka ummuki Mu'adz. Taib, di sini menunjukkan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki kelembutan hati yang begitu luar biasa. Beliau lembut kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Taib. Ya, tetapi ada beberapa sahabat yang justru beliau menunjukkan ya pola pendidikan yang bisa kita katakan keras ya, seperti ucapan ini. Antum tahu thaqilat ka ummu artinya apa? Apakah lebih baik ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz? Ya. Taib. Maksudnya kok bisa antum taib memiliki kesimpulan yang demikian ya, Harusnya tidak demikian. Ya, aku sering mengajarkan kepada dirimu banyak hal, kata Rasulullah SAW, dan hal-hal yang lainnya. Kenapa engkau bertanya seperti ini? Ya, ini peringatan yang cukup keras dari Rasulullah. Thaqilat ka ummuk ya Mu'adz. Ya, apakah lebih baik ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'adz? Tahib. Ya, dalam artian apa? Bukan satu hal yang salah. Ya, ketika seseorang melakukan pendidikan baik terhadap muridnya, terhadap anaknya dengan sedikit tekanan, ya. Taib, yang justru mungkin insya Allah lah, taib, yang kita hidup dengan orang tua zaman dulu, ya, dengan bentukan mereka, yang dengan taib pendidikan yang masya Allah, ya, kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya, biiznillah, taib. Jadi tidak selamanya, ya, berlaku keras, tegas kepada anak itu salah, sebagaimana, ya, yang keumuman zaman sekarang dalam dunia-dunia parenting-parenting yang sudah banyak sekali tercampur dengan apa? Dengan pola-pola fikir barat, ya, seringkali kaum muslimin diajarkan menjadi pribadi-pribadi yang lembek, pribadi-pribadi yang lemah, ya. Orang tua kaum muslimin, taib, mereka mendidik anaknya dengan berlebihan dalam kelembutan, ya. Akhirnya bagaimana sang anak menjadi cengeng, sang anak, taib, berkelakuan yang di luar batas, ya. Tapi mereka kadang-kadang sampai kepada taraf kurang ajar kepada orang tuanya, ya. Tapi dengan berbagai macam dalil, ya, jangan dikekang, jangan terlalu diatur, dan bagaimana jangan terlalu diatur, jangan dilarang dan lain sebagainya. Islam datang dengan syariat al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Justru kalau kita lihat larangan-larangan ini jauh lebih banyak, ya. Sekarang mau kita jadikan apa anak-anak kita kalau mereka tidak pernah merasakan yang namanya dilarang? Kalau mereka tidak pernah merasakan bagaimana seharusnya menahan ego, menahan emosi, ya, menahan keinginan, sedangkan godaan untuk mereka terjerumus ke dalam neraka begitu kuat. Ya. Taib. Ini satu hal cara pendidikan yang jarang sekali diungkapkan oleh taib para pendidik-pendidik kepada kaum muslimin. Ya, ada kalanya kita mendidik dengan tegas. Ada kalanya kita mendidik dengan sedikit tekanan, ya. Arahkan mereka kepada kebaikan, tegaskan kepada anak kita, "Nak, jangan sampai kamu menjadi seorang yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan sampai kamu merasa aman, nyaman dengan perbuatan maksiat." Ya, jangan mau tapi kamu bermain dengan permainan-permainan yang di sana terkandung berbagai macam penyelisihan terhadap syariat. Tegaskan itu kepada anak-anak kita. Taib. Sedini mungkin, jangan tunggu nanti masih kecil, belum waktunya. Kata siapa? Ya, justru sekecil itu, di mana mereka mulai sudah mereka keburukan-keburukan. Kalau terus meresap keburukan tersebut kepada hatinya, hatinya rusak nanti. Hatinya berpenyakit sudah besar. Ya, tapi bisa jadi karena sebab apa? Karena sebab kita yang terlalu lembek dalam perkara tersebut. Tapi kembali kepada hadis. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilat ka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah taib ibumu lebih baik kehilangan dirimu, wahai Mu'adz? Taib, tidaklah manusia dia tersungkur wajahnya masuk ke dalam neraka atau tersungkur hidungnya, di dalam beberapa riwayat disebutkan demikian, illa hasaid alsinatihim, yang itu semua terjadi karena apa? Karena sebab lisan-lisan mereka. Lisan, sekali lagi, taib, ucapan. Hal ini, ya, banyak sekali membuat manusia terjerumus, taib, ya. Dan hadis ini sudah jelas-jelas, ya, menjadikan kepada kita peringatan agar kita jangan terlalu banyak bicara. Ya, dan banyak hadis-hadis yang lainnya, ya, seperti di antaranya kita ketahui, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau berbicara, berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik engkau diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis yang lain, ya, hadis Abu Hurairah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsar ma yudkhilun nasin nara al-ajwafan." Al-fam wal-faraj. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, yang paling banyak, ya, yang membuat manusia masuk ke dalam neraka adalah dua jauf, dua tempat masuk, ya. Yaitu apa? Al-fam, mulut, kemudian al-faraj, kemudian kemaluan, Ya. Taib. Ini peringatan yang begitu tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya kita benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita semua bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita mengumbar lisan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Cukuplah seorang dikatakan pendusta." Ya, ketika dia selalu mengucapkan apapun yang dia dengarkan. Baik. Hati-hati ikhwah sekalian, ya. Sekarang kepanjangan dari lisan kita itu apa? Jempol. Ya. Yang kita pakai untuk mengetik, yang kita pakai untuk menulis. Taib, dan dengan mudahnya bisa kita sebarkan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang biasanya terlontar dari lisan, ya. Maka sekarang bisa dengan jempol, sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit membagikan ke sana kemari. Hati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia tidak benar-benar menjaga apa yang dia dengar, ya, tidak langsung diucapkan begitu saja, tetapi dikontrol, dilihat terlebih dahulu, dicek lagi. Ya, benar tidak beritanya? Taib. Kalau memang benar, apa manfaatnya untuk kita bagikan? Apa manfaat bagi kaum muslimin ketika kita membagikan taib berita yang ingin kita sampaikan? Ya, hendaknya kita jaga hal-hal yang seperti ini. Termasuk di antara prinsip kaum muslimin, mereka menjaga lisannya. Ya, mereka menjaga lisannya. Taib. Atau seandainya kita mau memberikan nasihat, tepat tidak nasihat yang akan kita sampaikan? Ya. Waktunya, tempatnya, ya, lokasinya, kalau di dalam WhatsApp, grup WhatsApp-nya, ya. Sesuai tidak dengan tema grupnya misalnya, ya. Taib, ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita memiliki kepentingan untuk menjaga lisan kita. Ya, untuk menjaga apa yang ada di dalam diri kita. Dan Rasulullah memerintahkan untuk kita menahan. Ya, untuk kita menahan lisan kita. Taib, sebagaimana di antaranya diriwayatkan taib oleh para ulama, disebutkan dalam kitab ini, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, tetapi yang benar ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, dan ini merupakan hadis yang hasan. Ya. Dari Uqbah bin Amir, qala qultu ya Rasulullah man najah. Kata Uqbah bin Amir, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seperti apakah keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, qal amsik alayka lisanak waliyasi'ka baitak wabki. Ya, dan ibadah. Ya, taim. Jadi rumah itu bukan hanya untuk sekedar istirahat, hanya untuk makan, minum, berteduh, tidak. Tetapi rumah itu, ya, di antara tujuannya adalah untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, dan tangisilah setiap dosa-dosa. Kan dosa ke dalam tubuh kita yang cukup berbahaya. Ya. Bagaimana rasanya? Pasti kita bersedih. Ada perasaan sedih. Ya, ada perasaan tidak menyukai, tidak senang dengan penyakit tersebut. Taib. Tetapi alangkah ironisnya manusia, ya, ketika hatinya terkena penyakit berupa maksiat, dia merasa biasa saja. Tidak ada perasaan sakit. Tidak ada keluhan, tidak ada kesedihan. Ya, ini yang berbahaya, ya. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tangisi yang namanya dosa itu, ditangisi, disesali. Ya. Jangan kita merasakan bahwasanya ah ini mah dosa biasa. Ya, apalagi kita sudah pernah belajar ini kabair, ini saghair, ini dosa besar, ini dosa kecil, ya. Ini masih dosa kecil. Padahal apa? Wala saghirata ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, itu kaidahnya. Ya, kalau dosa kecil dilakukan secara terus-menerus berulang-berulang, maka tetap, ya, itu akan menjadi dosa besar. Ya. Tayyib. Nah, maka dari itu secara tegas justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menangisi dosa-dosanya. Tayyib. Di dalam hadis yang lain, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Man yatakaffalu li ma baina lihyaihi wa fakhidhaihi atakaffalu lahu al-jannah." Tayyib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang mampu menjaga, menjamin untuk diriku apa yang ada di antara kedua lihyahnya, ya, maksudnya di antara kumis dan janggutnya, itu apa? Lisannya, ya. Wa fakhidhaihi, dan dia menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, ya. Atakaffalu lahu aljannah, maka aku akan jamin dia untuk bisa masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, bahwasanya seseorang itu harus menjaga lisan, ya. Kalau dia ingin masuk surga, di antara kepentingan yang harus dia kerjakan yaitu apa? Menjaga lisannya. Ya, jangan sampai taib lisannya itu begitu liar. Sedikit-sedikit berbicara, sedikit-sedikit komentar, ya. Apalagi kalau di sana terkandung dosa-dosa dari kedustaan, dari celaan, ya. Tidak jarang sebagian dari kaum muslimin taib terjerumus ke dalam salah satu perkara yang cukup mendasar, cukup prinsip. Yaitu apa? Taib menjelek-jelekan pemerintah misalnya, ya. Ini merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menjelek-jelekan pemerintahnya. Taib, ya, tetapi sebagian dari kita masih terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti ini. Awalnya dari apa? Karena lisan yang tidak terbiasa untuk ditahan. Ya, karena mulut yang tidak biasa untuk dibungkam. Taib. Maka dari itu kita latih. Ketika ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, tahan. Ya, tidak mesti selalu kita itu harus didengarkan. Memang sudah menjadi tabiatnya manusia. Dia akan lebih senang untuk berbicara daripada mendengarkan. Ya, dia akan lebih senang untuk didengarkan daripada mendengarkan. Taib, ya. Akan tetapi hendaknya kita berusaha selalu keluar dari kondisi asal, ya. Ingat kondisi asal manusia itu bagaimana? Taib, wal asr innal insan lafi khusr. Demi masa, kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di atas kerugian. Ini hukum asal manusia. Taibin, hukum asal manusia, banyak di antara fitrah-fitrah atau tabiat-tabiat asal manusia itu hal yang bisa taib merugikan dia. Di antaranya ini senang berbicara, ya. Taib, makanya syariat datang mengontrol kita semua agar jangan banyak berbicara, dan ini merupakan racun hati yang pertama, ya. Ini merupakan racun hati yang pertama, hendaknya kita menjaga lisan kita. Taib. Kemudian racun hati yang kedua adalah fudulun nazar, ya, tidak mengontrol pandangan, tidak mengontrol penglihatan, bebas melihat, bebas memandang, ya, taib. Maka ketahuilah, ya, dialah Allah tabaraka wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, taib, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka dari itu, ya, kita berada dalam kondisi yang begitu rentan, dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Taib, ya, di mana kaum muslimin, ya, terkhusus di negeri kita, tapi belum terbiasa untuk bisa mengkondisikan pandangan mereka, ya. Taib, di antara salah satu perkara yang cukup berbahaya yaitu apa? Di mana kaum muslimin, ya, di zaman sekarang mereka tidak benar-benar menjaga hijab mereka, ya. Taib, ini pun salah satu permasalahan yang cukup berbahaya. Ini satu permasalahan yang cukup rentan akan terjadi di sana berbagai macam kerusakan-kerusakan. Taib, ketika seorang muslim tidak menjaga pandangannya. Taib. Ya. Maka disebutkan di sini, ya, fudhulun nazar yad'u ila al-istihsan wa wuqu'u suratil manzur fi qalbin nazir fayuhdithu anwa'an min al-fasad fil qalb fi qalbil 'abd. Ya. Ketika seseorang tidak menjaga pandangannya, ini akan membawa dia kepada al-istihsan, yaitu apa? Menganggap bagus setiap yang ia pandang. Ya, padahal apa yang dipandang itu terkadang satu hal yang haram, satu hal yang tidak boleh, satu hal yang tidak diperkenankan dalam syariat. Taib, ya. Akan tetapi karena dia tidak menjaga pandangannya, terus melihatnya, hal tersebut akan menjadi penyakit yang meresap ke dalam hatinya. Kemudian selanjutnya akan teranggap baik, teranggap benar apa yang dia lakukan. Ya, itu tadi ketika hati sudah parah penyakitnya, ya. Taib. Ketika hati sudah berpenyakitnya, sudah semakin parah, dia menganggap apa yang dia lihat dan itu haram untuk dia lihat, itu adalah satu hal yang halal untuk dia lihat. Ini sudah berbahaya. Ya, ini adalah kondisi yang berbahaya. Dan ini terjadi ketika seseorang tidak mengerem pandangannya. Ya, tidak menjaga pandangannya, membiarkan pandangannya dengan begitu liar ke sana kemari. Taib, ya. Dan di antara perkara yang jelas menjadi dalil akan perkara ini, ya, adalah apa yang Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam surah An-Nur ayat ke-30. Kata Allah tabaraka wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan hendaknya mereka menjaga, ya, kehormatan-kehormatan mereka. "Dzalika azka lahum, innallaha khairun, innallaha khabirun bima yasna'un." Yang demikian itu jauh lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Taib. Ya, wajib bagi kita untuk menjaga pandangan. Taib. Dan ini pun kewajiban yang sama diberikan kepada para perempuan. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Ya, katakan pula kepada orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, mereka pun harus menundukkan pandangan mereka. Taib. Terkhusus dalam permasalahan ini, ya, an-nazar ilal muharramat, ya, melihat kepada perkara-perkara yang haram, di antaranya apa? Adalah mereka lawan jenis yang bukan mahram kita. Hati-hati ikhwah sekalian, ya, hati-hati. Ini merupakan salah satu prinsip yang begitu mendasar. Taib, ini merupakan salah satu prinsip yang seharusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya, apalagi, ya, kita yang mengaku telah mengaji sunnah, taib, mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih bermudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Taib, bahkan lebih parah, ini hanya memandang ikhwah sekalian. Ya, ini hanya memandang. Taib, belum lagi kalau kita berbicara tentang apa? Ikhtilat. Bercampur baur laki-laki dengan perempuan, mengobrol ke sana kemari. Ya, yang itu tidak ada tujuan-tujuan daruratnya. Taib, apalagi sampai terjatuh ke dalam khalwat. Ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahram kita. Ya, waliyadzubillah, ini adalah satu perkara yang sangat haram sekali. Memandang saja, melihat saja, ini bisa merusak hati kita. Ya, ini bisa merusak hati kita semua. Taib, ya. Taib. Maka dari itu, ya, kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan di dunia adalah dengan kita melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan ikhwah sekalian. Taib. Jangan pernah benarkan hal tersebut. Jangan pernah kita, taib, legalisasi perbuatan seperti ini. Ya. Sekalipun mungkin ada, taib, si akhwatnya pun berhijab kok, dia pakai cadar, ya, dan lain sebagainya. Sudah banyak kasus kejadian mereka yang terfitnah gara-gara melihat akhwat-akhwat bercadar. Taib. Dan sebaliknya, ya. Dari kalangan para akhwat, maka alangkah baiknya untuk menundukkan pandangan. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara seperti ini. Taib, ini bukan perkara yang main-main. Dan kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, taib, agar mereka terbiasa untuk menundukkan pandangan. Sedini mungkin, sekecil mungkin. Sudah mulai diajarkan kepada mereka untuk menjaga hijab. Ya, taib. Dan kita ketahui, sudah menjadi rahasia umum, ya, di tempat-tempat, taib, banyak berkumpul laki-laki dengan perempuan yang mereka tidak menjaga hijab, berbagai macam kasus-kasus terjadi. Ya, perselingkuhankah itu, perbuatan-perbuatan keji, ya. Taib, itu semua terjadi karena apa di antaranya? Karena mereka tidak menjaga pandangan. Taib. Dan ini ya diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis tentang perkara ini agar kita menjaga pandangan dengan sebaik-baiknya. Taib. Wa itlaqul basar wa itlaqul basar kadzalika yulbisul qalb dhulma kama anna ghaddal basar azza wa taib kama anna ghaddal basar lillahi azza wa jalla yulbisuhu nura. Ya, taib. Dan ketika seseorang meliarkan pandangannya, ya, dia melihat segala sesuatu, ini akan mewariskan atau memberikan kepada hati seseorang kegelapan. Taib. Ya, akan membuat hati seseorang terjatuh ke dalam kegelapan. Kama anna ghaddal basar, sebagaimana kalau seseorang menundukkan pandangannya lillah, untuk Allah, taib, maka Allah tabaraka wa ta'ala lah yang akan memberikan cahaya bagi hatinya. Taib. Wa qad dzakara Allahu 'azza wa jalla ayatan nur, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surat Nur lanjutan dari ayat yang tadi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Allahu nurus samawati wal ard mithlu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Taib, sebagaimana cahaya yang benar-benar taib berkilau, ya. Taib, sebagaimana cahaya yang sangat-sangat baik sekali. Ya, ba'da qaulihi azza wa jal, ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-35. Sebelumnya di ayat ke-30 berbicara tentang apa tadi? Berbicara tentang wajibnya untuk menundukkan pandangan, ya, kepada para laki-laki atau perempuan yang beriman. Taib. Ya, ini menjadi dalil. Ya, banyak periwayatan-periwayatan yang datang, apakah secara mauquf ataukah secara marfu' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya mereka yang menundukkan pandangan maka hatinya akan bercahaya. Taib. Ya. Kalau kita merasakan kegelapan dalam hati kita, sulit untuk beribadah, sulit untuk melakukan kebaikan, sulit ya untuk melaksanakan amal-amal soleh, bisa jadi karena gelap hati kita ini. Ya, sebabnya apa tadi? Pandangan yang tidak dijaga. Ya, ketika seseorang tidak menjaga pandangannya. Wa idza stanara al-qalb akbalat wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyatin. Maka ketika hati seseorang bercahaya, ya, maka setiap sebab-sebab kebaikan akan masuk ke dalam hatinya dari berbagai macam sisi. Kama annahu idza azlam aqbalat sahaibul bara wa syarr alaihi min kulli makan. Ya. Sebagaimana demikian pula kalau hati seseorang gelap, tidak ada cahaya di sana, ya, maka berbagai macam keburukan akan menyerangnya dari berbagai macam sisi. Ya, sebagaimana simpelnya rumah kita kalau bercahaya bagaimana? Ya, kita bisa menjaga keamanannya secara full, secara total. Tapi karena ada cahaya, ya. Sekalipun malam datang, maka kita bisa mengontrol rumah kita. Taib. Tetapi ketika cahaya tidak ada di sana bagaimana? Ya, berbagai macam kekhawatiran sangat mungkin terjadi. Ya, beberapa para kriminal, ya, di antara yang pertama kali mereka lakukan kalau mau merampok, mencuri rumah orang, apa yang mereka lakukan?

terlalu berlebih-lebihan, maka ini pun akan mendatangkan racun bagi hati seseorang. Taib. Maka sedikitnya makan, hal tersebut akan membuat hati kita lembut, ya, bahkan memberikan kekuatan bagi pemahaman kita. Taib. Ya, dan akan merusak hawa nafsu kita. Ya, keinginan untuk berbuat maksiat biasanya akan terhalangi kalau seseorang sedang apa? Sedang lapar. Ya, dan justru sebaliknya akan lebih semangat bagi dia untuk beribadah, untuk sholat, untuk sujud, ya, bahkan puasa karena kelaparan tidak punya makanan, ya, tidak jarang seseorang akhirnya memutuskan untuk berpuasa. Taib, ini mendatangkan apa? Amal soleh, ya, dari lapar justru mendatangkan amal soleh. Taib, ya, dan akan melemahkan hawa dan kemarahan. Kadang-kadang orang lagi marah, lapar, apa, dia lagi kenyang, ya, kemudian muncul amarahnya, ya, biasanya amarahnya ini akan lebih berapi-api, lebih menggebu-gebu. Sebaliknya kalau sedang lapar, ya, kalau sedang lapar maka energinya itu akan terhabiskan untuk menanggulangi rasa lapar yang ada di dalam dirinya. Taib. Wa kathratu ta'am tujibu dzalik. Ya, dan ketika seorang banyak makan, ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Taib, hawa nafsunya tidak akan terkontrol, amarahnya tidak akan terkontrol, ya. Taib, keinginannya untuk perkara duniawi begitu kuat, ya. Untuk belajar ilmu agama susah, sebagaimana mungkin sering kita dapatkan kalau belajar, ya, setelah taklim, taib, kalau taklim setelah makan, belajar setelah makan, biasanya bagaimana susah untuk kita pahami, ya. Susah untuk masuk ke dalam pikiran kita. Taib, ya, apalagi kalau terlalu berlebihan. Kalau hanya mungkin sekedar makan hanya untuk mengganjal dan lain sebagainya, mungkin itu kadang-kadang memang kita perlukan, ya, tetapi kalau sudah ini berbicara tentang yang berlebihan, ya, ketika sudah berlebihan maka hal tersebut justru, ya, akan membuat kita sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran. Taib. Anil Miqdam Ibn Ma'di Karib, yang diriwayatkan dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma mala ibnu adam wi'an syarran min batni. Taib, tidaklah seorang anak Adam memenuhi satu tempat penampungan yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya, atau lebih mudahnya kita sebutkan apa? Perut adalah tempat penampungan paling buruk bagi seorang anak Adam. Ya. Taib, bihasa ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Ya, seharusnya seorang anak Adam itu ketika dia makan luqaimat, ya, hanya apa? Cuilan-cuilan sedikit saja. Luqaimat, loh, ini Rasulullah mengatakan demikian. Ya, bukan laqamah. Kalau laqamah artinya yang besarnya, ngambil besar. Tapi luqaimat, ambil sedikit demi sedikit, yuqimna biha sulbah. Ya, agar bisa meluruskan tulang punggungnya. Taib. Ya. Fa in kana la mahalata fa thuluth li ta'amihi wa thuluth li syarabihi wa thuluth li nafsihi li nafasi. Maka jika pun memang diperlukan, ya, makan itu maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk hawa, untuk udara, ya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan di dalam makan. Taib. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan ini merupakan hadis yang sahih. Ya. Maka fudhulut ta'am, ya, makan yang berlebihan akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan, ya. Hal tersebut akan lebih memberikan kekuatan bagi anggota tubuh kita untuk berbuat kemaksiatan dan akan memberatkan tubuh kita dari beramal soleh dan beribadah, ya. Maka sudah cukup keburukan ini menjadi keburukan yang begitu besar ketika seseorang terlalu berlebihan di dalam makannya, ya. Taib. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya, ya ju'un kathira. Mereka ini seringkali kelaparan. Ya. Ini terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Taib. Ya, banyak kisah-kisah, bahkan Rasulullah, bahkan Abu Bakar, ya. Taib, bahkan Umar pernah satu waktu bertiga keluar dari rumah, ya, karena kelaparan di waktu yang tidak mungkin orang-orang keluar. Taib. Jadi di Jazirah Arab itu ada kondisi-kondisi yang begitu parah, cuaca panas nih, ya. Taib. Cuaca panas lagi panas-panasnya.

biasanya kan manusia itu berada di rumahnya berteduh, tetapi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah. Ya, ketika ditanyakan kepada Rasulullah bertemu Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar bertemu dengan Rasulullah, saling bertanya, apa yang membuat kalian berdua keluar? Ya, al-ju' ya Rasulullah. Kami lapar wahai Rasulullah. Ya, adapun engkau, kenapa engkau keluar wahai Rasulullah dalam waktu seperti ini? Ya, sama kata Rasulullah, yang mengeluarkanku adalah sebab yang membuat kalian berdua keluar, kata Rasulullah. Ini terjadi, ya. Ini terjadi bahkan sampai melakukan hal yang demikian. Taib, ya. Dan apakah keburukan sedikit pun ada tersemat bagi mereka setiap kali mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Apa yang kita rasakan? Semangat. Baru mendengar namanya saja kita taib merasakan inspirasi yang begitu luar biasa. Ya, taib. Padahal mereka adalah orang-orang yang kelaparan. Ya, mereka adalah orang-orang yang kelaparan. Taib. Intinya, ya, bukan berarti kita tidak boleh makan, tidak boleh kenyang, boleh, tetapi jangan berlebihan sekali lagi. Ya, makanlah secukupnya, makanlah sesuai dengan kadarnya, ya, karena ketika makanan terkadang terlalu berlebihan, justru hal tersebut bisa membawa kepada kebinasaan. Taib. Kemudian, ya, penyakit hati atau racun hati yang keempat, yang terakhir, yaitu fudul al-mukhalatah. Taib, ketika seseorang tidak menjaga pergaulan, ya, tidak menjaga pergaulan, ini akan menjadi racun bagi hati seseorang. Taib, ya, maka taib, tidak menjaga pergaulan, ya, ini merupakan salah satu penyakit yang susah untuk disembuhkan, ya. Kadang masalah apa tadi dari awal, dari mulai ucapan lisan, kemudian penglihatan, kemudian makanan, kadang kita mampu mengontrol, ya, kadang kita mampu mengontrol hal tersebut, tetapi masalah pergaulan ada kalanya seringkali seseorang terjebak pada circle-circle yang sebetulnya beracun di sana ini, ya, pada pergaulan-pergaulan yang seharusnya taib dia tinggalkan, tetapi ada perasaan tidak enak dan lain sebagainya, ya, apapun istilahnya, akhirnya tetap berada di sana padahal itu bisa meracuni dirinya. Taib. Ya, maka penulis di sini menyebutkan, taib, maka ya, manusia ada empat keadaan atau ada empat sifat, ya, kondisi mereka itu ada empat sifat ketika mereka dijadikan teman untuk bergaul. Taib. Ya, yang mana hal ini, ya, harus kita ketahui agar kita bisa membedakan mana yang bisa memberikan manfaat, mana yang baik dan mana yang buruk, yang tidak bisa memberikan manfaat. Taib. Maka sifat yang pertama, ya, yang man mukhalatatuhu kal ghidha la yastagni anhu fil yaumi wal laila. Adalah orang-orang yang jika kita bergaul dengan mereka laksana seperti gizi, seperti nutrisi, ya, yang tidak mungkin atau akan selalu kita butuhkan baik di siang ataupun di malam hari. Taib. Yang namanya nutrisi, makan kita butuh, ya. Taib. Ya, kita butuh gizi, kita butuh vitamin dan lain sebagainya lah. Ini dibutuhkan. Mau kita sedang sakit, mau kita sedang sehat, kita butuh yang namanya makan. Taib. Fa idza akhadha hajatahu minhu taraka al-khalta. Taib. Tsumma idza ihtaja ilaihi khalatahu. Maka orang-orang seperti ini, ya, kita akan butuh kepada mereka, kita akan butuh kepada dirinya. Taib, kita akan berusaha untuk terus bergaul dengan dirinya. Taib. Dan seperti ini terus. Siapa mereka? Wahum al-ulama'u billah. Taib. Wa amruhu mukayyid aduwahu. Ya. Yang mereka ini adalah para orang-orang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ya, inilah orang-orang yang kita butuhkan untuk kita bergaul dengannya. Ya, orang-orang yang kalau kita bergaul dengannya kita akan mendapatkan manfaat yang begitu besar. Ya, bahkan sebagaimana bermanfaatnya, ya, ini para orang-orang saleh. Taib, ya. Ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, bisa menghancurkan musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Atau kita memiliki musuh-musuh, ya, di antaranya apa? Syaitan, iblis. Ya, karena kita punya teman yang baik, hal tersebut bisa menjadi sebab kita bisa menghadapi musuh-musuh tersebut. Demikian pula bisa menghancurkan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Tidak jarang seseorang berpenyakit hatinya, dalam artian dia sedang bermaksiat, tapi dia tidak tahu bahwasanya
dia sedang berpenyakit. Tetapi karena gaul dengan orang yang saleh, gaul dengan orang yang memiliki ilmu agama, diingatkan, dinasihati, taib, diajak kepada kebaikan, diajak untuk meninggalkan keburukan, ya. Sehingga jenis pergaulan yang pertama, ya, adalah bergaul dengan orang-orang yang kita butuhkan, sebagaimana tubuh kita butuh kepada nutrisi, taib, ya. Maka taib, ya, bergaul dengan orang yang seperti ini akan membawa kepada keuntungan, taib, di atas keuntungan. Artinya kita akan selalu mendapatkan kebaikan jika kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, man mukhalatatuhu kaddawa. Orang-orang yang jika kita bergaul dengannya, maka pergaulan kita dengannya itu laksana seperti apa? Seperti obat. Taib. Bagaimana sifatnya kalau obat? Kalau kita sedang sakit kita baru perlu. Ya. Kalau kita sedang sehat maka kita tidak memerlukan obat tersebut. Taib, ya. Nah, hal-hal orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya manfaat kepada kita dari sisi duniawi misalnya. Ya, dia bisa memberikan nasihat, bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan, taib, dari permasalahan-permasalahan duniawi, ya. Maka ya seperti obat, kita bisa bergaul dengannya ketika kita perlu. Kenapa? Karena perkara dunia ya tidak selamanya kita perlu. Taib, ada kalanya kita memang sedang jatuh perekonomian, ya kita butuh kepada bergaul dengan orang-orang yang faham misalnya dengan perkara seperti ini. Ya, mereka bisa memberikan manfaat kepada kita, maka kita bergaul dalam waktu tersebut, ya. Adapun sisanya kita lebih mengutamakan untuk bergaul dengan orang-orang yang pertama tadi, orang-orang yang bisa mengantarkan kepada kita kepada kebaikan-kebaikan agama. Karena kebaikan agama ya kita akan selalu membutuhkannya. Ya, tidak akan pernah terputus. Beda dengan kesehatan, ya, beda dengan obat. Obat itu hanya kita butuhkan ketika kita sedang sakit saja. Taib. Kemudian bentuk pergaulan yang ketiga, ya, atau orang-orang jenis yang ketiga. Taib, wahum man mukhalatatuhu kadda ala ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fihi. Yang mana ketika kita bergaul dengan orang-orang ini, ya, maka orang-orang ini seperti penyakit. Ya, orang-orang ini seperti penyakit yang mana berbagai macam jenisnya dan tingkatan-tingkatannya dan kekuatan demikian pula kelemahannya. Ya, semakin kuat pengaruhnya maka akan semakin kuat penyakit yang akan masuk ke dalam diri kita. Taib, dan kadang-kadang berbeda-beda penyakitnya. Yang satu membuat kita seringkali taib menyia-nyiakan waktu. Yang satu membuat kita seringkali terpancing untuk tidak menjaga ucapan. Yang satu membuat kita seringkali terpancing untuk apa? Untuk tidak menjaga pandangan. Ya, yang satu membuat kita terpancing untuk meninggalkan kajian-kajian ilmu misalnya. Taib, berbagai macam. Semakin kuat semakin parah penyakitnya. Ya. Taib, maka ya bergaul dengan pergaulan yang seperti ini merupakan pergaulan yang akan mendatangkan kepada penyakit. Ya, pergaulan yang akan mendatangkan kepada penyakit yang akan membuat seseorang justru taib, ya, akan mendapatkan berbagai macam kerugian-kerugian, ya. Intinya ini termasuk yang harus kita perhatikan, ya, khusus kalian ketika ada teman, ya, yang justru membuat kita sulit untuk taat. Sekalipun mungkin ikhwah, ya, sekalipun mungkin orang yang cukup dekat dengan kita, tetapi ketika memang ya berlebih-lebihan kita gaul dengannya, ya kita sulit untuk menjaga diri kita, hal tersebut akan mengantarkan kepada keburukan yang lainnya. Hendaknya kita menjaga. Taib. Maka kemudian yang terakhir, ya, taib yang keempat dari jenis pergaulan yaitu man mukhalatatuhu al-halakullu. Ya. Mereka orang-orang yang jika kita bergaul dengannya, taib, sudah pasti akan mendatangkan kepada kebinasaan. Yang sudah pasti akan mendatangkan kepada kebinasaan. Fahia kabiman tay, fahia biman zilati aklisum. Ya, maka bergaul dengan orang-orang seperti ini laksana seperti memakan racun. Ya, seperti seorang makan racun secara sengaja kepada tubuhnya. Dengan kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, ya maka seperti seakan-akan seorang makan racun dengan sengaja. Tay. Ya, faida ittafaqa li akilihi. Taib, teriak wa illa fa ahsana Allah azza. Taib,
Ya, wa ma aktsaru hadza dharb fi nas la katsarhumullah wa hum ahlul bid'ah wad dalalah. Dan ini salah satu perkara yang banyak terjatuh ke dalam ke tengah-tengah manusia. Mereka terjatuh ke dalam pergaulan yang justru ini beracun, ya. Pergaulan yang justru akan membinasakan bagi mereka. Tayyib, yaitu siapa? Ketika seseorang banyak bergaul dengan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Tayyib, orang-orang yang untuk mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang melanggar atau di luar dari ketentuan syariat. Tayyib, mengajak untuk berbuat hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Tayyib, ya. As-sadifuna an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang, ya, tayyib, yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'una ila khilafiha. Mereka selalu mengajak kepada orang-orang untuk menyelisihi, ya, ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'aluna sunnah bid'atan wal bid'ah sunnah. Ya. Orang-orang seperti ini, tayyib, membuat kaum muslimin menganggap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang baru. Satu hal yang tidak pernah diajarkan sebelumnya, seakan-akan demikian. Tayyib, mereka mengatakan, lihat amalan sebagian kaum muslimin, kata mereka, ini adalah amalan yang diada-adakan, ya, amalan yang tidak ada, padahal jelas dalilnya ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru perbuatan-perbuatan yang mereka tidak ada ajarannya dari Nabi, mereka katakan ini perbuatan nenek moyang kami. Ya. Tayyib. Maka intinya, ya, bergaul dengan orang-orang seperti ini sama sekali, ya, sangat-sangat tidak disarankan. Tayyib, justru bisa membawa kepada kehancuran. Justru hal seperti ini atau pergaulan seperti ini, ya, akan membuat kita, tayyib, mendapatkan keburukan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, kenapa? Karena yang namanya syubhat, kerancuan di dalam berpikir, perkara-perkara yang masih samar di dalam agama. Ya, ini akan membuat kita terjatuh ke dalam kebinasaan yang sangat-sangat berbahaya sekali, tayyib. Maka inilah, ya, bentuk, tayyib, pergaulan yang berbahaya, ya, bentuk ketika seseorang tidak menjaga pergaulannya, ya, di antaranya ketika mereka, ya, bergaul dengan orang seperti ini. Dan kita sudah sebutkan ada 4 jenis, ya. Ada yang mereka ketika bergaul seperti apa? Seperti nutrisi, seperti gizi, yaitu para ulama, kapanpun kita perlu. Ada yang ketika mereka kita bergaul dengannya seperti apa? Seperti obat, ya. Ketika kita sakit, maka kita butuh. Taib. Kemudian ada yang kita bergaul dengannya seperti penyakit. Ya, yaitu siapa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetapi, ya, mereka tidak memberikan manfaat dunia, tidak pula memberikan manfaat akhirat. Ya, ngajakin main terus, ya, yang diajakin, ya. Taib. Kemudian membuat kita banyak membuang-buang waktu, ya. Ini pun penyakit. Ya, pergaulan yang berpenyakit. Kemudian yang keempat adalah pergaulan yang membawa kepada kehancuran ketika kita bergaul dengan orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Taib, ya. Maka dengan demikian selesai pula kita dari 4 racun hati, ya. Yang ini semuanya adalah perkara yang berbahaya yang harus kita jauhkan dari diri kita. Taib, yaitu apa saja tadi? Tidak menjaga lisan, kemudian tidak menjaga pandangan, ya, tidak menjaga makanan, dan selanjutnya yang keempat tidak menjaga pergaulan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita at-taufiq, ya, agar kita bisa melindungi diri kita, ya, taib, dari berbagai macam racun bagi hati kita atau mengobati racun-racun yang sudah menyerap ke dalam tubuh kita. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?

0: ما شاء الله. طيب. Ya, assalamualaikum. Ya, doa yang sama bagi yang mendoakan. Kemudian selanjutnya, ya, mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara membersihkan hati dari rasa cemburu, ya, atau curiga kepada pasangan? Taib, insya Allah ya. Yang pasti, ya, yang paling utama yang bisa mengobati itu semua siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kemudian ingat beberapa kaidah-kaidah utama di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Hendaknya kita mengedepankan husnuzon, ya. Taib. Maka kalau kita diperintahkan husnuzon secara umum kepada kaum muslimin, maka kepada pasangan kita, ya, kita harus lebih mengedepankan husnuzon dalam perkara tersebut, ya. Jangan banyak curiga. Dan ketahuilah, ya, sifat cemburu, taib, ini adalah sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah, ya, jika istri-istrinya memiliki sifat tersebut. Taib, ya. Pernah ketika beliau mau menikahi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah menjelaskan bahwasanya, ya, aku merasa rasa cemburuku begitu kuat, kata Ummu Salamah. Kata Rasulullah apa? Maka aku akan berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Ya. Taib, oleh karena itu, ya, harus kita ketahui, ya, banyak orang yang menganggap bahwasanya sifat cemburu itu baik, yang mungkin kalau kadarnya tidak terlalu besar baik, ya. Tapi ketika sifat cemburu tersebut terlalu berlebihan, membawa kepada ketidaknyamanan di dalam rumah tangga, ya, maka alangkah baiknya seorang muslim atau muslimah mereka menjaga diri mereka, ya, atau berusaha untuk mengobati dirinya dari sifat tersebut, ya. Dan wallah alam, ya, mungkin bisa disampaikan dengan baik kepada pasangannya, ya, kalau memang ada perasaan-perasaan yang mengganjal, dibicarakan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan berusaha, yang paling utama apa? Ingat, jangan mengandalkan diri sendiri, ya. Kita ini adalah makhluk, sedangkan di sana ada Al-Khaliq, pencipta yang begitu berkuasa terhadap segala sesuatu. Minta kepada Allah untuk bisa keluar dari berbagai macam, ya, masalah-masalah. Dan kita ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seorang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ikhtiarnya dengan bertakwa. Ya, ikhtiarnya dengan bertakwa. Lebih kuat lagi sholat malamnya, lebih kuat lagi saum sunnahnya, lebih rajin lagi kajiannya, ya, lebih rajin lagi sholat duhanya dan lain sebagainya. Insya Allah, ya, itu bisa menjadi taib yang bisa mengobati berbagai macam permasalahan-permasalahan. Taib, insya Allah, ya. Masih pertanyaan tentang kondisi rumah tangga, ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita didiamkan oleh suami kita sudah hampir 3 minggu, padahal setiap hari anak selalu minta maaf, ya. Mungkin bagi dia diam itu baik, ya. Taib. Namun bagaimana dengan anak, Ustaz? Mohon nasihatnya. Taib. Wallahu a'lam, ya. Pertama, permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang memang cukup rumit, ya. Masing-masing rumah kadang punya pertanyaan yang sama tetapi jawabannya tidak bisa sama, ya. Kondisi-kondisi orang masing-masing berbeda-beda. Kadang-kadang beberapa menyampaikan permasalahan tidak secara total sehingga kadang-kadang solusinya kurang tepat ketika disampaikan, ya. Al-muhim, maka adapun kalau memang ingin meminta nasihat, ya, secara keumuman, ya, kembali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini menjadi salah satu nasihat yang paling mudah, ya. Apapun permasalahan dalam rumah tangga, maka mintalah solusinya kepada Allah. Lebih kuat lagi di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kalau memang suami tidak ridha kepada istri, ya, maka coba lebih dicari tahu lagi, ya, apa yang membuat dia tidak ridha kepada sang istri, ya. Taib. Bukan hanya minta maaf, mungkin bisa dilakukan usaha-usaha yang bisa membuat hatinya kembali ridha, ya, dan minta kepada Allah. Sekali lagi, minta kepada Allah solusinya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala segera memberikan jalan keluar, ya, bagi setiap permasalahannya. Taib. Taib, ya. Ada sebuah pertanyaan, ya, dari yang merasa taib. Anda langsung jawab aja, ya, pertanyaannya tidak akan dibacakan, ya. Intinya yang namanya hasad adalah ketika kita menginginkan keburukan untuk orang lain, itu hasad. Ketika kebaikan yang ada pada diri orang lain, ya kita ingin kebaikan tersebut hilang, itu namanya hasad. Tapi kalau kita menginginkan kebaikan yang sama yang dimiliki oleh orang lain tanpa kita mengharapkan kebaikan tersebut hilang dari diri kita, maka itu bukanlah hasad. Ya, itu bukan hasad. Taib. Ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ya, agar Allah Tabaraka wa taala segera memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Taib, ya. Ini pertanyaan dari akhwat, dari ikhwan, mungkin ada yang mau bertanya? Cukup insyaallah, ya. Taib, kalau sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Taib, maka kita berharap, ya, dengan kajian kita di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya di dunia saja tetapi sampai di akhirat nanti, sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja tetapi berkumpul terus, ya, sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan, demikian pula memohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, "Akhiru salawatikum bilaili witran," akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khasyun. Terus walidnahum anillahi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kita warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak

0: membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah.

0: lainnya seperti qada dan qadar. Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis. Sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu

0: muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikin. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad gue baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, kita sudah membahas misteri di balik sakaratul maut. Sekarang kita lanjut apa yang dialami oleh ruh setelah berpisah dari jasad. Ketika sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa, lalu keluarlah ruh itu dari badan kita. Kalau dibiarkan membusuk dan menimbulkan madarat bagi manusia yang masih hidup, karena itulah maka dikuburkan. Lalu setelah dikuburkan, jasad itu hancur di kuburan, di dalam tanah. Adapun ruh, apa yang dialami oleh ruh? Ruh ini makhluk gaib. Kita tidak tahu hakikat ruh dan apa yang dialami oleh ruh, kecuali sebatas informasi yang Allah berikan kepada kita. Dan itu hanya sedikit. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sangat sedikit. Karena ruh perkara yang gaib, tidak terjangkau oleh indera, juga tidak akan terfahami oleh akal. Karena akal hanya bisa memahami apa yang terjangkau oleh indera kita, itu pun tidak semua. Adapun yang tidak terjangkau oleh mata, telinga dan semua indera kita, seperti perkara gaib, tidak bisa difahami melalui akal. Maka perkara gaib wajib difahami melalui wahyu. Dan wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ruh ini tidak ada penjelasan dari apa dia dibuat. Kalau jasad ada penjelasan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma husifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, maksudnya jasadnya. Tapi malaikat bukan berupa cahaya, hanya bahan pembuatan jasad malaikat dari cahaya. Jin diciptakan dari api, tapi bukan berupa api, hanya bahannya. Kita manusia diciptakan dari tanah, tapi bukan berupa tanah kan? Daging, tulang, darah dan seterusnya. Tapi bahan penciptaannya dari tanah. Ada keterangan proses penciptaan manusia diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun ruh, baik ruh malaikat, ruh bangsa jin, ruh bangsa manusia, ruh bangsa binatang, tidak ada keterangan dari apa ruh ini dibuat. Apakah bahan pembuat ruh malaikat, jin, manusia, binatang itu sama? Tak ada keterangan. Selama tak ada keterangan dari Quran Sunnah, kita tawakuf. Kita berhenti di sana, tidak berkomentar, tidak membahas. Kalau itu tidak diterangkan oleh Quran Sunnah, berarti itu bukan bagian dari agama. Mengetahuinya tidak penting. Kalau penting pasti diterangkan oleh agama dalam Quran dan Sunnah. Nah, adapun ruh, ruh itu ada beberapa informasi yang kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, ruh itu ketika menempati badan, badan itu hidup, ruh juga hidup. Kalau ada pertanyaan, dan ini dibahas oleh para ulama, kalau jasad mati, apakah ruh itu mati? Lalu diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kalau yang dimaksud ruh itu mati adalah musnah, hancur, seperti hancurnya jasad ketika dikubur, maka ruh tidak mati. Tapi kalau yang dimaksud matinya ruh itu adalah ketika dia tidak bisa bergerak seperti jasad setelah mati. Ya, ruh mati, dan matinya ruh ketika berpisah dari jasad. Sebagaimana nanti ada keterangan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal kafira idza kharajat ruhuhu wa yaqulu ahlu sama ruhun khabithun min qibalil ard. Apabila orang kafir keluar ruhnya dari jasadnya, wa dzakara min, disebut natniha, wa la'ni al malaikah alladzina yamurruna biha, yaqulu ahlu sama ruhun khabithu ruhun khabithah min qibal ard. Ini ruh yang buruk, yang busuk, datang dari tanah. Disebutkan innal kafira, sesungguhnya orang kafir, awil fajiro, atau orang durhaka, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Kalau dia sudah sampai di masa akhir dari kehidupannya di dunia, menjelang kepindahan ke akhirat, alias mau mati, nazalat ilaihil malaikah, turun para malaikat dengan jumlah yang tidak terkira. Wajah mereka hitam kelam, dan mereka membawa kain kafan dari neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya para malaikat. Ini malaikat azab yang menyambut kematian orang kafir atau orang fajir, orang durhaka. Thumma yaji'uhu malakul maut. Lalu datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Sampai malaikat itu duduk di samping kepala orang tersebut, lalu berkata, ayyatuhal nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi, keluar kamu menuju murka dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ruh itu nongol, enggan keluar. Dicabut oleh malakul maut. Dia bertahan. Kuat tenaga yang bertahan, lebih kuat lagi tenaga yang mencabut. lalu setelah dicabut bersamaan dengan tercabutnya ruh dari jasadnya, putus pula urat-urat dan syaraf-syaraf dari orang tersebut. Lalu diestafetkan. Kemana? Ke malaikat yang ada di sekelilingnya, lalu disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari neraka. Menebar bau yang lebih bau daripada bau bangkai terbau yang ada di alam dunia. Terus dibawa naik ke langit. Tidak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini, kecuali berkata, ruh siapa yang busuk ini? Disebut ruh Fulan bin Fulan. Disebut dengan seburuk-buruk nama yang dulu ketika dia di dunia, dia dinamai dengan nama buruk tadi. Mungkin si Fajir, si Durhaka, si Zolim, si Jahat dan seterusnya. Begitu sampai ke langit dunia, minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Ditutup. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak akan mereka itu masuk surga sehingga ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Ada enggak mungkin anak unta yang masuk lubang jarum? Enggak mungkin ada, mustahil. Semustahil itu orang itu masuk surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Thumma yaqul a'idu 'amdi ila al-ard." فَإِنِّي وَعَنْتُهُمْ إِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا عِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Kata Allah, catat. Catatan hambaku ini di sijjin. Dalam Al-Quran, وَمَا أَدْرَكَ مَا سِجِّنْ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Di tanah yang paling rendah. Lalu kata Allah menyatakan, kembalikan dia ke tanah. Karena aku telah berjanji, dari tanahlah aku menciptakan mereka. Ke tanah pula aku akan kembalikan mereka. Dan dari tanah pula aku akan keluarkan kembali mereka. Itu firman Allah dikatakan oleh Allah kepada para malaikat ketika malaikat itu masih menggotong di bawah langit pertama. Menggotong si ruhnya, ruh orang kafir ini. Langit pertama aja enggak dibukakan. Apa yang terjadi? Fatutrahu ruhuhu minas sama torhan. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari langit. Sampai dia masuk kembali ke jasadnya di alam kubur. Tapi sebelum kembali ke jasadnya di alam kubur, ruh itu disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin yang bertiup sampai ke tempat yang jauh, akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surah Al-Hajj 31, وَمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Siapa orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik kepada Allah, seolah-olah dia itu dilempar dari langit, lalu disambar oleh burung-burung, lalu dibawa bertiup oleh angin yang bertiup ke tempat yang jauh. فَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَى جَسَدِهِ. Lalu ruhnya ini dikembalikan lagi ke jasadnya. Di mana jasadnya? bukan jasad yang di kuburan, tapi jasad yang ada di alam kubur. Harus dibedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan mah alam nyata, siapa yang bikin kuburan? Kita. Kita gali. Kita simpan mayat di sana. Bisa enggak besoknya kita gali lagi? Bisa. Bisa enggak kita pindah? Bisa. Bisa enggak itu kuburan dirubah jadi mual? Bisa. Ada gitu? Di Subang ya? Banyak. Kuburan itu alam nyata, bisa kita rubah, bisa kita ganti, bisa kita gali lagi. Adapun alam kubur disebut alam barzakh. Itu alam gaib. Entah di mana dan entah bagaimana. Disebut alam kubur karena umumnya orang yang mati dikuburkan umumnya, walaupun ada yang mati tapi tidak dikuburkan, ada yang dibakar, ada yang dibalsem, diawetkan, ada yang dimakan ular, binatang buas, ikan di lautan. Dikubur atau tidak dikubur, dia masuk alam kubur. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikubur, walaupun ada yang tidak dikubur. Atau disebut juga alam barzakh. Barzakh itu pemisah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Makna barzakh adalah pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam tersebut memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi makna barzakh pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam surah Ar-Rahman. Ada dua lautan yang airnya tidak pernah menyatu. Kenapa bainahuma barzakh? Karena di antara kedua itu ada barzakh, ada pemisah. Yang menyebabkan kedua air itu tidak menyatu, tetap terpisah. Barzakh secara bahasa adalah pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Alam kubur, alam barzakh adalah alam gaib. Di mana? Wallahu a'lam. Bagaimana? Duka terang. Namanya alam gaib tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tapi wajib kita yakini ada. Karena diterangkan dalam ayat, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Nah itu yang dialami oleh ruh orang yang mati tapi dia kafir atau durhaka. Lalu apa yang terjadi setelah dia dimasukkan ke alam kubur, lalu antara ruh dengan jasadnya itu kembali dipertemukan. Kembali ruhnya itu masuk ke dalam jasadnya. Kalau ruh masuk ke dalam jasad, otomatis hidup lagi itu jasad. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar fayuq'idanihi. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Disebut munkar yang satu, yang satunya disebut nakir. Dari namanya, dari sebutannya aja sudah mengerikan. Sumial munkar munkaran li anna kullaman ra'ahu ankarahu. Munkar disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkari, enggak mau lihat, apalagi berjumpa. Saking apa? Menakutkannya. Bayangkan hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, andai ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir dengan bentakannya, niscaya tulang-tulang sendi mereka itu copot karena takutnya terhadap bentakan tersebut. Saking dahsyatnya ini bentakan. Kemudian dua malaikat itu menyuruh orang ini untuk duduk. Lalu duduk, lalu ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini bertanya disertai apa? Bentakan yang dahsyat. Adapun karena ini orang-orang kafir atau orang fajir hanya melongo lalu mengatakan, hahah la adri sami'tun nas yaquluna syai'a faqultuhu mithlahum. Aku enggak tahu apa-apa ini. Aku hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, aku ikut-ikutan saja. Mereka enggak bisa menjawab siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya, enggak bisa menjawab. Lalu malaikat ini mengatakan, la daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu dulu ketika di dunia enggak baca, enggak belajar tentang agama, tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Lalu dihimpitlah tubuhnya dengan tanah di sampingnya sampai remuk tulang-tulangnya. Sakit enggak? Enggak. Tapi bingit sakitnya. Kebayanglah. Jangankan remuk begitu, tonjok saja tulang iganya coba. Sampai retak, enggak bisa jalan itu. Menjeritnya juga enggak bisa ditahan. Apalagi ini sampai remuk. Lalu setelah itu tulang iganya utuh lagi. Akal bisa menjangkau dan memahami? Enggak masuk akal. Iya, karena kelemahan akal. Hukum alam yang Allah terapkan di alam kubur berbeda dengan di alam dunia. Kalau di alam dunia tulang yang sudah patah apalagi remuk sudah. Gak bisa diapa-apakan lagi, gak bisa dielas. Ini di alam kubur Allah sangat mudah mengembalikan tulang itu seperti sedia kala. Lalu di tangan malaikat munkar nakir itu ada palu yang besar terbuat dari besi. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya besi itu dipukulkan ke dalam sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Gunungnya jangan dibayangkan Gunung Tangkuban Parahu yang isinya apa? Tanah, pasir, ada batu cadasnya tapi lebih dominan panas tanah dan pasirnya ya. Ini gunung di daerah Jazirah Arab loh. Tahu Gunung Uhud? Siapa yang pernah kesana untuk umrah atau haji tahu itu batu-batu cadas yang keras. Dipukul dengan palu rata itu jadi tanah. Palu yang segede itu, sekuat itu, dipukulkan kepada orang itu. Pejet. Sakit, bingit sakitnya. Lalu utuh lagi seperti sedia kala. Begitulah yang akan terjadi. Ini salah satu di antara bentuk apa? Bentuk azab kubur. Itulah yang dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fajir. Orang-orang yang durhaka. Adapun yang akan dialami oleh orang mukmin, pertama, orang mukmin pun mengalami kengerian yang tidak kalah dengan apa yang dialami oleh orang-orang kafir tadi. Pertama, di alam kubur ada himpitan. Tak ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut. Sesoleh apapun orang itu. Termasuk orang yang gak berdosa lalu mati. Iya. Ada yang gak berdosa tapi mati? Ada bayi. Ada bayi yang mati? Ada. Dosa enggak? Enggak ada dosa. Terkena himpitan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Utsman bin Affan, diterima dari Hani. Hani itu pembantu Utsman bin Affan, berkata Hani, kalau di kita Hani kan perempuannya, di sana mah laki-laki. Kata Hani, kana Utsman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Utsman bin Affan itu kalau berdiri di atas kuburan, nangis dia. Nangisnya itu bukan hanya cari nak-nak. Bukan hanya ngalembereh dina pipi. Cari nak-nak itu apa? Bahasa Indonesia bukan hanya kaca. Lalu ditanya, tadhkurul jannata wan nar falatabki wa tabki min hadha. Kamu ingat surga, ingat neraka, enggak nangis. Tapi kamu nangis setiap kali ada di kuburan. Apa kata Utsman? Karena Nabi SAW bersabda, inal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisarulah, aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasul SAW, alam kubur adalah fase awal di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih mudah bagi dia. Proses di alam mahsyar, di hisabnya lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, proses selanjutnya lebih hebat, lebih dahsyat. Lalu di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha'u min. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan, kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Ada sini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Salah satu di antara hal yang mengerikan adalah, pertama, di alam kubur itu amat sangat ketinggali curug-curug macan. Dan ini terfahami atau terketahui melalui isyarat hadis Nabi SAW tentang seorang perempuan. Perempuan ini rajin bersih-bersih menyapu di masjid di zaman Nabi SAW. Suatu ketika pagi-pagi Nabi SAW tidak menemukan lagi wanita itu bersih-bersih di masjid. Kemana wanita itu? Kata para sahabat, tadi malam mati. Lalu mereka menguburkan tanpa memberitahukan kepada Nabi SAW. Seolah-olah meremehkan kedudukan wanita itu. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kata para sahabat, kami tidak ingin mengganggu istirahat. Jadi dikuburkan oleh para sahabat, Nabi tidak diberitahu. Lalu kata Nabi SAW, dullani ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Lalu beliau datang ke kuburan, lalu sholat di atas kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh? Boleh. Tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi kalau umpamanya kita tidak keburu ikut menyolatkan satu jenazah, keburu dikuburkan, esoknya baru kita datang ke kuburan, boleh kita sholatkan di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Cuma satu, bukan satu rakaat, cuma berdiri tapi melakukan minimal berapa kali takbir? 4 kali takbir. Boleh, sebagaimana Nabi SAW menyolatkan wanita itu. Kemudian beliau bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi alam kubur mereka dengan sholat yang aku lakukan bagi mereka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama, bayangkan orang kafir yang tidak disolatkan, tidak ada cahaya atas mereka. Ini yang pertama. Yang keduanya, di alam kubur itu diperlihatkan tempat tinggal orang itu kelak setelah hari kiamat. Kalau dia ahli, calon ahli surga, diperlihatkan surga. Di sana ada istana yang megah. Ada kekayaan yang melimpah, semua perabotan terdiri dari emas dan perak. Ada wildan-wildan, pelayan-pelayan, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Ada wildan-wildan yang muter-muter gitu, yang abadi. Kalau kamu lihat mereka, seorang kamu akan mengira mereka itu mutiara-mutiara yang berseliweran. Wildannya aja didandani megah, mewah-mewah. Itu baru wildannya, pelayannya. Bagaimana orang yang dilayaninya dari kalangan ahli surga? Ada lagi bidadari-bidadari surga yang kelak menjadi istrinya di surga. Istananya super megah. Semua perabotannya emas perak, pakaian perhiasannya adalah mutiara-mutiara yang satu mutiaranya aja lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dan ada bidadari-bidadari surga. Diperlihatkan tuh. Maka ketika melihat demikian, orang mukmin ini berdoa kepada Allah di alam kuburnya, Rabbi ajil qiyamah sah. Kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Agar aku bisa segera kembali ke keluargaku, ke istriku dan ke hartaku. Bayangkan. Ingin segera kiamat, ya Allah, kiamatkan kiamat. Sebab sebelum kiamat gak bisa kesana kan. Harus menetap dulu di alam kubur. Padahal di alam kubur pun mereka mengalami, merasakan nikmat kubur, tapi gerget gitu ingin segera ke sana. Itu kalau orang mukmin. Adapun orang kafir atau fajir, idza ra'a ma 'andallahu lahu min al-'adzabi syadid. Diperlihatkan kepada orang ini tempat tinggal dia kelak setelah kiamat terjadi, yaitu berupa neraka. Dengan semua kengeriannya, azabnya, apinya, alat-alat siksanya, para malaikat yang menyiksanya, binatang-binatang, ular, kalajengking yang berbisa, semuanya ada di sana. Ngeri dia, lalu dia pun berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Ya Allah, jangan terjadi kiamat. Karena kalau kiamat terjadi, langsung mereka memperoleh semua azab yang diperlihatkan tersebut. Jadi doa orang mukmin dan orang kafir di alam kubur bertolak belakangnya. Orang kafir mah ingin, orang mukmin mah ingin segera kiamat, orang kafir mah jangan sampai kiamat. Pertanyaan. Doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Dua-duanya enggak. Karena kiamat terjadi bukan karena doa penghuni kubur, bukan. Kiamat mah sesuatu yang waktunya sudah Allah tentukan saja. Cuma ini ungkapan saja. Ini yang kedua, misteri di alam kubur. Ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi. Di alam kubur ini ada himpitan yang dahsyat. Tak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu, baik dia mukmin atau kafir. Soleh atau toleh, toleh itu yang durhaka. Baik laki ataupun perempuan. baik yang dewasa ataupun anak kecil, sampai orang yang paling soleh, kesolehannya itu disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Kesolehannya menyebabkan ketika orang ini mati, arasy Allah berguncang. Kesolehannya menyebabkan kematiannya itu dibukakan pintu-pintu langit. Dan lebih dari 70 ribu malaikat bersolawat kepada orang ini. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz ini mati, hadzal ladzi taharraka lahul 'arasy wa futihat lahu ababus sama' wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah laqad dhumma dhammatan tsumma furja anhu. Inilah orang yang karena kematiannya arasy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Tapi orang ini, sesoleh ini, sehebat ini, dia memperoleh himpitan di alam kubur dengan satu himpitan yang merumuhkan seluruh tulang belulangnya, lalu dikembalikan seperti semula. Dilepaskan dari penderitaan itu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dalam kitabul janais, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Mishkatul Masabih, lalu beliau berkata sanaduhu sahihun ala syarti muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dalam Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan, seandainya ada orang yang akan selamat dari himpitan ini, saya yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat, dia terkena himpitan. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga kitab Al-Awsat, susunan Imam At-Tabrani. Berkata Nabi SAW, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'adz." Walaqad dhumma dhummatan thumma ruhiya anhu. Seandainya ada seorang yang akan selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz, saking solehnya dia. Tapi ternyata dia pun dihimpit dengan himpitan, kemudian dia dibebaskan lagi setelah itu. Suatu saat ada seseorang bayi yang mati. Lalu kata Anas radhiyallahu an, melihat ada bayi yang mati, beliau berkata, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada seorang yang bisa lepas dari himpitan di alam kubur, niscaya yang lepas ini, yang bebas ini adalah bayi ini. Karena bayi mati dalam keadaan belum punya dosa. Tapi ternyata bayi itu pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Dari sinilah maka kita mengetahui salah satu kengerian yang akan dialami oleh setiap orang di alam kubur, sesoleh apapun dia, adalah adanya himpitan di alam kubur yang meremukan seluruh tulang belulangnya. Adapun orang mukmin setelah itu lalu dilepaskan dan dibebaskan lagi dari penderitaan. Itulah yang akan teralami oleh ruh sekaligus jasad orang setelah kematiannya di alam kubur. Selain itu, di alam kubur ada yang disebut dengan fitnah kubur. Apakah fitnah kubur itu? Fitnah kuburlah pertanyaan di alam kubur. Yang bertanya adalah malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadima al munkar walil akhar an nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri." Apabila seseorang sudah dikuburkan, masuk ke kuburan jasadnya, lalu ruh dan jasadnya dipertemukan lagi di alam kubur, di alam barzah, alam gaib. Terus bagaimana dengan jasad yang dikuburkan di kuburan terus hancur? Gak bisa kita mengimani adanya alam kubur hanya dengan data yang kita dapat di kuburan. Kalau umpamanya ya, umpamanya. Ini ada orang soleh banget, pasti ahli surga nih. Pasti dapat nikmat kubur.

Orang yang durhaka tuh pasti dapat azab kubur. Disebutkan dalam hadis remuk, terus disebutkan sampai pejet, disebutkan diazab. Yuk kita gali lagi utuh. Lalu disimpulkan enggak ada nikmat kubur, enggak ada azab kubur. Salah dia. Kenapa? Ngambil data kuburan untuk mengetahui, menentukan alam kubur. Beda. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Kalau alam kubur alam gaib, entah di mana, entah bagaimana. Kalau kuburan alam nyata. Beda. Ya. Nah, nanti ketika seseorang itu dikuburkan, jasadnya dikuburan, maka jasadnya yang lain, yang karena kekuasaan Allah, apa hubungannya jasad di kuburan dengan di alam kubur? Biar itu urusan Allah yang ngatur, bukan kita. Kok bisa katanya ada di kuburan, tapi di alam kubur. Kalau kita yang ngatur gak bisa. Gak masuk akal. Memang akal gak bisa memahaminya. Yang tadi remuk juga bisa utuh lagi loh. Yang tanya pejet juga bisa utuh lagi, gak masuk akal. Emangnya ini film Tom and Jerry? Kan Tom and Jerry kalau umpamanya si Tom kegiles sama si pejet kan? Bisa utuh lagi, bisa dikompa, prek, jleg. Gak masuk akal. Itu film gak mendidik. Nanti anak yang nonton berpikiran, oh kalau pejet nanti bisa hidup lagi, kan gitunya. Gak mendidik itu. Nah, gak masuk akal, betul gak masuk akal. Karena gak terjangkau oleh akal. Karena apa? Terbatasnya kemampuan akal kita. Dan tidak bisa memahami apa yang terjadi di alam gaib yang jauh berbeda kondisinya dengan di alam dunia. Nah, nanti di alam kubur, jasad dengan ruh berjumpa lagi. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, satu disebut munkar, satu disebut nakir, lalu disuruh bangkit duduk. Setelah duduk ditanya, salah satu pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Laki-laki ini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kita harus mengikuti beliau walaupun kita sendirian, sebab kita akan ditanya sekomitmen apa kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan orang banyak. Oh, orang banyak begitu, kita begitu. Allah tidak menyuruh kita mengikuti orang banyak, tapi ikuti satu orang ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi pertanyaan di alam kubur loh. Di alam kubur tidak bertanya, kenapa kamu tidak ikut pendapat orang banyak? Kebiasaan orang di daerah kalian, budaya, kultur, adat di tempat kalian, kebanyakan orang begitu, kamu beda sendiri. Enggak. Yang akan ditanya adalah komitmen, loyalitas, kesetiaan, ketaatan kita kepada satu orang. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin, dia akan berkata huwa abdullahi wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Itu orang mukmin. Benar dia jawabannya. Adapun orang munafik berkata, aku hanya mendengar orang mengatakan, aku pun ikut mengatakan, hakikatnya aku tidak tahu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Bara bin Azib, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Setelah jasad bertemu dengan ruh di alam kubur, datanglah dua malaikat. Bentakannya hebat. Keduanya menyuruh orang ini duduk lalu berkata, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Wahia akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Dan ini fitnah.

terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur tentang tiga. Siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Kenapa itu disebut fitnah? Karena selain harus dijawab, pertanyaannya disertai bentakan yang dahsyat. Adapun orang-orang mukmin, dia akan berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentak begitu dia tegar. Kenapa tegar? Ditegarkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Ibrahim 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat salah satunya di alam kubur. Dibentak dengan bertanya, ditegarkan, lalu bisa menjawab bil qawli tsabit. Ucapan yang mantap artinya jawaban yang benar ketika di alam kubur. Tiga pertanyaan ini bukan tiga pertanyaan hafalan hafalkeun we ti ayeuna. Anak TK juga hafal. Siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa Nabimu? Muhammad SAW. Semua orang bisa hafal, ya enggak? Ini bukan tes hafalan. Walaupun dihafal sekarang, tapi kalau i'tikad, keyakinan, amal kita di dunia bertolak belakang dengan apa yang kita hafal, enggak bisa menjawab. Man Rabbuka ini adalah pertanyaan yang berkaitan tentang hak Allah. Mentauhidkan Allah apa tidak? Atau ada unsur syirik? Iman enggak kepada Allah? Atau tercampuri kekufuran, kemunafikan? Ini tentang tauhid, tentang akidah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ini tentang loyalitas kita kepada syariat Allah. Selain kepada Allah, syariatnya juga harus kita fahami, kita aplikasikan. Wa mana nabiyuk, apa nabimu? Ini manhaj. Sekuat apa komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW. Tiga-tiganya, aplikasikan itu dijamin bisa jawab. Inilah yang kemudian menginspirasi seorang ulama untuk menyusun sebuah buku yang menjelaskan ini. Bukunya disebut Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Siapa yang bikin? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, lalu diberi judul Usulu Ats-Tsalatsah. Tiga hal yang pokok. Tiga hal pokok itu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabinya Muhammad SAW. Ini yang kelak akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Fahami dengan pemahaman yang sebenarnya, aplikasikan. Dijamin dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Selamat dia dari fitnah kubur. Ketika orang mukmin tadi menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad SAW, fayunadi munadin minas sama. Ada yang berseru dari langit. Diyakini yang berseru ini Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena isinya. An sadaqa abdi, telah benarlah hambaku. Kalau dia menyebut hambaku berarti Allah. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik ketika ditanya, man rabbuk? Wa ma dinuk wa man nabiyuk, dia hanya menyatakan ha ha la adri. Terus ditanya, ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, bagaimana pendapat tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, sami'tun nas yaquluna dzaq faqultuhu mithlahu, aku hanya dengar orang-orang berkata demikian, aku pun mengatakannya. Maka malaikat munkar nakir berkata,
La daraita wala talauta. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca ya. Maka ada suara dari langit, ang kadzaba abdi, hambaku ini telah berdusta. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan fitnah kubur. Fitnah kubur berupa apa? Pertanyaan di alam kubur. Awalnya Nabi SAW juga tidak tahu bahwa kita kaum muslimin akan difitnah di alam kubur. Awalnya tuh sebelum diberitahu oleh wahyu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mahram. Kata Urwah, aku bertanya kepada khalahku, khalah itu bibiku. Lalu Aisyah berkata, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atu minal yahud wa hiya taqul hal sya'arta annakum tuftanuna fil qubur. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku. Saat itu ada tamu, seorang wanita Yahudi. Kalau ada orang kafir bertamu kepada kita, terima. Aisyah juga menerima dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan membiarkannya. Tiba-tiba si Yahudi wanita ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahu enggak kamu bahwa kalian akan difitnah di alam kubur?" Qalat, berkata Aisyah, "Farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasul pun bergidik, gemetar badannya. Lalu berkata, "Innamatuftanul yahud." Yang difitnah di alam kubur itu hanyalah Yahudi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali. Setelah berlalu beberapa hari, lalu Nabi SAW pun berkata, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Tahu enggak kamu hai Aisyah? Baru saja sudah diwahyukan kepadaku, kalian akan difitnah di alam kubur. Maka kata Aisyah, sejak saat itu Rasul SAW selalu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Beliau menyatakan, a'udzu billahi min fitnatil qabri wa azabi. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Jadi orang-orang mukmin pun ternyata kena fitnah. Fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Adapun orang-orang mukmin, maka mereka akan ditegarkan oleh Allah lalu diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur ini. Inilah poin pertama, bahwa di alam kubur ada fitnah kubur. Kedua, apakah bayi atau orang-orang yang belum mukallaf juga akan difitnah di alam kubur? Akan ditanya di alam kubur? Ataukah hanya yang mukallaf saja, orang yang sudah balig, sudah dewasa, sudah terkena kewajiban, baru ditanya di alam kubur, diterangkan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya, beliau berkata, al-fitnatu amatun li jami'il mukallafin illan nabiyyin faqad ukhtulifa fihim. Wa illa syuhada wal murabitu wal murabitin wa nahwihim mimman ja'atin nusus dalat ala najatihim minal fitnah kama sayati bayanu. Fitnah kubur itu umum, terkena kepada semua orang mukallaf kecuali pertama para nabi, para rasul. Kedua, para syuhada.
Karena salah satu di antara keutamaan para syuhada dibebaskan dari fitnah kubur. Makanya ada seorang sahabat, mabalul mu'minin, mabalul mu'minun yuftanuna fi kuburihim illa syuhada. Kenapa orang-orang mukmin semuanya difitnah di alam kubur kecuali para syuhada? Kau syuhada enggak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kafa bi bariqatis suyuf inda ra'sihi fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepala mereka ketika perang, cukuplah itu menjadi fitnah. Itu fitnah terakhir. Kalau sekarang bukan kelebatan pedang lagi, tapi apa? Desingan peluru ya, dentuman bom, rudal. Begitu ada rudal ditembakkan, suaranya apa? Gitu. Wah, kita bingung ke arah mana ya. Mau lompat ke sana sian ragrag di ditu, mau diem di sini sian murag di dia gitunya. Akhirnya lari kemana aja tanpa tujuan. Itu mengerikan enggak? Ya, menegangkan. Cukup itu sebagai fitnah terakhir, makanya di alam kubur tidak difitnah lagi. Jadi para syuhada tidak, termasuk para murabitin. Murabitin artinya orang-orang yang berjaga demi kemaslahatan umum. Orang yang berjaga di border, di perbatasan negara Islam dengan negara kafir itu kan setiap detik itu gak bisa tidur, gak bisa diem. Kalau-kalau ada infiltran yang masuk musuh ke dalam menyerang ke negaranya kan bahaya. Orang yang ngeronda untuk kemaslahatan umum, murabitin. Ini juga dibebaskan dari fitnah kubur. Kita belum tentu jadi syuhada. Juga enggak ngeronda. Bisa enggak? Bisa. Kalau kita mati malam Jumat atau hari Jumat. Karena Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal Jum'ah au lailatal Jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur. Hadis ini sahih dan Syekh Al-Albani masukkan hadis ini dalam kitab Ahkamul Janaiz bab ma'alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah adalah mati malam Jumat atau hari Jumat, dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Nah, nanti siapa orang yang akan dibebaskan dari fitnah kubur akan ada pembahasan tersendiri. Jadi para nabi tidak, para syuhada tidak, orang murabitin tidak, terus siapa lagi yang tidak, nanti akan diterangkan. Adapun umumnya orang yang mukallaf kena dengan fitnah kubur. Sekarang bagaimana anak kecil yang mati sebelum baligh? Wakhtulifa fi ghairil mukallafina minas sibyan wal majanin. Diikhtilafkan tentang orang yang belum mukallaf atau orang gila atau orang yang sudah pikun. Dia sudah pikun, Islam baru datang. Sampai matinya. Atau Islam datang ketika orang itu gila. Atau dia lahir kemudian sebelum balik dia mati belum mukallaf. Apakah orang itu ditanya di alam kubur? Ikhtilaf. Sekelompok ulama menyatakan enggak akan ditanya di alam kubur. Yang berpendapat seperti ini di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la Ibnu Aqil dan beberapa orang ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka pun tetap ditanya di alam kubur. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Abul Hakim Al-Hamdani, juga Abul Hasan Ibnu Abbus, termasuk sahabat-sahabat Imam Syafi'i, juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu saat Nabi SAW menyolatkan seorang anak kecil. Lalu
Nabi SAW mendoakan Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatal qabr. Ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur dan fitnah kubur. Kalau Nabi SAW mendoakan demikian, berarti orang itu akan terkena fitnah kubur, tapi kemudian akan diselamatkan dalam arti bisa menjawab fitnah kubur tersebut, lalu terhindar dari azab kubur. Inilah pendapat yang kedua. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang lebih kuat adalah yang ditanya. Anak kecil, orang gila, orang pikun, lalu mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan belum mengenal Islam, maka mereka pun akan memperoleh fitnah kubur. Adapun orang anak kecil, lalu Allah akan selamatkan dengan cara bisa menjawab, lalu bebaslah dia dari azab kubur. Ya, demikian juga orang gila. Orang gila ketika Islam datang, dia dalam keadaan gila sehingga tidak mengenal Islam, posisinya sama dengan anak kecil. Demikian juga orang pikun. Ketika Islam datang, dia sudah pikun, sudah enggak bisa faham apa-apa, sehingga tak mengenal Islam karena kepikunannya sampai mati. Ini statusnya tiga orang ini sama. Anak kecil, orang gila, dan orang yang sudah pikun. Inilah hal poin berikutnya tentang misteri di alam kubur, yaitu adanya fitnah kubur. Apalagi yang ada di alam kubur selain fitnah kubur, dua hal yang pasti. Dan kita hanya akan memperoleh salah satunya aja. Yang pertama adanya azab kubur, yang kedua adanya nikmat kubur. Adapun orang yang selamat dari fitnah kubur, dia terhindar dari azab kubur dan dapat nikmat kubur. Adapun orang yang tidak selamat, tidak bisa menjawab fitnah kubur, dijamin dia tidak selamat dari azab kubur dan tidak akan memperoleh nikmat kubur. Keterangan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Hadisnya banyak, lebih dari 45 hadis yang sahih. Dan hadis tentang azab dan nikmat kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Maka wajib untuk kita yakini adanya azab kubur dan nikmat kubur. Meyakini azab kubur dan nikmat kubur bagian dari iman kita kepada hari akhir. Mana ayat dan hadis tentang azab dan nikmat kubur? Kita akan bahas. Salah satu misteri di alam kubur ada azab kubur dan nikmat kubur. Adapun bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur bulan depan kita bahas ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Nanti kita akan teruskan misteri di alam kubur ya untuk bulan depan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung silakan, kalau pertanyaan lewat tulisan juga mangga.

0: Pertanyaan pertama, apa benar rambut Nabi Muhammad itu panjang? Ya, ada keterangan sebahu pernah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya sampai sebahu pernah. Diterangkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi. Dan kalau benar, apakah termasuk kepada sunnah Rasul dan mendapat pahala dengan memanjangkan rambut seperti Rasulullah SAW? Yang lebih ditekankan rapihnya. Panjang acak-acakan sehingga setan. Dan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang rambutnya panjang acak-acakan disebut seperti setan. Maka wajib dirapikan. Ya, diperintahkan untuk dirapikan. Mau panjang, mau pendek, rapikan. Kalau panjang gak bisa merapikan, sibuk. Urusan dunia, tersempat nyisir-nyisir acan, maka tidak harus panjang. Apalagi Nabi SAW melarang menyisir tiap hari. Naha Rasul SAW anit tarajul kullayaw. Nabi SAW melarang bersisir tiap hari. Kita nyisiran tiap hari enggak? Sehari 10 kali meren. Setiap mau keluar pasti nyisir ya. Ada kalanya orang asal mau lewat kaca, nyisir dulu tuh. Kita lebih dari 5 kali sehari. Nabi selalu melarang menyisir setiap hari. Apa maknanya? Saya pernah tanya hadis ini kepada para masyhur dan maknanya jangan sampai seorang lelaki menghabiskan waktunya untuk mendandani diri. Dia lebih harus memperhatikan kewajiban dia di luar dari dirinya, mencari nafkah, belajar, berdakwah dan seterusnya ya. Itu aja intinya. Jadi yang penting rapi. Apa korelasi penciptaan manusia dari tanah di ayat lain dari air mani? Ada ayat yang menyatakan dari air mani? Ada. Khuliqa mim ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wattara'im. Diciptakan dari air mani yang terpancar. Tuh katanya dari tanah. Iya, dari sebagian ayat dari air mani, sebagian ayat dari tanah, sebagian ayat lagi campuran dari air mani dan tanah. Itu semuanya tidak bertolak belakang. Ketika dijelaskan dari mana air mani berasal? Dari makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dari mana tumbuhan ini berasal? Makan nih dari tanah-tanah juga. Ya, tidak ada pertolak belakang. Apakah bimbingan talqin di saat posisi penguburan bisa bermanfaat bagi mayit? Tidak. Talqin diperintahkan kepada orang yang mauta, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Mautakum maknanya orang yang akan mati, bukan yang sudah mati. Talqinkan. Maksud talqin dibimbing agar orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Baru manfaat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari perkataan sebelum matinya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kalau kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah lalu mati, dia masuk surga. Maka talqin, bimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi hadis ini laqinu mautakum bila ilaha illallah. Adapun talqin di kuburan bukan la ilaha illallah tapi hei fulan gitu kan, kalau nanti kamu ditanya man rabbuka jawab rabbi Allah barijeng orang musyrik muslim tapi osok nyuguh ke kuburan minta-minta ke arwah orang mati enggak akan bisa jawab. Kalau ditanya apa agamamu jawab Islam. Baik orang itu mendengar atau tidak, enggak ada manfaat. Sebab ini bukan pertanyaan hafalan. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan hafalan. Tapi pertanyaan itu cermin dari sikap dia kepada tiga yang ditanyakan selama hidup. Sikap dia kepada Allah, kepada agamanya, dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia durhaka kepada Allah, tidak ibadah atau asal-asalan, kepada agama Islam cuek, enggak tahu, enggak bisa baca Quran, Quran acan. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak tahu mana sunnah, mana bidah, pokoknya ibadah. Walaupun ditompokkan karena celikna, ditompokkan itu apa, diteriakan ke telinganya aja, enggak akan ada manfaat, ya. Jadi talqin yang diperintahkan kepada orang yang mati, yang ditalqinkannya apa? La ilaha illallah. Adapun di kuburan, pertama enggak ada nas hadisnya sama sekali talqin di kuburan. Yang kedua, isi talqinnya itu apa? Mapatahan, ngasih tahu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, apa agamamu, Islam, siapa nabimu, Muhammad, maka percuma, ya. Apa penghuni kubur merasakan rindu kepada keluarga dan saudara yang masih ada di dunia? Seperti kami yang merasa rindu kepada orang tua, saudara yang sudah pulang mendahului kami. Di alam kubur enggak ada kesempatan untuk rindu kepada yang masih hidup. Kalau dia durhaka, dia akan mengalami azab kubur. Enggak kepikiran, yang penting ini sakitnya luar biasa. Asal bisa apa namanya selamat dari alam kubur, itu yang dipikirkan. Tapi enggak bisa. Kalau sudah disiksa begitu, enggak ada waktu sedetik pun untuk memikirkan perasaan kangen, rindu kepada yang masih hidup. Ingat, suami saya kawin merasakan. Enggak. Kalau orang itu sudah merasakan nikmat kubur, maka kebahagiaan, kenikmatan yang dia rasakan melupakan dia kepada orang yang masih hidup. Coba aja nanti rasakan kalau mengalami, ya. Saya pernah mendengar ketika seorang meninggal, ruhnya bisa melihat keluarganya yang bersedih karena ia meninggal. Dan ketika ia gotong di dalam keranda, ia berkata, mau dibawa kemana aku? Benarkah demikian? Benar. Diambil dari dua nas hadis. Hadis yang pertama, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Pertama, sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas si mayit tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau keluarganya menasihi si mayit, si mayit diazab. Apa maknanya? Ada dua maknanya. Mana yang pertama, mayit itu akan diazab di alam kubur dan di neraka karena tangisan keluarganya kalau si mayit ini mewasiatkan ke keluar, nanti kalau saya mati kalian nangis histeris, ya, untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa kalian itu mencintai saya. Kadang-kadang ada orang lain yang ikut dibayar, pokoknya kalau ini mati nanti kalian acting, ya, dibayar. Kalau berwasiat begitu, dia diazab. Itu makna pertama. Makna kedua, yang dimaksud mayit akan diazab karena tangisan keluarga atas dirinya, maknanya mayit itu terazab secara psikis melihat keluarganya merintih atau menjerit-jerit, meratapi kematian. Sebagaimana kalau kita mau pergi jauh lama, orang mau haji 40 hari. Keluarga yang ditinggalkan sedih enggak? Sedih. Kadang-kadang nangis, ya enggak? Kadang-kadang dipeluk ngaguguk, tong jadi atau abah lah. Mungkin gitunya. Orang yang mau pergi merasa tersiksa secara psikis enggak? Ya, itu maknanya. Mayit akan merasa tersiksa kalau keluarganya menangisinya. Sebagaimana kalau kita mau berangkat jauh dan lama. Coba umpamanya kita punya anak, anak itu dipesantrenkan keluar kota. Lama, setahun dua kali pulangnya. Ketika anak itu mau pergi, sedih gak orang tuanya? Sedih. Diantar ke pondok, pas orang tua mau pulang, anak sedih, orang tua sedih, nangis. Iya. Tapi kalau umpamanya begitu kita antar anak kita kelihatan ceria, lalu berkata, Umi, Abi, tenang aja di sana. Saya betah di sini. Saya jamin pulang dari sini hafid, hafidho. Kelihatan ceria. Gimana perasaan orang tua? Tenang, tegar, alhamdulillah. Kan gitunya. Tapi kalau coba si anak, pas mau kita pulang, setelah kita antar ke mahad, anak, Umi jangan pulang, ikut, nangis gitu ya. Terus pas pulang itu menjerit-jerit, Umi jangan tinggalkan aku gitu ya. Bagaimana perasaan ibunya dan ayahnya? Sedih gak? Bingit, bisa-bisa ibunya, bapaknya nangis. Di hadapan anaknya tegar. Sayang, sabar ya, sabar, sambil senyum. Malik aja langsung aku kuku. Ada yang begitu gak? Di Bandung tentara lapor ke saya. Anaknya saya antar ke pondok pesantren. Pas pulang-pulang, selama pulang saya nangis di jalan, Ustaz. Tentara ini. Sampai seminggu saya jemput lagi. Mentalnya ini. Padahal tentara itu. Sama anak mekalah gitu ya. Jadi seorang mayit akan merasa terazab dengan tangisan keluarganya atas ini. Maksudnya merasakan kesedihan dan itu azab secara psikis ya. Itu yang pertama, itu benar. Kedua, ketika si ruh sudah dicabut dari jasadnya, lalu jasadnya disimpan di keranda lalu dipikul, ya si ruh berteriak, aina yadhabuna biha, mau dibawa kemana jasadku itu? Teriakannya ini terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia, itu yang tidak benar. Binatang-binatang mendengar cerita ini ya. Iya, itu hadisnya sahih dan benar. Apakah hisab kubur? Hisab kubur, enggak ada hisab kubur. Ada juga azab kubur atau fitnah kubur atau nikmat kubur. Di kubur enggak ada hisab. Orang bacakan wisa ayana. Apakah hisab kubur akan dialami oleh setiap yang muslim? Dibersihkan di neraka sebelum masuk surga atau tidak? Tadi kata hisab kubur, keulangi sekali lagi. Apakah hisab kubur akan dialami oleh setiap muslim? Enggak ada hisab di kuburan. Yang ada tiga, fitnah kubur, azab kubur, atau nikmat kubur. Dibersihkan di neraka sebelum masuk surga atau tidak? Kalau orang itu durhaka, tapi muslim, muslim mati dalam keadaan Islam tapi melakukan dosa besar. Ketika ditimbang, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Kebaikannya ada, suka sholat, suka ngaji, suka ghibah, suka dusta, suka mabok, suka judi gitu. Pokoknya serba suka lah. Setelah ditimbang, lebih ringan pahala, lebih berat dosa. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, lebih berat dosanya, maka tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Dia diazab dulu. Selamanya enggak, karena dia muslim, punya kebaikan yang harus dibalas. Dia akan diazab selama dan sehebat yang sebanding dengan kadar dosa yang tersisa. Makin banyak dosa, makin besar dosa, makin lama makan dan makin hebat azabnya. Setelah lunas, dosanya lunas oleh azabnya, dia diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Tubuhnya yang sudah gosong, sudah banyak yang rusak, utuh kembali seperti sedia kala, lalu baru dimasukkan ke dalam surga. Intinya setiap muslim pasti masuk surga, sebesar apapun dosanya. Asal matinya tetap sebagai muslim, walaupun dosa besar, walaupun harus ke neraka dulu. Sampai berapa lama? Tergantung saldo dari dosanya. Makin banyak, makin besar, makin lama, makin hebat. Makin sedikit saldonya, makin sebentar dan makin enteng. Ya, makin segera dia masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada orang muslim yang langgeng di neraka selama-lamanya. Bagaimana doa yang sahih memohon perlindungan dari fitnah kubur yang dibaca pada tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr wa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang sahih, berlindung dari empat. Dari adzab jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Terakhir, kami meyakini bahwa orang mati itu tidak mendengar. Bagaimana dengan adanya hadis bahwa orang yang meninggal itu bisa mendengar? Yang makna hadis itu orang yang meninggal mendengar terompah orang yang mengantarnya ketika pulang. Baik. Ada berapa hadis yang menunjukkan orang yang mati bisa mendengar? Pertama, hadis yang barusan dikemukakan, 7 langkah para penghantar jenazah ini pulang, kemudian mayit dibangunkan. Di sanalah ruh dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, lalu hidup, lalu dia mendengar langkah-langkah orang yang pulang, orang-orang yang mengantar tersebut ketika pulang, mendengar. Ini hadis pertama. Hadis kedua, setelah beres perang Badar, orang-orang kafir dikuburkan di tempat perang di area lembah Badar itu. Orang-orang kafir itu disatukan. Beberapa hari setelah itu Nabi SAW datang lagi. Lalu berseru, wahai fulan, fulan, fulan. Disebut nama tokoh-tokoh orang kafir yang mati. Lalu beliau berkata, inna qad wajadna ma wa'adanallahu haqqan. Hal wajadtum ma wa'adallahu lakum haqqan? Wahai fulan-fulan, kami telah mendapati bahwa apa yang Allah janjikan kepada kami ini benar. Allah menjanjikan kemenangan di perang Badar ini. Apakah kalian sudah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian ini benar? Berupa ada azab di alam kubur. Mendengar itu, Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, mereka tidak mendengar ucapanmu. Apa kata Nabi SAW? Kalian tidak lebih mendengar dibanding mereka, walakinnahum la yastajibun. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Perkataan kalian tidak lebih mendengar berarti mereka lebih mendengar daripada Umar dan kawan-kawannya terhadap pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah mati dikuburkan. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Sahih Bukhari, mengutip pendapat Qatadah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa ketika Nabi berbicara, Allah membuat orang-orang kafir bisa mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu taubihan lahum, sebagai celaan kepada mereka, sebagai sesuatu yang membuat mereka lebih menyesal. Kenapa dulu enggak beriman gitu? Jadi aja kena azab di alam kubur. Allah kembalikan dulu pendengaran mereka saat itu agar bisa mendengar. Nah, setelah itu sudah. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Karena apa? Mereka terfokuskan kepada apa yang sedang mereka alami di alam kubur. Kalau dia orang yang kafir atau fajir, dia sudah repot dengan azab kubur yang harus mereka rasakan, maka enggak peduli lagi terhadap apa yang terjadi di alam dunia, enggak kepikiran apalagi mendengar, enggak. Karena fokus menghadapi azab. Kalau dia memperoleh nikmat kubur, fokus menghadapi, menikmati seluruh kebahagiaan di alam kubur. Nanti apa saja bentuk azab kubur dan bentuk nikmat kubur, nanti ada pembahasan. Setelah membahas bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur, baru kita faham. Kira-kira mendengar enggak omongan orang yang ada di dunia? Kita akan faham nanti, enggak mungkin mendengar. Melihat dahsyatnya azab seperti itu, wah sudah konsentrasinya udah menikmati sakit dan azab yang diterimanya aja, sudah itu. Yang nikmat kubur sudah, fokus kepada nikmat kubur saja. Enggak akan terbagi dua mendengar orang-orang yang berbicara di alam nyata kalau toh itu ada ya. Terlebih alamnya berbeda, maka kalau alam berbeda kita tidak saling mendengar. Coba sekarang di dunia. Ada makhluk gaib. Siapa? Jin. Kita suka mendengar gak obrolan jin? Enggak, jin suka ngobrol. Nyosok itu. Suka berteriak? Suka. Kita bisa mendengar? Tidak. Itu beda alam. Padahal sama-sama di dunia tapi beda alam. Entah yang dimaksud alam itu dimensi atau apa, yang jelas beda alam. Kita tidak melihat mereka, tidak mendengar mereka, tidak merasakan apa yang sedang mereka alami. Kalau mereka ya bisa melihat kita, bisa mendengar kita, iya. Kalau kita sebaliknya tidak. Pandangan mata dan telinga mereka di dunia tajam, kita tumpul. Sebaliknya di akhirat kita tajam. Wabasaruka liyauma hadid. Maka pandanganmu di akhirat tiba-tiba tajam, bisa melihat malaikat, bisa melihat bangsa jin dan seterusnya. Di akhirat, di dunia tidak. Ya. Itu saja sudah tidak bisa mendengar, apalagi beda alam antara alam dunia dan alam kubur. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu
3: menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ini ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-12 itu ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, gak boleh berdusta. Ya bayat seperti bayatnya wanita. Mereka berbayat 12 orang itu. Kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
5: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam 3 hal dan benci atau murka kepada kamu dalam 3 hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum salasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal.

rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu.
Bagus, wajib.

0: bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela, itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelaknya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan, membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya gak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, gak ada manfaat, ada madarat. Itu itu'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka, dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itu'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta, bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal. Ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama https://donasiradio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, ya, tentang kekhususan dari manhajus salaf. Dan sebelum kita berbicara apa saja kekhususan-kekhususan di dalam manhajus salaf yang membedakan antara da'watus salaf dengan selain daripada dakwahnya mereka, maka perlu untuk kita ketahui beberapa hal. Yang pertama tentang al-manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj disebutkan oleh sebagian para ulama at-tariq al-wadih al-zahir. Manhaj itu adalah jalan yang jelas dan gamblang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap kami jadikan di antara kalian syir'ah, yaitu syariat, dan minhaja, yaitu jalan yang terang dan jalan yang jelas. Jadi seluruh agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dalam masalah akidahnya, ataukah dalam masalah tauhidnya, ataukah dalam masalah muamalahnya, ataukah dalam masalah ibadahnya, itu semuanya sesuatu yang terang dan jelas. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, Rasulullah mengatakan, qad taraktukum ala bayda lailuha kanhariha. Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian agama ini, ya, dengan cahaya yang sangat terang menerang. Yang mana Rasulullah mengkhabarkan yang malamnya itu bagaikan siangnya. Jadi tidak ada sedikit pun yang terluput, tidak ada sedikit pun yang tersamar, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala apapun aspek kehidupan manusia, apakah itu hablum minallah ataukah hablun minan nas. Kemudian as-salaf. Kita cukup sering mendengar kalimat as-salaf. Apa itu salaf? Para ulama ketika mereka membahas tentang as-salaf, mereka membahas dari sisi bahasa dan juga mereka membahas dari sisi al-istilah. Taib, disebutkan oleh Ibnu Mandzur rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-salaf secara bahasa al-jama'atu al-mutaqaddimun. Sekelompok manusia yang telah lalu, yang telah mendahului generasi-generasi sebelumnya. Dan definisi ini disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kemudian didatangi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, dan kemudian Fatimah melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasbiri wahtasibi wa anna laki khairun salaf. Sabarlah engkau wahai Fatimah dan haraplah pahala, dan aku adalah sebaik-baik salaf untuk engkau. Aku adalah sebaik-baik pendahulu untuk dirimu. Ya, ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, generasi yang telah lampau, talan lil akhirin. Ya, dan kami jadikan mereka salafa. Salafa yaitu sekelompok orang-orang yang telah mendahului kalian. Tapi itu secara bahasa. Adapun secara definisi, para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang salaf, ya, maka itu kembali kepada dua hal. Hal yang pertama, kembali kepada zaman. Hal yang kedua, kembali kepada pemahaman. Tapi, adapun kembali kepada zaman, yang dimaksud dengan zaman adalah zaman yang ya telah didalui dari masa-masa, ya dari zaman keemasan, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, dan juga dari zaman at-tabi'u tabi'in. Sebagaimana disebutkan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu ummati nam qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik daripada umatku, nah ini diinginkan apa? Masa. Yaitu kita artikan sebaik-baik zaman. Umatku adalah zamannyaku dan kemudian zaman setelahku, itu zaman tabi'in, dan kemudian zaman setelahkunya lagi. Tabi'u at-tabi'in. Jadi tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf. Generasi keemasan dalam Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memuji tiga generasi ini, tentunya ada makna yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah makna yang tidak memiliki makna atau makna yang kosong. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tiga generasi ini agar kita menjadikan mereka sebagai kiblat di dalam kita ya mencari sebuah kebenaran. Taib. Dan juga ya mana yang kedua, zaman itu mesti harus dikaitkan dengan pemahaman yang benar. Ya karena kalau kita berbicara tentang zaman semata, mereka adalah generasi salaf, maka banyak orang-orang yang mereka menyimpang, yang hidup di zaman salaf, hidup di zamannya tabi'in, bahkan sebagian mereka hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Muljam hidup di zaman siapa? Hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Iya, dan beberapa tokoh Mu'tazilah yang mereka sebagiannya tadinya berguru dengan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Nah, dari sisi zaman mereka betul zaman terdahulu. Akan tetapi dari sisi pemahaman mereka itu adalah pemahaman al-khalaf. Yaitu pemahaman yang menyelisih daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ulangi kembali, para ulama ketika mereka menyebutkan tentang definisi salaf, mereka mengembalikan kepada dua hal. Hal yang pertama kembali kepada zaman, yaitu zaman di mana Rasulullah hidup dan zaman tabi'in dan kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Dan yang kedua, mereka mengatakan salaf itulah orang-orang yang mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dua makna ini didefinisikan tentang manhajus salaf, maka dikeluarkan semua orang-orang yang mereka hidup di zaman salaf akan tetapi mereka tidak berjalan di atas jalan para imamatus salaf seperti Abdurrahman bin Muljam. Nah, ketika misalnya disebutkan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahumullahu taala dikatakan sebagai ulama salaf. Nah, istilahnya para ulama menyebutkan mereka para ulama sebagai ulama salaf, yang mereka inginkan itu apakah salaf dari sisi zaman ataukah salaf dari sisi pemahaman? Syekh Albani ulama salaf. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan ulama salaf. Yang mereka inginkan, mereka adalah ulama salaf. Mana yang pertama atau mana yang kedua? Mana yang pertama atau mana yang kedua? Mana yang kedua? Tidak diinginkan mana yang pertama. Karena mereka tidak hidup di zaman sahabat, tidak hidup di zaman tabi'in, dan mereka juga tidak hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Akan tetapi mereka dikatakan sebagai ulama salaf dikarenakan mereka berpemahaman dengan pemahaman para a'immatus salaf itu sendiri. Dan istilah salaf, para hadirin dan hadirat, ini bukanlah istilah yang baru. Yang baru muncul 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan. Atau baru dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau baru dikenal di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak. Tapi kalimat salaf ya itu sudah diucapkan oleh Nabi SAW. Seperti yang kita sebutkan tadi, wa ana laki khairun salaf. Dan saya buat engkau wahai Fatimah adalah sebaik-baik salaf untuk kalian. Ya, dan juga Al-Imam Sabuni rahimahullah. Ya, sebagian menisbatkan beliau seorang ulama Syafi'iyah yang hidup sekitar 200 tahun Hijriah atau 300 tahun Hijriah, beliau punya satu kitab. Ya, beliau punya satu kitab. Apa judul kitabnya? Ada yang tahu? Al-Imam As-Sabuni. Ya, beliau menulis satu kitab yang menerangkan dan menjelaskan tentang akidah. Ada yang tahu judul kitabnya? Aqidatus Salafi, Aqidatus Salafi Ashabil Hadith. Ya, itu sudah ditulis oleh beliau ribuan tahun yang lalu. Ya, akidahnya para salaf, akidahnya para aimatul hadith. Ya, begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar Alamun Nubala, ya, beliau sering menyebutkan seorang alim dari ulama yang beliau nukilkan di dalam biografinya, beliau mengatakan huwa salafi. Huwa salafi. Ya, jadi penamaan salafi, ya, ini merupakan penamaan yang sudah dikenal dari zaman terdahulu, dan ini bukanlah penamaan yang baru muncul belakangan ini atau penamaan yang disebut dengan penamaan bid'ah, tidak. Ya, tetapi ini sesuatu yang sudah maklum. Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan tentang as-salaf, ya, al-manhajus salaf, mereka mengatakan minhajun fil i'tiqad. Jadi minhajus salaf itu adalah minhaj, jalan yang wadih dalam masalah keyakinan, dalam masalah amal, dalam masalah dakwah, dan juga dalam masalah pendalilan. Ya, karena ia membedakan antara ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah, itu bagaimana cara mereka menjadikan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun kelompok yang ada, ya, kecuali mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan dalam hidup mereka. Ya, bahkan orang-orang liberal, ya, mereka ingin menyatukan manusia dalam satu agama, wahdatul adyan, itu juga pakai dalil. Pakai dalil atau tidak? Pakai dalil. Apa dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Rasulullah enggak melihat apa keyakinanmu. Rasulullah enggak memandang apa i'tiqadmu. Rasulullah enggak memandang apa agamamu. Rasulullah enggak melihat apa yang engkau sembah. Selama engkau bisa berbuat baik kepada manusia, engkau tidak mengganggu manusia yang lainnya, maka dia adalah manusia yang paling terbaik. Sehingga enggak tanggung-tanggung mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah tokoh pluralisme. Ya, pakai apa? Pakai dalil. Demikian juga orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan, yang syirik sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, itu dilegalkan oleh sebagian orang juga pakai apa? Pakai ayat Quran. Ya, siapa bilang kita tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang kita tidak boleh berdoa kepada kubur? Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita meminta dan berdoa kepada kubur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyahu inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Enggak. Mereka hidup. Mereka hidup dalam kuburnya mereka. Iya, kalau seandainya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para sahabat dan mereka meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Dan kadang mereka berkata, ya Rasulullah, doakan agar kami bisa masuk ke dalam surga. Kan seperti itu. Nah, kalau seandainya dulu para sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau hidup, apa salahnya kami mendatangi kuburan para wali, mendatangi kuburan para nabi, dan mendatangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam yang beliau hidup dalam kubur beliau seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Kan begitu? Ya, mereka juga pakai dalil. Nah, kita menjawab dengan bagaimana para salaf berdalilkan ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka di sisi Rabbnya mereka, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka diberikan rezeki, mereka bukan bagi-bagi rezeki. Kalau seandainya Allah mengatakan inda rabbihim yirzuqun, di sisi Rabbnya mereka, mereka bagi-bagi rezeki, silakan kamu minta rezeki sama mereka. Cuman masalahnya Allah tidak mengatakan yirzuqun, tapi Allah mengatakan apa? Yurzaqun. Mereka diberikan rezeki oleh Allah. Mereka masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih butuh kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, tidaklah ahlul batil mendatangkan kebatilan mereka dari ayat Al-Qur'an ataukah dari hadis Rasulullah, maka kita tidak membutuhkan ayat yang lainnya, tidak membutuhkan hadis yang lainnya untuk membantah mereka, tapi dari ayat yang mereka jadikan sebagai dalil, itulah yang kita gunakan untuk membantah mereka. Ya, inda rabbihim yurzakun, mereka di sisi Rabb mereka, mereka diberikan rezeki. Ini menunjukkan kepada kita, mereka adalah orang yang mulia, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Bersamaan dengan itu mereka masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka saja masih butuh sama Allah, kok bisa-bisanya kamu minta sama mereka? Kenapa enggak minta kepada langsung yang mereka butuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, para imamatus salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hafal enggak ayat ini? Mereka hafal. Iya, mereka faham enggak dengan ayat ini? Mereka lebih faham dibandingkan kita. Makanya perlu untuk kita kembalikan kepada mereka bagaimana cara pendalilannya mereka, bagaimana mereka memahami ayat tersebut. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan khutbah. Dan beliau berkata, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim hujan atau ketika musim kemarau, kita mendatangi Rasulullah dan meminta kepada Nabi agar beliau berdoa kepada Allah menurunkan hujan kepada kita. Dan hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Umar bin Khattab tidak berkata, coba kalian datang ke kubur Nabi. Kubur Nabi dekat dengan kita. Mintalah kepada kubur Nabi, berdoalah kepada beliau agar Allah, agar beliau bisa berdoa kepada Allah menurunkan hujan kepada kita. Itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Atau kalau seandainya Umar bin Khattab lupa, akan diingat oleh para sahabat. Ya Umar, ada ayat yang Allah menyebutkan bahwasanya para syuhada itu hidup dalam kuburnya mereka. Tinggal kita datangi kuburan Nabi. Dulu Nabi hidup di alam dunia, sekarang Nabi hidup di alam barzah. Kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tidak diingatkan oleh para sahabat Nabi. Tapi justru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Abbas, kum. Wahai Abbas, bangunlah, berdirilah engkau. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada kita." Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah memahami ayat yang difahami oleh orang-orang, bolehnya meminta kepada kubur, itu tidak, yang tidak demikian mereka fahami. Karena mereka memahami hidupnya alam barzakh itu berbeda dengan hidup alam dunia. Jelas, maka disinilah kita butuh ya kiblat menilai sebuah kebenaran, bagaimana cara kita mengambil pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apakah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ataukah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan sampai yaumul qiyamah ayat ini berlaku dan tidak ada satu pun ayat ataukan hadis yang menunjukkan bahwasannya hukum ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu terputuskan. Enggak ada. Tidak ada dalil yang membatalkan keridhaan Allah kepada mereka. Berarti kalau seandainya tidak ada dalil yang membatalkan keridhaan Allah kepada mereka, iya, dan mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ridho dengan amalan mereka. Allah ridho dengan hatinya mereka. Allah ridho dengan i'tiqadnya mereka. Allah ridho dengan jalannya mereka. Allah ridho dengan dakwahnya mereka. Berarti apa? Kita tinggal mengikuti dan mencontoh orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, ya, dan kemudian dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, ya, ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i, mengikuti selain daripada jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ancaman yang Allah berikan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Yang neraka jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam sesuatu dengan neraka atau diancam dengan azab atau diancam dengan kesesatan, itu menunjukkan bahwasanya perkara itu perkara yang wajib. Jadi mengikuti thariqah salaf dalam beragama ini bukan pilihan. Ya, boleh memilih, boleh tidak. Ini bukan berbicara bab afdoliyah. Afdol kita mengikuti jalan salaf, tidak. Tapi mengikuti jalan salaf kewajiban yang wajib diikuti oleh seluruh muslimin. Ya, karena jalan mereka lah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebutkan dua kisah. Ya, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran sesatnya orang-orang yang bahkan hidup di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka tidak menjadikan pemahaman mereka kepada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Abu Bakar, meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana khalifah pada waktu itu dipegang oleh Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk khalifah yang paling lama menjabat sebagai khalifah. Ya, setelah meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu. Sehingga banyak sekali isu-isu yang disebarkan oleh ahlul batil pada waktu itu, ya, tentang Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kemudian mereka membunuh Uthman di rumahnya dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun lebih. Ya, di antara isu yang mereka munculkan, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Yang kedua, Uthman bin Affan lari dari perang Uhud. Yang ketiga, Uthman bin Affan tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ya, ini diantara isu yang digoreng pada waktu itu. Lah, orang yang seperti ini kok bisa jadi khalifah? Lari dari perang Uhud, gak ikut perang Badar, gak ikut Bai'atul Ridwan. Sementara ini, tiga perkara ini adalah momen-momen yang besar dalam sejarah Islam. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka ingin bertanya sekedar untuk validasi. Sekedar untuk benar enggak? Tapi mereka sudah punya keyakinan. Punya keyakinan Utsman itu salah, Utsman itu keliru, Utsman itu enggak pantas menjadi khalifah. Itu sesuatu yang sudah ditanamkan dalam keyakinan mereka. Jadi kalaupun mereka cari dalil untuk penguat saja. Kalau seandainya dalil itu ya menyelisih daripada keyakinan mereka, enggak ada jaminan mereka akan menerima dalil tadi. Cuman sekedar penguat saja. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Ibnu Umar berkata, "Iya. Apa yang kau katakan itu semuanya benar. Utsman lari dari perang Uhud, tidak ikut perang Badar, dan beliau tidak ikut Bai'atul Ridwan." Setelah mendengar penjelasan dari Abdullah bin Umar, mereka bertakbir, "Allahu Akbar. Kemenangan telah nampak. Apa yang kita lakukan ini didukung oleh Abdullah bin Umar. Kalau laki-laki ini enggak pantas menjadi khalifah." Itu kan kesimpulannya dari dia kan. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Mahlan, pelan-pelan. Kesini engkau biar saya jelaskan kepada engkau duduk permasalahannya. informasinya sama. Informasi yang diterima oleh mereka, yang kemudian mereka menghalalkan darahnya Utsman, dan informasi yang diterima oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, tetapi pemahamannya yang berbeda. Pertama, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar pada waktu itu, istri beliau yang beliau adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Ya, dan Nabi sebagai nabi dan sebagai pimpinan perang memberikan izin kepada Utsman tidak ikut peperangan tersebut. Dan Nabi mengkhabarkan Utsman mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Nah, pandangan para sahabat, tidak ikut sertanya Umar dalam Utsman dalam perang Badar itu sebuah kemuliaan atau sebuah kehinaan? Kemuliaan itu sebuah kehinaan? Sebuah kemuliaan. Mereka pahaminya sebuah kehinaan. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lari dari perang Uhud. Pada waktu itu isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur di medan peperangan. Ya, setelah meninggal Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya, nah kemudian kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, mereka lari. Apalagi mau kita tunggu di sini? Nabi sudah meninggal, musyrikin sudah mengepung kita. Ya sudah, lari, mengamankan diri. Yang kedua, pasukan ya mereka tetap tinggal di Uhud dan mereka tidak berbuat apa-apa. Apa yang mau kita buat lagi? Nabi sudah meninggal. Dan yang ketiga, orang-orang yang mereka masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, dan mereka terus berjuang mempertahankan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menurunkan ayat dari langit ketujuh memaafkan sahabat-sahabat yang lari dari perang Uhud tadi. Kalau seandainya Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini telah memaafkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apa urusannya ente? Apa urusannya ente? Kemudian mencela beliau dan membunuh beliau. Yang ketiga, Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam Bai'atul Ridwan. Kita ketahui ketika Rasulullah tidak diizinkan masuk ke perang Uhud, tidak diizinkan masuk ke Mekah. Ya, dan kemudian Nabi mengirimkan delegasi. Dan tidak ada delegasi yang paling cocok pada waktu itu untuk melobi orang musyrikin, ya, melebihi dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Enggak ada yang lebih afdol daripada Utsman. Sehingga beliaulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi delegasinya beliau. Dan ketika beliau membaiat para sahabat, beliau mengangkat tangan kanan beliau dan beliau mengatakan, ini tangannya Utsman. Saya gantikan tangan Utsman untuk membaiat dia di Bai'atul Ridwan ini. Apakah itu sebuah kemuliaan ataukah sebuah kehinaan? Sebuah kemuliaan kepada Umar bin kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dalilnya sama. Informasi yang masuk sama. Tapi pemahamannya yang berbeda-beda. Iya, jadi apa yang menjadi sebab mereka sesat? Apa yang menjadi sebab mereka menghalalkan darahnya Utsman bin Affan dan membunuh beliau dalam keadaan umur beliau sudah 90 tahun? Karena apa? Memahami nas, memahami dalil tidak seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Dan kisah yang contoh yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang berkumpul di Haruriyah. Jumlah mereka ratusan ribu orang atau puluhan ribu orang. Ya, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dan mereka menganggap Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Di lisan mereka selalu yang mereka baca adalah Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dengan ayat itu mereka gunakan untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utusan Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yang pada saat itu Abdullah ibn Abbas memakai pakaian yang sangat indah. Dan Abdullah ibn Abbas mendapatkan mereka dalam keadaan pucat. Ya, karena di malam harinya mereka sholat malam, di siang harinya mereka berpuasa. Dan kemudian mereka berkata, ya Abdullah ibn Abbas, engkau sahabat Nabi. Engkau adalah keponakannya, anak pamannya Rasulullah. sementara pakaian yang kau seperti pakaian ahlu dunia. Ya, dia mengkritisi pakaiannya siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, hal yang pertama kali beliau sampaikan, jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan aku tidak mendapatkan satu orang pun sahabat Nabi bersama kalian, enggak ada. Jumlah kalian begitu banyak. Ya, dan kalian begitu zuhud kelihatannya. Begitu banyak ibadah yang kalian lakukan. Ternyata enggak ada satu orang sahabat pun bersama kalian. Padahal jumlahnya begitu banyak. Apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Apa yang kalian fahami dari ayat-ayat Quran? Apa yang kalian fahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu sesuatu pemahaman yang enggak pernah difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sahabat Nabi memahami agama seperti yang kalian fahami. Walaupun dia baca ayat, dia baca hadis, dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika dia tidak mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman generasi yang terbaik dalam umat ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang neraka jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya, sesatnya suatu kaum, ya ketika mereka menyimpang dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dua contoh yang saya sebutkan tadi menguatkan apa yang kita sebutkan, bahwasanya kembali kepada jalan salaf itu bukan pilihan boleh atau tidak, itu bukan masalah afdoliyah, tapi itu sebuah kewajiban agar manusia bisa selamat dari segala pintu-pintu kesesatan yang ada. Taib, kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita berpegang di atas jalan para aimatus salaf, hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Daud dari hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di fatamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku, mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sangat banyak perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Nah, apa solusi yang diberikan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu umat berselisih? Ya, apa solusi yang diberikan oleh Nabi? Itu yang paling terpenting. Karena kita enggak punya kemampuan terkadang untuk mengumpulkan manusia dalam satu pemahaman. Iya, akan tetapi kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Taib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cinta kepada kita. Ketika kita menyadari adalah Nabi orang yang paling mencintai kita, para hadirin, maka jadikanlah petunjuk beliau itu sebagai petunjuk yang paling penting untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Adapun orang-orang yang kelihatannya ya menampakkan kecintaan kepada muslimin, kecintaan kepada umatnya Rasulullah dengan cara biarkanlah muslimin dengan segala pemikirannya, toh setiap mereka punya dalil sendiri-sendiri, toh mereka juga punya ulama sendiri-sendiri. Biarkanlah muslimin, ayo kita menjaga persatuan. Ini umat Rasulullah yang harus kita jaga. Jangan saling menyalahkan. Semuanya umat Rasulullah, semuanya hamba Allah. Jangan kita saling menyalah-nyalahkan. Kedengarannya keren ya. Kedengarannya bijak atau tidak? Sangat bijak. Bijak sekali. Inilah da'i yang kita harapkan bisa menjadi penengah di tengah-tengah umat. Inilah da'i yang kita harapkan bisa menyatukan umat Islam. Tapi bukan metode, begitu metode Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika terjadi perselisihan, beliau memberikan wasiat kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ketika terjadi perselisihan, justru berpeganglah engkau di atas sunnah. Berpeganglah engkau di atas jalannya para imamus salaf. Kalau seandainya seruan-seruan yang mereka serukan itu bukan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tinggalkan seruan tersebut. Pegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya, begitu juga ketika seruan-seruan mereka tersebut tidak berlandaskan kepada jalannya para salaf, tinggalkan seruan tersebut, kembali kepada jalannya para salaf. Dan Nabi tidak hanya mengingatkan kita untuk kembali kepada jalannya salaf, tapi Rasulullah SAW ingatkan juga kepada sahabatnya. Dan ini peringatan beliau juga kepada kita sebagai umatnya beliau. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Karena bid'ah itu sesat dan sesat mengantarkan dalam neraka. Ketika terjadi perselisihan, masalah bid'ah yang diingatkan oleh Nabi. Hati-hati kamu dengan bid'ah. Karena setiap orang-orang yang mereka menyeru tadi, bisa saja mereka berdalilkan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi sebagaimana dalil yang kita sampaikan tadi, akan kita sampaikan nanti. Tapi sebenarnya mereka sedang mengajak manusia kepada jalannya syaitan. Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke masjid dan kemudian beliau memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat?" "Belum." Kemudian kata Rasulullah, "Salatlah." Kemudian dia salat, selesai dia salat, kata Nabi, "Apakah engkau telah berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin?" Kemudian kata beliau, "Ya Rasulullah, apakah ada syaitan dari kalangan manusia?" Kata beliau, "Ada syaitan dari kalangan manusia. Bahkan disebutkan syaitan dari kalangan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin. Karena syaitan dari kalangan jin gak kelihatan. Tapi syaitan dari kalangan manusia, mereka bisa menampakkan kesolehannya, menampakkan ketakwaannya, nampak kedermawanannya, ya hebat dalam dia berretorika, hebat dalam dia berbicara. Tapi sebenarnya dia sedang mengajak manusia kepada jalan syaitan." Lafaz hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis akan keabsahannya, akan tetapi hadis ini ada ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan, "Waja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins." Atau syayatin al-insi wal-jin. Dan setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Yang mereka itu saling menguatkan, membisikkan satu kalimat kepada kalimat yang lainnya. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ya? Taip. Kemudian, dalil selanjutnya yang menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh di atas jalan para imatus salaf. Datang riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan," barang siapa di antara kalian hendak menjadikan contoh hidup dalam agama kalian, maka hendaknya kalian mencontohi ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? "Fa innahum kanu," mereka dulunya adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Gak ada orang yang lebih baik hati dibandingkan sahabat Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan atau hadis yang disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud, Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hati manusia, Allah melihat hati-hati manusia dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati manusia. Dan kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Dan kemudian Allah yang Maha Tahu melihat hati hamba-hambanya dan melihat hati dan mendapatkan hati para sahabat adalah sebaik-baik hati manusia, dan kemudian Allah menjadikan mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya para hadirin dan hadirat, hati saya dan hati antum semuanya ya sama seperti hatinya para sahabat, kita enggak hidup di zaman ini. Kita hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjuang bersama Rasul. Kita akan berjihad bersama Rasul. Kita akan sama-sama membela agama Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang hati kita enggak sebaik hati mereka. Hati kita enggak sesuci hati mereka. Makanya Allah tidak jadikan kita di zaman tersebut. Allah jadikan kita di zaman sekarang ini. Karena kalau hati-hati seperti kita, hidup di zaman Nabi SAW, kita enggak bisa menjamin kita akan berada di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita khawatir kita berada di barisannya Abu Lahab CS. Kenapa? Karena pengorbanannya besar. Pengorbanannya itu bukan kecil. Ketika para sahabat Rasulullah mendapatkan tekanan-tekanan yang semakin kuat. Iya. Kemudian mereka menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, orang-orang yang datang sebelum kalian, orang-orang yang datang sebelum kalian yang mereka dikubur hidup-hidup. Ya, dan kemudian kepalanya itu di atas tanah, kemudian digergaji dibelah dua. Dan mereka bersabar. Tidak menggoyangkan sedikit pun mereka dengan keyakinannya mereka. Kemudian kata Nabi, walakinakum tasta'jilun. Tapi kalian terlalu terburu-buru, kata Nabi. Ya, berat. Nah, setelah mereka diberikan nasihat oleh Nabi SAW, yaudah mereka bersabar. Ya, ketika Rasulullah berhasil merebut kota Mekah pada waktu itu. Rebut kota Mekah. Dan kemudian Nabi mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Banyak sekali harta rampasan perang yang didapatkan. Kemudian tidak diberikan sama sekali kepada sahabat yang berjuang dari nol bersama Rasulullah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, tidakkah ada bagi kami harta rampasan perang tersebut, ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian lebih baik daripada itu semuanya? Kembalinya aku bersama kalian ke kota Madinah, itu lebih baik untuk kalian. Diterima enggak oleh para sahabat Nabi? Kalau kita cerita uang, mereka juga butuh uang. Ya, mereka juga butuh kebutuhan hidup sama seperti kebutuhannya kita. Tapi subhanallah, ketika Nabi sudah memutuskan, kalian enggak dapat apa-apa. Ya, tapi aku akan pulang bersama kalian kembali ke kota Madinah. Itu membuat bahagia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka beragama jujur karena Allah. Mereka beragama karena memang cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka beragama bukan untuk mencari apa yang mereka ingin dapatkan dari dunia ini. Walaupun mereka butuh dengan dunia tersebut. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau dibaiqat oleh Rasulullah dan seluruh penduduk kota Madinah. Seluruh kota Madinah membaiqat Ka'ab bin Malik. Dan yang mengajak baiqat pada saat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajak membaiqat semuanya. Setelah sekian lama Rasulullah membaiqat Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, kehidupan mereka semakin sempit. Bumi yang begitu luas itu terasa sempit sekali. Kemudian datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Ka'ab bin Malik. Dan kemudian utusan tersebut berkata kepada Rasulullah, kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan engkau untuk berpisah dengan istrimu. Ini sedang dibaikot. Dunia begitu sempit. Diuji lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik beliau berkata, apa yang Nabi inginkan dari saya? Apakah Nabi menginginkan saya untuk menceraikan istri saya? Atau Nabi menginginkan saya berpisah sesaat dengan istri saya? Jadi kalaupun seandainya Nabi memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya, akan diceraikan istrinya. Dalam keadaan yang memintanya juga yang membaiqat beliau. Subhanallah. Dan kalau kita melihat kondisi keadaan kita hari ini teman-teman semuanya. Ya, malas ikut kajian. Ya, terkadang kita melemah di dalam berpegang di atas sunnah. Karena apa? Ya, saya pernah dikecewakan ketika berbisnis dengan si fulan jamaah kajian itu. Subhanallah. Berarti kita ngaji, kita istiqomah, kita belajar bukan mencari ridhonya Allah. Kita ingin cari kenyamanan. Ketika kenyamanan itu berkurang, maka berkuranglah kecintaan kita kepada kebaikan tadi. Tapi para sahabat Rasulullah tidak. Karena memang yang mereka cari adalah ridhonya Allah. Walaupun dibaiqat, tetap tidak mengubah rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna di antara yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Iya, dan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Gak ada orang di muka bumi ini yang ilmunya itu melebihi dari kedalaman ilmu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada.

Wasallam sedang menceritakan tentang diri beliau sendiri. Tidak ada seorang nabi pun kecuali akan diberikan kepadanya dua pilihan sebelum dia meninggal. Pilihan diberikan apapun diinginkan dari dunia ini, ataukah pilihan untuk kembali kepada Allah. Dan Nabi SAW memilih untuk kembali kepada Allah. Ini menunjukkan kedalaman ilmu seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu terhadap nas yang datang dari Al-Quran dan nas yang datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar untuk kita jadikan mereka sebagai panutan dalam kita beragama. Dan mereka juga adalah orang-orang yang paling sedikit takalufnya dalam beragama. Mereka enggak membebani diri mereka sesuatu yang enggak perlu mereka ya ketahui atau sesuatu yang enggak perlu mereka praktekkan. Mereka mencukupkan diri mereka, apa yang datang dari Nabi itu yang mereka amalkan. Apa yang tidak datang dari Nabi mereka tinggalkan. Apa yang diterangkan oleh Nabi mereka tanya, apa mereka terima. Apa yang memang perlu ditanya mereka akan bertanya. Tapi sesuatu yang enggak perlu ditanya, enggak perlu mereka tanya. Itu cara mereka beragama. Saya sebutkan dua contoh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Dajjal datang akhir zaman, yang satu hari Dajjal tinggal di dunia itu sama seperti 40 hari atau selama 1 tahun atau yang semena dengan itu. Para sahabat enggak tanya, ya Rasulullah, kalau mereka itu ya Dajjal tinggal 1 hari sama seperti 40 hari, ya. Terus gimana mataharinya ya Rasulullah? Kan matahari kan berputar tuh, berputar seperti ini. Dari ini ke gini berputar. Jadi kalau enggak siang-siang tuh enggak mungkin itu. Enggak logis tuh Nabi. Hati-hati Nabi, jangan ngomong sembarangan. Enggak ada sahabat seperti itu. Mereka cuma tanya kepada Rasulullah, bagaimana sholat kami ya Rasulullah? Itu yang mereka tanya. Karena apa? Karena ada thamarah ibadah yang harus mereka lakukan. Bagaimana sholat kami ya Rasulullah? Iya. Dan ketika Nabi SAW mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, mereka tahu enggak kalau ada terjadi perubahan waktu? Mereka tahu. Mereka faham ada waktu yang berbeda-beda satu negeri kepada negeri yang lainnya. Mereka enggak bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam di sini, itu tidaklah ada perputaran waktu kecuali semuanya di seperti mereka berilmu agama. Dan Nabi haling seperti ini dalam keadaan mereka orang yang paling bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Demikian juga ketika Rasulullah bacakan kepada mereka ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Mereka enggak bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy, berarti sesuatu yang menempati, ya, yang ditempati itu lebih besar daripada yang menempatinya. Berarti Allah nanti lebih kecil dibandingkan arasy. Berarti kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah butuh sama arasy. Berarti Allah diliputi oleh arasy. Ada gak sahabat bertanya demikian? Gak ada sahabat bertanya demikian. Karena mereka telah meyakini dengan yakin. Mereka telah tertanam pada diri mereka. Laisa kamitsli syai. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka faham ini. Makanya mereka gak bertanya kepada Nabi SAW. Bagaimana ini, bagaimana ini. Ketika keterkaitan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sesuatu hal, zat, itu bisa kita gambarkan dengan tiga cara. Cara yang pertama, kita melihat langsung ini zatnya. Udah otomatis kita bisa menggambarkan. Yang kedua, ya, ada seseorang yang menceritakan kepada kita, zat ini bentuknya demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Ya, ketika ada seseorang yang mengkhabarkan kepada kita zat itu bentuknya demikian-demikian, kita bisa menggambarkannya. Ya, dan itu juga tidak ada yang mengkhabarkan kepada kita bagaimana hakikat dari zatnya. Tapi datang khabar kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah sendiri tentang sifatnya demikian-demikian-demikian-demikian, tidak dirinci bagaimana hakikatnya. Berarti tidak ada cara jalan untuk kita mengetahui. Yang ketiga, apakah sesuatu itu diketahui secara zatnya ketika ya, ketika ada yang semisal dengannya. Ya, jadi sesuatu zat itu persis
mirip seperti ini.

0: kita punya gambaran kan? Punya gambaran atau tidak? Yang semisal dengannya. Nah, ketika kita berbicara tentang sifatnya Allah, ya kita berbicara tentang sifat Allah, tidak ada satupun tiga cara tadi untuk kita mengetahui. Enggak ada pernah kita lihat dengan mata kepala kita, enggak ada seseorang yang menceritakan kepada kita bagaimana hakikat dari sifatnya, dan juga tidak ada yang serupa dengannya. Maka tidak ada cara dan jalan bagi kita di dalam menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sami'na wa ata'na, seperti yang Allah khabarkan dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ya akal di dalam kita memahami dari sifat-sifat Allah atau melogikakan dengan akal-akal kita, karena akal manusia itu sifatnya terbatas. Ya, tergantung dengan situasi dan kondisi pengalaman hidupnya dan apa yang dia lihat di sekitarnya. Dan apa yang tidak dilihat di sekitarnya itu akal manusia sulit akan menjangkaunya. Saya sebutkan contoh, dan contoh ini sering saya sampaikan para hadirin dan hadirat, dan ini contoh lebih sangat apa mudah untuk kita memahami bahwasanya akal dan logika manusia itu terbatas sifatnya. Tapi 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada seseorang berkata, "Saya ingin meeting ya dengan semua relasinya saya di seluruh dunia. Ya, yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Aceh, di Malaysia, di Singapura, di Saudi Arabia, di Amerika, di Eropa, kami akan meeting nanti. Kami akan berbicara dan kami akan menyampaikan semua apa yang perlu kami diskusikan. Dan kami akan saling bertatap wajah satu dengan yang lainnya. Kami akan saling ngobrol langsung." 30 tahun yang lalu, masuk akal atau tidak? 30 tahun yang lalu, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya, begitu juga misalnya ada file 30 tahun yang lalu. Tolong kirimkan file ini dari Bandung ke Aceh 5 menit. File 30 tahun yang lalu kan lembaran-lembaran kertas dalam map-map. Itu kalau mau dikirim ke Aceh berapa lama kira-kira 30 tahun yang lalu? Berapa lama? Seminggu. Seminggu lebih ya. Butuh waktu. Tapi hari ini 1000 lembar sudah tersimpan dalam sebuah file, ada emailnya, ditulis email, cek, klik, drup, langsung sampai ke Amerika sana. Dalam satu detik, selama internetnya lancar. Sesuatu yang diingkari oleh manusia 30 tahun yang lalu, hari ini dia sebagai pelakunya, dia sebagai yang menikmati sesuatu yang diingkari 30 tahun yang lalu. Nah, kalau seandainya perkara dunia saja yang gak masuk akal 30 tahun yang lalu masuk akal hari ini, bagaimana kemudian Anda menggunakan akal dan logika Anda untuk menerima dan menolak ataukah mentakwil sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Jelas, maka disinilah kita butuh untuk menerima apa yang Allah khabarkan, dan demikianlah jalan para aimatus salaf dalam mereka mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, wa 'alallahil bayan wa la ar-rasul balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menerangkan agama ini dan Rasul yang menyampaikan kepada kita, dan kita cukup apa? Terima apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iya, kenapa mereka ya dijadikan sebagai panutan dalam kita beragama? Karena mereka adalah kaum yang Allah telah memilih mereka untuk bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah sebutkan tadi, kalau seandainya hati kita sama seperti hatinya mereka, kita akan hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita memang enggak pantas hidup di zaman Rasulullah, karena Allah tahu iman-iman seperti kita enggak sanggup ya menahan segala ujian dan cobaan seperti yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah. Fa'arrafu lahum fadlahum, maka ketahuilah oleh kalian kemuliaannya mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah oleh kalian jalan-jalannya mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang mendapat rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merekomendasi para sahabatnya, ya kalau kalian ingin selamat, Kalau kalian ingin menjadikan panutan dalam beragama, merekalah orang-orang yang pantas untuk kalian jadikan sebagai panutan. Taib. Dan juga disebutkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, alaika bi athari manis salaf. Wajib bagi engkau berpegang teguh dengan orang-orang yang telah mendahuluimu daripada salaf. Perhatikan baik-baik teman-teman semuanya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya, ini hidup di tahun 100-an Hijriah atau 200-an Hijriah. Masih dekat dengan zaman-zaman keemasan. Masih dekat sekali dengan zaman Nabi. Masih dekat sekali dengan zaman sahabat. Yang mana penyimpangan-penyimpangan pada waktu itu jauh lebih sedikit dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada hari ini. Ya, jauh lebih sedikit. Hari ini kita membahas inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Selain daripada Islam itu tidak diterima apapun kebaikan yang dilakukan selama dia tidak mengucapkan syahadat, dia dikatakan orang kafir dan dia tetap sebagai penghuni neraka. Tetap kita disalahkan. Disalahkan. Ekstrim. Radikal. Ya, bibit-bibit terorisme. Menganggap hanya Islam saja sebagai agama yang benar. Subhanallah. Ini kondisinya. Di zaman Nabi, musyrikin berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku mengetahui sebaik-baik agama itu agamanya siapa? Agamanya Muhammad, musyrik. Abu Sufyan berkata, Herakl berkata, kalau seandainya Muhammad ada di depanku, akan kucuci kakinya. Dia benar-benar Nabi. Itu musyrik di zaman itu. Lah sekarang para hadirin dan hadirat yang mengingkari, kita mengatakan Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Selain daripada Islam enggak diterima oleh Allah. Siapa yang melawannya? Siapa yang menolaknya? Ya, bukan orang kafir. Orang-orang Islam, bahkan tokoh-tokoh agamanya. Tokoh-tokoh agamanya. Ya, karena memang modelnya sekarang seperti ini. Ya, orang sukanya seperti ini. Ya, maka akan ada orang-orang yang akan sok bijak nantinya. Akan ada. Ya, orang yang sok bijak supaya dia bisa diakui oleh semua golongan. Dia enggak puas untuk diakui oleh umat Islam saja sebagai orang yang paling dewasa, orang yang paling bijak dalam berdakwah, tapi juga dia ingin diakui oleh seluruh agama yang ada di muka bumi ini kalau dia adalah orang yang paling bijak dalam bersikap. Dan ini sangat berbahaya sekali para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, kondisi pada saat itu jauh dari ya kesesatan yang begitu merajalela seperti hari ini. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, alaika bi athari man salaf. Wajib bagi engkau berpegang teguh dengan orang-orang yang telah mendahuluimu. Wa in rafadaka an-nas. Walaupun manusia benci denganmu, walaupun manusia enggak suka denganmu, walaupun mereka akan menyesat-nyesatkanmu, walaupun mereka akan yang mencela engkau, tetap engkau berjalan di atas jalannya para salaf. Jangan pernah goyang. Kalau seandainya itu terjadi di zaman Al-Imam Al-Auza'i, maka hari ini dengan segala kesesatan yang ada, kita harus lebih sering-sering mengingatkan muslimin, ini jalan keselamatan. Ini jalan kesuksesan dunia dan akhirat engkau. Pegang teguh di atas jalannya para salaf. Ya, ini jalan yang akan membawa engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan kemudian beliau berkata, hati-hati engkau dengan pemikiran laki-laki. Logika-logikanya manusia. Walaupun logika itu dibungkus dengan bungkusan yang indah. Dipackaging dengan packaging yang cantik. Sehingga tertipulah banyak manusia. Yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak. Orang yang menyeru kepada sunnah Rasulullah dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai perusak, dianggap sebagai perusuh, dan orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada penyimpangan-penyimpangan agama akan dianggap sebagai orang-orang yang dewasa dan bijaksana. Oleh karena itu harus membuat kita semakin bersabar Iya, karena dalam nasihat yang lainnya Al-Imam Auza'i berkata, bersabarlah engkau di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhentilah engkau di mana kaum tersebut berhenti dan ucapkanlah apa yang mereka ucapkan, ya, dan berjalanlah di atas jalan para pendahulunya engkau dan itu akan melapangkan engkau apa yang telah melapangkan mereka dahulunya. Ya, bersabar. Itu sudah diingatkan oleh Al-Imam Auza'i ribuan tahun yang lalu. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, poin selanjutnya, ya, hal-hal yang membedakan antara dakwah Ahlussunnah dengan yang bukan dakwah Ahlussunnah. Ahlussunnah sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala wa Rahimah, bahwasannya ittifaq ahlihi alal aqidah wa adam ikhtilafi ma ikhtilafi zamanil wal makan. Bahwasannya Ahlussunnah mereka itu memiliki akidah yang sama, akidah yang seragam, akidah yang tidak berbeda-beda. Walaupun mereka datang dari waktu yang berbeda, dari zaman yang berbeda, dari negeri-negeri yang berbeda, ya, akan tetapi seakan-akan ada satu juru bicara yang menerangkan dan menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah tersebut. Ini disebutkan oleh Sam'ani rahimahullah. As-Sam'ani adalah seorang ulama Syafi'iyah yang hidup pada tahun sekitar 300-an Hijriah, ya, atau 400 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim." Dari yang menunjukkan bahwa meneliti, membaca kitab-kitab mereka, ya, dari awal kitabnya mereka atau sampai akhirnya mereka, atau ulama yang terdahulu sampai ulama hari ini, kata Sam'ani, bersamaan dengan bedanya negeri yang mereka datangi, bersama bedanya guru yang mereka datangi, ya, dan beda zaman mereka tinggal, tapi seakan-akan ada satu juru bicara yang berbicara tentang akidahnya mereka dan tidak ada perbedaan di antara mereka tersebut. Silakan antum baca buku para ulama yang hidup di tahun 200 Hijriah. Baca Syarh Sunnah miliknya Al-Imam Ahmad. Baca Syarh Sunnah miliknya Buzani. Kemudian antum kaitkan dengan buku yang ditulis oleh Syekhul Islam dalam masalah akidah. Kemudian antum coba samakan lagi dengan buku akidah yang ditulis oleh Syekh Ibn Uthaymin, oleh Syekh Bin Baz, oleh Syekh Salih Fauzan. Dan kemudian antum coba dengar penjelasan dari guru-guru kita. Ya, antum dengar pengajian dari Ustaz Abu Haidar, ya, dari Ustaz Mundir dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Gak ada bedanya. Padahal gurunya beda. Iya, tinggal gak sezaman. Tetapi apa yang mereka bahas dalam masalah akidah, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bita'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iya, buku ulama yang hidup 200 Hijriah dulu, ribuan tahun yang lalu, sama persis dengan apa yang dibahas oleh guru-guru kita. Enggak ada bedanya. Ulama terdahulu membahas wajibnya kita bersabar dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Sabar, tidak memberontak kepada mereka, tidak mengangkat senjata kepada mereka. Antum baca semua buku ulama setiap 100 tahunnya. 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah, 700 Hijriah, 800 Hijriah, 900 Hijriah, tahun 1000, dan 1000 Hijriah. Seterusnya sampai hari ini. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Demikian juga antum silakan baca keyakinan para imamatus salaf tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Silakan antum baca dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dari guru-guru kita. Ya, itu enggak ada bedanya. Silakan antum buktikan. Baca kitab ya, Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah miliknya Al-Likai. Silakan baca kitab Syarah Sunnah miliknya Al-Muzani. Silakan antum baca kitab Syarah Sunnah miliknya Imam Ahmad. Silakan antum baca Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Iya, silakan antum baca kitabnya Al-Ajurri. Iya, silakan baca kitabnya Ibnu Taimiyah yang hidup setelah 100 tahun sekian. Baca. Tidak ada perbedaan tentang pembahasan mereka dalam masalah akidah. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah, Ahlul Haq, ya, mereka berada di atas kebenaran karena tidak ada yang berbeda dalam masalah i'tiqad dan keyakinannya mereka. Adapun selain daripada Ahlussunnah, Karena mereka menggunakan akal dan logikanya mereka. Dalam memahami, dalam menetapkan akidah, maka nanti ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 20, ada jumlahnya 50, ada yang mengatakan Allah itu di hati, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah gak di mana-mana, macam-macam. Padahal apa? Mereka satu circle, mereka satu jalan, tapi beda-beda. Hidupnya satu zaman, mungkin juga satu guru, tapi berbeda-beda. Adapun ahlus sunnah, ahlul haq, yang mereka hidupnya berbeda-beda tetapi mereka memiliki satu akidah yang sama. Siapa yang mengatakan ini? Bukan saya yang mengatakan, tapi ini disebutkan oleh Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab Syarhus Sunnah miliknya Al-Muzani. Beliau menukilkan ucapan As-Sam'ani dalam kitab beliau tersebut. Ya, dan inilah di antara hal yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang membedakan antara manhaj ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah, yaitu jelasnya sikap mereka dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalian, kita tidak akan pernah mendapatkan satu kelompok pun yang mereka akan mengingkari kebidahan. Yang mereka ingkari yaitu ketika orang berjalan yang tidak sejalan dengan jalannya mereka akan diingkari oleh mereka. Ya, bukan karena ini sunnah. Bukan karena ini adalah perintah Allah, enggak. Tapi enggak sama dengan kami. Enggak sama dengan jalannya kami, maka kita akan disalahkan oleh mereka. Tetapi ahlus sunnati wal jamaah, ya, permusuhannya mereka, kecintaannya mereka di atas cinta kepada Allah dan bermusuhan karena Allah. Ya, kalaupun seandainya mereka bermusuhan dengan orang-orang yang mereka jelas-jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka ada sifat bara'ah, sifat berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang sebagai bentuk penjagaan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mereka punya sikap yang tegas untuk membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang sesat. Mereka punya semangat untuk menerangkan dan menjelaskan itu kepada umat. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, ya Imam, mana yang lebih afdol, seseorang sholat malam, berpuasa, atau orang-orang yang menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya engkau sholat, engkau puasa untuk dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau menerangkan dan menjelaskan penyimpangan orang-orang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bermanfaat untuk dirimu dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Ya, dan saya akan membaca di sini beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar dari para salaf. Maghribnya jam berapa? Sudah cukup? Oh, sebentar lagi. Baik. Baik, saya baca di sini beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummati qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhallafa min ba'dim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umat ini sebelumnya aku, kecuali para nabi tersebut ada hawariyun, ada sahabat-sahabatnya. Yang mereka mengambil sunnah nabinya. Yang mereka mengambil petunjuk dari nabinya. Kemudian datang setelahnya kaum yang mereka ya mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Dan mereka melakukan apa yang mereka tidak perintahkan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang berjihad dengan kepada mereka, menjihadi mereka dengan tangan mereka, mereka adalah mukmin. Siapa yang menjihadi mereka dengan lisan mereka, mereka adalah mukmin. Bagaimana cara kita berjihad dengan lisan kita? Menerangkan dan menjelaskan bahwasanya jalannya dia bukan jalannya Rasul. Jalannya dia jalan menyimpang daripada jalannya Rasul. Jalannya menyimpang dari jalannya sunnah. Mukmin, kata Nabi SAW, siapa yang berjihadi? Orang-orang yang mereka datang, suatu kaum yang mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan juga datang riwayat dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abdullah ibn Mas'ud, yakhruju fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman suatu kaum yang mereka muda-muda umurnya, ya, yakuluna min khairi qaulin nas, yang mereka berucap dengan ucapan manusia yang paling terbaik. Siapa manusia yang paling terbaik? Siapa? Nabi Muhammad. Jadi lisan-lisannya mereka itu hadis-hadis Nabi yang keluar dari mulut-mulut mereka, ayat-ayat Quran yang keluar dari mulut-mulut mereka, riwayat-riwayat mungkin yang datang dari sebagian salaf yang keluar dari mulut mereka. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, akan tetapi yamrukuna minal Islam, mereka keluar daripada Islam ini seperti keluarnya anak busur dari sasarannya, begitu cepat mereka keluar. Padahal apa? Lisan mereka menggunakan hadis. Iya, yang mereka sampaikan ayat-ayat. Akan tetapi hadis dan ayat tersebut sesuai dengan pemahamannya. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, siapa yang bertemu dengan mereka maka perangilah mereka. Perangi mereka. Siapa yang dimaksudkan? Ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij. Ya, kita diperintahkan oleh Abdullah ibn Mas'ud untuk memerangi mereka dengan lisan, dengan hujjah. Ya, dan pemerintah yang kemudian menggunakan senjata untuk menghentikan kezaliman yang mereka lakukan kalau seandainya mereka mengangkat senjata dan memerangi pemerintahan muslimin dan memerangi muslimin. Ini yang ingin kita sampaikan. Orang-orang yang mereka membawa hadis ini bukan berarti semuanya benar ketika sudah bawa hadis. Bukan berarti sudah bawa Al-Quran berarti sudah benar. Akan tetapi pemahaman dia kepada hadis, pemahaman dia kepada Al-Quran, apakah itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW apakah tidak? Apakah yang itu difahami oleh para sahabat ataukah tidak? Kalau tidak, maka jihadilah mereka. Dan hadis ini para hadirin berlaku dari semenjak Rasulullah mengucapkannya sampai yaumul qiyamah. Bahwasanya ahlus sunnah itu akan selalu bermusuhan dengan ahlul batil dan permusuhannya tergantung sebesar apa kesalahan yang mereka lakukan. Ketika sejengkal kesalahan yang mereka lakukan, maka sejengkallah kita berlepas diri dari mereka, dan sisanya kalau dia muslim tetap ada loyalitas kita kepada sesama muslimin. Kalau seandainya dia menyimpang dari sunnah Rasulullah 3 jengkal, maka 3 jengkal kita berlepas diri darinya, dan sisanya kalau dia adalah seorang muslim ada loyalitas kita tetap kepada seorang muslim, memberikan salam, menjawab salam, kalau dia sakit kita datangi, kalau dia meninggal kita antarkan jenazahnya. Tapi ketika ada hal yang menyimpang dari ajarannya, kita berlepas diri dari mereka dan kita ingatkan mereka untuk kembali kepada jalannya Allah dan kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas jalan pemahaman para salafun saleh. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ya mungkin yang apa yang telah saya sebutkan ini sudah mencukupi bagi kita semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti selesai sholat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, ya imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang, dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut, adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu, Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu.

kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamr tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah."
Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia.

0: Karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya. Karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah, demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma sholihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtalar rajulu al-hasbi dini fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan
5: perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa'akrim nuzulaha, wa'wasi' madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'ala.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan, Contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya, ya Allah, sehingga engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak engkau berikan kepada yang lain, ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan

0: Billah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم لك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
1: اللهم بك أصبح.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa.
4: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan 1 rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang tadi berjalan sambil ruku?" "Saya ya Rasul." "La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita, karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah, nyunnah, merenah.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa?

itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa nggak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaAllah, katakan olehmu insyaAllah. Walam yakul insyaAllah. Tapi dia tidak mengatakan insyaAllah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah apabila Nabi Sulaiman

0: mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah.
1: Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
3: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'a. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita telah kembali menyelenggarakan beberapa pertemuan. Kita libur karena beberapa kendala, namun atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa menyelenggarakan pembelajaran kita yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Qur'anul Karim dalam pembahasan kitab Muhammadan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang mengacu kepada terjemah tafsiriyahnya yang disusun oleh Ustaz Abdul Rahman Thalib Jazahullahu Ta'ala. Yang pembahasan lalu kita sudah sampai di bagian makhraj yang ketiga, yaitu makhraj lisan. Makhraj lisan yang beberapa daripada makhraj lisan, sebagaimana kita sudah sampaikan dan jelaskan bahwa makhraj lisan adalah bagian paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Bagian paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Sekarang kita sudah sampai di bagian yang kelima. Kita sudah membahas pangkal lidah. Kemudian tengah, ya, lidah bagian tengah. Kemudian hafah bagian tepi lidah. Kita juga sudah membahas bagian ujung lidah, ya, sebagiannya. Kemudian ada yang ujung punggung lidah, ujung tepi lidah, ya, dan seterusnya. Nah, maka sekarang kita sudah masuk di bagian ke bagian yang ujungnya juga, bagian yang ujungnya juga, namun bagian yang lainnya. Setelah kita bahas tentang makhraj dari huruf lam, nun dan ra, wan-nunu min tarafihi tahtu ja'alu war-ra yudanihi li dhahrin adkhalu. واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والله يدانيه لظهر أدخل. Baik, kita masuk kepada bait ke-16 di situ. والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما. Baik, kita masuk pembahasan bait ke-16 di mana bait tersebut membicarakan tentang makhraj dari 3 huruf atau 6 huruf sebetulnya. Kalau dilihat di situ, wattau waddalu watta min huwa min ulya thanaya. Ini potongan bait-nya agar supaya dari sisi makna bisa lebih mudah untuk difahami, lebih sempurna untuk difahami. Watta wadalu watta min huwa min ulya thanaya. Jadi makhraj daripada huruf ta, dal dan ta minhu. Minhu. Hu-nya itu apa? Minhu maksudnya darinya. Dikeluarkan darinya. Minhu itu maksudnya dari mana? Masih membicarakan tentang taraf. Hu-nya ini kembali kepada taraful lisan. Wata wadal wata minhu. Dikeluarkan dari taraful lisan maksudnya. Keluar dari ujung lidah. Wa min ulya thanaya juga ya, maksudnya dikeluarkan dari ulya thanaya. Ulya itu atas, as-thanaya itu adalah gigi seri. Thanaya itu adalah gigi seri. Baik. Seperti apa prakteknya? Seperti apa prakteknya? Bisa dilihat di situ di terjemah tafsiriyahnya. Wata'u wa dalu wa tamin huwa min ulya thanaya. Kalau sekedar terjemahan langsungnya adalah huruf ta, dal, dan ta dikeluarkan dari ujung lidah dan gigi seri atas. Secara terjemah letter lek-nya. Terjemah langsungnya begitu. Namun ya perlu dijelaskan, makanya di sini dikatakan terjemah tafsiriyah. Dan terjemah tafsiriyah. Minhu dikatakan minhu tadi maksudnya adalah dikeluarkan dari taraful lisan wa min ulya thanaya, dan dikeluarkan juga dari ulya thanaya gigi seri atas, maksudnya adalah bagian pangkal gigi seri atas. Sesuai dengan banyak disyarah oleh para ulama. Min ulya thanaya maksudnya adalah tidak semua, ya, tidak asal bagian gigi seri atas. Namun di situ bagian yang digunakan adalah pangkal gigi seri atas. Baik. Kita tarik ambil kesimpulan. Coba diperhatikan. Ayo, yang hadir. Yang cuma hadir ya. Makhraj huruf ta, dal, dan ta. Coba perhatikan. Ini tiga huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Ta, dal, dan ta. Ini tiga huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Perhatikan. Sebetulnya ini ada di bahasa kita. Ya tidak? Ta. Ta itu huruf apa? T, sama ya. O, dal, dal huruf apa? D. Ta huruf apa? T, sama. Berbeda sedikit dengan bahasa kita mungkin. Berbeda sedikit dengan bahasa kita, huruf D-nya mungkin. Huruf D kita kan agak belakang kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah tidak disentuhkan dengan dinding atau gigi seri. Tapi lebih kepada gusinya. Di bagian gusinya. Begitu enggak? D, D, D. D, rada besar. Suaranya rada besar. Kalau dal huruf bahasa, huruf dal bahasa Arab atau di bahasa Al-Quran, ya, ujung lidahnya yang digunakan, ya, ujung lidah ditempelkan ke bagian apa? Pangkal gigi seri atas. Da, da, da. Da, da, da. Itu huruf dal. Beda tidak? Beda sedikit. Adapun huruf T ya, di bahasa kita sama kurang lebih persis. Itu huruf T. Tempatnya huruf T. Tempatnya dikeluarkan untuk mengucapkan huruf T. T. Ta, ta, po, sama. Ta, po, dal, sama. Bukan huruf T-nya orang Bali ya. Te, te, te. Lain lagi. Lombok dan sekitarnya, karena memang membahasnya seperti itu. Ya. Tapi maksudnya adalah secara makhraj dikeluarkan dari pangkal gigi seri atas. Itu untuk pengucapan huruf ta, dal, dan ta. Baik. Sekarang kita coba ucapkan. Baik. Silakan diikuti. Ya, silakan diikuti untuk pengucapan huruf ta-nya. Yang penting makhrajnya dulu, sifatnya nanti, ya. Sifat, entah sifat tebal, entah sifat itbaqnya, ya. Entah itu sifat syiddahnya dan lain sebagainya. Maka ini nanti belakangan. Kita coba, yang penting makhrajnya dulu tepat. Silakan dibaca. O. O. O. Oi. Oi. O. O. Baik, coba diperhatikan, yang digunakan adalah ujung lidah. Yang digunakan adalah bagian ujung lidah tempelkan ke bagian apa? Pangkal gigi seri atas. Ujung lidahnya saja. To. Oi. O. Auto. Auto. Iato. Uto. Baik. Sekarang dal. Ad. Da. Da. Nah, ini butuh pembiasaan sebagian. Yang terbiasa untuk mengucapkan huruf dal di bahasa kita, kalau rarasaan saya, ya, rarasaan saya huruf dal bahasa kita tidak seperti dal bahasa Al-Qur'an, ya. Tapi Allahu a'lam, ya. Ya, jadi tidak ditempelkan ujung lidahnya tersebut kepada gusi bagian agak ke tengah, ya, agak mundur, tidak. Tapi memang ditempelkan ke bagian huruf T atau tadi apa? Huruf O tadi. Jadi di ujung atau pangkal gigi seri atas, ya. Da. Silakan. Da. Di. Du. Ad. Id. Ud. Itulah bagian lidah yang digunakan beserta gigi seri atas, ya. Bagian ujung lidah dan juga ditempelkan kepada gigi seri atas. Ulya as-sanaya. Ya, ulya as-sanaya. Ulya itu atas, as-sanaya itu adalah gigi seri. Baik. Was-safiru mustaqin. Was-safiru mustaqin. Artinya adalah huruf-huruf safir mustaqin, itu bahasanya, bahasa langsungnya adalah lurus. Bahasa langsungnya adalah lurus. Was-safiru mustaqin. Huruf-huruf safir itu mustaqin. Lurus. Lurus bagaimana? Minhu wa min fauqi tsanaya sufla. Sama, ujung lidah yang lurus itu adalah bagian minhu, keluarkan dari ujung lidah juga. Wa min fauqi as-sanaya sufla. Minhu di sini adalah minhu kembali kepada as-sanaya al-ulya. Bagus sebetulnya. Tinggal bawa. Minhu yang dimaksud di sini, minhu adalah as-sanaya al-ulya. As-sanaya al-ulya atau ulya as-sanaya ini bahasanya. Was-safiru mustaqin, ya. Dan huruf safir, ya, mustaqin, dia akan tenang atau bahasanya lurus sejajar minhu. Apa yang sejajar minhu, ya, taraful lisan termasuk juga, kemudian juga wa min fauqi as-sanaya sufla. sejajar di atas as-sanaya sufla. Kalau tadi sanaya al-ulya adalah bagian gigi seri atas. Kalau as-sanaya sufla adalah gigi seri bagian bawah. Jadi di situ bahasanya huruf-huruf safir. Apa itu huruf safir? Ada berapa huruf safir? Huruf safir ada 3. Zai, sin, dan apa? Sad. Zai atau sad, zai dan sin. Ini 3 huruf safir. Di mana makhrajnya 3 huruf tersebut? Ujung lidah disejajarkan. Minhu di sini adalah ujung lidah yang dimaksud. Minhu wa min fauqis sanaya sufla. Mustakin sejajar

0: Minhu maksudnya adalah ujung lidah, taraful lisan. Wa min fauqi tsanaya sufla, sejajar di atas bagian gigi seri bawah. Tsanaya sufla maksudnya adalah gigi seri bawah. Jadi tsanaya ulya atau ulya tsanaya adalah gigi seri atas. Kalau di bahasa di dalam kitab katakan di situ huruf-huruf safir yaitu sad, zai dan sin keluar jika ujung lidah pada posisi tidak menempel pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Maksudnya apa? Kalau gigi seri bawah seperti ini, maka ujung lidah itu di posisi sejajar. Nah, itu sejajar posisi. Jadi tidak di posisi mengambang. Ini agak susah ya sebetulnya. Huruf safir itu secara makhraj yang diterangkan oleh kitab-kitab atau oleh di dalam. Baik, intinya adalah makhraj daripada huruf-huruf safir. Makhraj daripada huruf-huruf safir sad, zai dan sin adalah terangkan di dalam matan di situ ujung lidah pada bagian atau posisinya adalah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Ujung gigi seri bawah. Kalau tadi kita katakan ini gigi seri ya. Maka di lidah itu ada di bagian sejajar ujung atasnya. Sejajar di bagian atas gigi seri. As, as, as, als, az, els, az, as. Seperti itu. Ya. Terus kita bisa merasakan ada aliran suara yang atau desis. Ya. Sofir itu desis. Rincikan mungkin di bagian bab sifat. Ada desis. Apa itu desis atau safir itu adalah udara yang keluar dari celah yang kecil, celah yang betul-betul tipis antara bagian lidah dengan langit-langit atas. Langit-langit atas. As, az, als. Nah itu as-nya itu ya. Itu namanya desis. Kenapa? Keluar dari celah yang sangat sempit ya. Maka keluarlah bunyi-bunyi desis atau sofir atau sifat sofir. Baik, adapun secara makhraj penekanannya adalah di udara yang pertama nanti akan mungkin dijelaskan ketika bab sifat sofir itu sendiri ya. Adapun posisi lidahnya adalah memposisikan ujung lidah ya sejajar dengan bagian gigi seri bawah paling atas. Gigi seri bawah yang paling atas. Itu bagian makhrajnya atau posisi ketika pengucapan huruf-huruf safir sad, zai dan sin. Baik. Coba dirasakan. Kita coba untuk praktekan ketiga huruf tersebut. Nah, silakan sekaligus dirasakan ya posisi daripada makhrajnya. Pertama sad. So. So. Panjangkan sedikit. So. Si. Si. So. Dirasakan enggak? Jangan cuma ikut-ikutan ya. Dirasakan makhrajnya biar tahu di mana dikeluarkan huruf-huruf tersebut. Itu jadi tidak hanya sekedar bisa mengucapkan tapi juga faham di mana posisi makhrajnya. Nah. Als kalau disukunkan akan lebih terasa. Als ils us Also. Baik. Sekarang huruf zai. Zai itu sama sebetulnya seperti bahasa kita huruf Z. Z. Cuman posisikan ujung lidahnya tadi. Z. Z. Du. Az. Iz. Uz. Azza. Azzi. Azzu. Baik. Sekarang huruf sin. Sin, kalau sin itu bahasa kita sudah umum ya. Huruf S ya. Itu keneh huruf S. Baik. Sa, silakan rasakan makhrajnya. Sa. Si. Tu. As. Alirkan udaranya. Is. Us. Baik, insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Baik. Hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an, itulah 6 huruf ya. Lanjut. Baik. 6 huruf dulu. Insyaallah kita lanjut huruf berikutnya karena mengambil sedikit bagian dari bait-bait berikutnya ya, mungkin dijelaskan. Baik, sementara 6 huruf terlebih dahulu ya, seperti yang sudah dijelaskan ya di bait yang ke-16. Wata'u wadalu wata minhu wa min uliyath thanaya was safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya as-sufla. Baik, intinya adalah huruf ta ya, kita coba simpulkan ada 3 huruf ta, dal, dan ta. 3 huruf tersebut dikeluarkan dari makhraj yang sama, yaitu bagian ujung lidah yang ditempelkan kepada gigi seri atas bagian pangkal. Pangkal teh mana? Pangkal itu mana? Pangkal itu adalah bagian yang paling dekat dengan gusi. Pangkal di bagian akarnya. Jadi to, dal, dan ta dikeluarkan dari ujung lidah ditempelkan kepada pangkal gigi seri atas. Wassofir, ya adapun huruf sofir, 3 huruf sofir, sad, zai, dan sin sama ya posisinya atau masih berkaitan dengan ujung lidah ya, yaitu ujung lidah dibuat sejajar. Dibuat sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Kalau ujung itu mana? Ujung itu tung-tung. Kebalikan dari pangkal. Ujung, ini pangkal. Jadi kalau gigi seri, ya kalau gigi seri itu seperti ini. Ini pangkal, ya, ini ujung. Seperti itu. Kalau huruf sofir tadi, maka berkaitan dengan ujung gigi seri bawah. Itulah 6 huruf ya, kita sudah membahas sebagian dari makhraj yang dikeluarkan dari bagian lisan. Di bagian lisan. Baik, demikian kurang lebih ya materi yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berlanjut di materi bait-bait berikutnya di kesempatan. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang sangat berharga. Sekarang kita memasuki sesi tilawah. Kami informasikan bahwa Ustaz mengundang antum yang ingin menyebarkan bacaannya dapat menghubungi kami di nomor 02-2637. Dan bagi para peserta Zoom dapat mengaktifkan fitur resminya jika ingin berpartisipasi. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya, kita lanjut pembahasan. Kita lanjut pembahasan untuk tilawah, lanjutan dari surat At-Taghabun. Lanjutan dari surat At-Taghabun, terakhir pembahasan kita di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita lanjutkan di ayat berikutnya, mungkin di tiga ayat selanjutnya. Silakan seperti biasa diikuti terlebih dahulu, disimak. Inilah yang menjadi pembelajaran inti dari pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu dari sisi praktek. Silakan sebisa mungkin dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ.

Coba diperhatikan. Huruf ain di sini. Ya'lamu, ya'lamu, ya'lamu. Ain yang kondisinya disukunkan, diperhatikan. Tidak dimatikan suaranya. Ya. Ya. Seperti Hamzah, tidak. Tidak juga memantul. Ya. Ya. Tidak dipantulkan. Baik. Tapi, ya'lamu, ya'lamu. Ada aliran sedikit dari suaranya. Ya'lamu, tidak ya, tidak terlalu panjang juga ya, tapi ya'lamu ma. Baik, kemudian diperhatikan juga huruf dad wal ardi wal ardi ardi. Nah, wal ardi wal ardi. Kita sudah membahas huruf dad ya, bagaimana makhrajnya, bagaimana pengucapannya. Wa ya'lamu ma tusirruna tusirruna tusirruna. Ini juga perhatikan huruf ra ditebalkan. Tusirruna sirruna wa ma tu'linun. Nah. Silakan dimaksimalkan. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidhatis sudur. Baik, coba diperhatikan. Wallahu, kita sudah sampaikan ya, sering tegaskan bahwa wallahu huruf waw ketika berharakat fathah, maka jelaskan fathahnya, jangan wo bunyinya ya. Apalagi setelahnya adalah lafzul jalalah ya. Setelahnya adalah lafaz Allah ya. Jadi wallahu, tidak wo tapi wa. Wallahu wa ya. Kembalikan ke posisi awal wa fathah. Jangan di depan wo ya, jadi bunyinya o ya. Wallahu, tidak, tapi wallahu, dibuka si mulutnya. Alimun bi, alimun bi ya. Alimun bi, ini ada ikhfa syafawi ya. Alimun bi, kita rapatkan untuk posisi ba-nya ya, atau ikhfa-nya dirapatkan. Kemudian huruf mim yang dimasukkan, diidghamkan atau diikhfakan kepada ba di sini ya, silahkan dibuat posisi ba, jangan posisi mim. Ali mum di depan, tapi ali mum di ya, makanya di posisi ba. Alimumbi bidhatis suda. Coba diperhatikan huruf dal tadi kita sudah bahas. Jangan jadi tebal da-nya ya. Sudu, sudu, du, du. Jadi seperti huruf bod ya. Tidak ditebalkan. Tapi sudu, sudu, du, du, du. Tipis, tetap tipis. Ro-nya baru tebal. Sudur. Nah, sekali lagi. Wallahu alimun bidhatis sudur.
Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim.

قالوا من من قبل coba diperhatikan perhatikan من من قبل perhatikan qalqalahnya juga ya. Ya. Alam ya'tikum ya'tikum hamzah sukun di perhatikan juga ya, jangan hanya sekedar suara itu suara mad ya sebagian ya'tikum ya, tidak menekan, tidak betul-betul hamzah, tapi dibaca alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim. Silakan.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا

Perhatikan. Faqalu abasharun ya. Faqalu abasharun yahdunana. Abasharun yahdunana. Faqalu abasharun yahdunana. Fakafaru wa tawallaw. واستغنى الله jelaskan haknya واستغنى huruf غ-nya diperhatikan jangan g yang mati wastag ya, atau dipantulkan ya wastag tag tag wastagna Allah keluarkan haknya wastagna Allah baik sini ada pembahasan sedikit ya. Coba perhatikan. Fakafaru wa tawallaw was kalau mau di wasal ya diperhatikan. Fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah. Di sini wa tawallaw ya, ada waw lin di sini. Wa tawallaw. Di sini waw sukun. Ketemu waw fathah atau waw berharakat. Maka di sini adalah jadinya waw bertasydid. Waw bertasydid. Memang diidghamkan ya. Tapi tidak digunnahkan. Ini namanya idgham mislain. Idgham mislain, sesama hurufnya. Mislain. Jadi tidak diidghamkan dengan disertai gunnah, bukan wa tawallaw wastaghna enggak. Paham tidak? Kalau memang waw ya kita ketemu waw kadang diidghamkan dengan digunnahkan. Kapan? Kapan yang digunnahkan kapan? Di sini tidak digunnahkan. Kapan yang digunnahkan? Ketika sebelum waw-nya itu nun sukun atau tanwin. Paham? Begitu enggak? Kalau di sebelumnya waw sukun ya, kemudian ketemu huruf waw, maka dia idgham mislain. Bukan idgham bighun bighunnah ya. Kalau idgham bighunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin setelahnya huruf waw ya. Miwaliyun wala ya. Nah, di situ baru idgham bi gunnah. Min wali min wa ya. Waliyun wala waliyin wala waliyun wa. Di sini baru idgham bi gunnah. Paham enggak? Ya. Kalau di sini kondisinya adalah waw sukun bertemu setelahnya dengan huruf waw. Namanya idgham mislain sehingga tidak disertai dengan gunnah. Nah. Eh lagi wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun hamid. Keluarkan dalnya. Wallahu ghaniyyun hamid. Baik, cukup 3 ayat ya. Kita coba ulangi untuk pemantapan. Silakan dimaksimalkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون.

والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا

0: واستغنى الله. والله غني حميد. Demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan surat At-Taghabun. Kalau kita lanjut untuk pembahasan berikutnya di kesempatan mendatang. Sekarang kita coba untuk simak tilawah dari para pemirsa ataupun para hadirin yang ada di studio.
1: Ikhwatal Islam, a'azzanallahu wa iyyakum. Sekarang kita memasuki sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi kami di nomor 0228686267. Dan bagi para peserta Zoom dapat mengaktifkan fitur resennya jika antum ingin berpartisipasi pula pada sesi interaktif ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada hadirin yang ada di studio.

0: لهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: طيب لا بأس ya sudah cukup baik. Barakallah.
2: Terima kasih kepada Khairul yang telah menyetopkan bacaannya. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada hadirin yang ada di studio.
1: Masih ada Zoom.
2: Baik, kita cubakan sesi interaktif sampai di sini saja. Mungkin sebelum ditutup ada

0: Nasıl dikkat nasıl hatta ihtimam da real olsa.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hadirin juga para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Sering kita sampaikan untuk lalu bersemangat dalam mempelajari, khususnya mempelajari Al-Quranul Karim. Namun secara umum sebetulnya adalah nasihat bersemangat dalam belajar itu adalah untuk ilmu agama tentu saja. Hanya seorang mukmin, kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, bahkan mengaku sebagai orang-orang yang berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, pengikut Al-Quran dan Sunnah, maka sudah sepatutnya bersungguh-sungguh. Sudah sepatutnya betul-betul bersemangat dalam menuntut ilmu. Belajar. Pelajari agama ini. Saya teringat ya, kondisi awal-awal ketika pecah kembali dengan cukup booming di seantero muka bumi ini tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dijajah oleh orang-orang kafir, orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaknat mereka. Teringat bahwa sebagian orang-orang Yahudi, orang-orang kafir sebagiannya, mereka berusaha mempelajari mereka berusaha mempelajari agama Islam. Bahkan subhanallah, yang mengherankan adalah mereka berusaha mempelajari bahasa Arab. Mereka berusaha mempelajari bahasa Arab. Maka jangan heran orang-orang, sebagian orang-orang Yahudi ketika kita berkunjung ke Palestina, tentara-tentaranya itu bisa berbahasa Arab. Bisa berbahasa Arab. Bahkan sebagian tahu tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak yang tahu. Tahu, bahkan sebagiannya hafal Al-Qur'an. Mengherankan tidak? Ngapain mereka hafalin Al-Qur'an? Ngapain mereka belajar bahasa Arab? Bahasa Palestina, bahasa Israel, bukan bahasa Arab. Bahasa Israel, bahasa Yunani sebagiannya. Kenapa mereka mempelajari bahasa Arab? Kenapa mereka bahkan mempelajari apa? Agama Islam. Kenapa mereka sampai menghafal Al-Qur'an? Heran kan tidak? Kenapa? Kenapa demikian? Mereka berusaha mempelajari bagaimana cara berpikir musuh mereka. Mereka berusaha mempelajari bagaimana karakter musuh agar supaya mudah untuk dikalahkan. Alhamdulillah sebagainya, bahkan pastor-pastor itu mempelajari agama Islam malah kebablasan. Malah jadi masuk Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi sebagian memang berusaha untuk menghancurkan Islam. Sekarang, jadi pertanyaan yang jadi bahan renungan kita. Kita yang menjadi seorang muslim, kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, sampai di mana belajar kita? Hafal Al-Quran malas, belajar, mempelajari agama sendiri, bukan agama orang lain. Pelajari agama sendiri, jarang hadir di kajian. Ketika hadir di kajian, ngantuk, tidur. Jangankan ngafal Al-Quran, bacanya aja jarang-jarang. Ya, harusnya jadi pecuta. Maka jangan heran sebagian di antara kaum muslimin itu mudah terperdaya. Mudah digocek sama musuh. Mudah diarahkan, mudah digiring. Dilempar sedikit isu, langsung heboh. Gak karuan. Ditebar sedikit hoax, langsung dimakannya. Subhanallah.